0: ya kan. Bajunya hitam, celana jeansnya skinny jeans.
1: Bener.
0: Banyak gelang-gelang,
1: aksesorisnya celana pinsil yang minsil banget.
0: Terus juga biasanya yang lagu-lagu yang diinget tuh kayak My Chemical Romance, Paramore, Fall Out Boy, Panic at the Disco.
1: Kita sih Paramore banget sih.
0: Aku sih Panic at the Disco banget loh.
1: Kamu isi itu ya?
0: Iya.
1: Bener, kamu Paramore.
0: Aku Paramore banget.
1: Karena kan vokalisnya kan rambutnya juga ini banget ya.
0: Just me just like another stranger. It's nice to meet you so.
1: Nah, belum lagi band-band Indonesia juga waktu itu sering muncul di pensi sekolah dan panggung-panggung musik.
0: Bibi Gaskin.
1: Bener.
0: Killing Me Inside. Nah, kalau kamu guys pernah gak sih berada di fase emo? Kalau pernah, lagu apa yang paling sering kamu dengar waktu itu?
1: Betul.
0: Atau kamu punya fotonya, bisa share di Wawa 0811-1933-901. Yang gabung boleh gabung.
1: Gabung aja, pernah kah? Waduh, emo bari nongkrongnya di mana misalnya, atau punya pernah masuk komunitas emo juga, boleh cerita-ceritain ya.
0: Betul.
1: Sampai kita juga nanti akan menghubungkan atau terhubung dengan Sohibul Bait.
0: Kita coba untuk menghubungkan diri kita bersama dengan Sohibul Hajat kita, Sohibul Bait yang sekarang berada di
1: Jepun.
0: Jepun. Kita pengen nanya-nanya dulu nih. Kayaknya udah tersambung juga nih, Sa. Kita
1: udah
0: boleh
1: tersambung.
0: Menyapa.
1: Oke, boleh. Tadi yang mau tanya boleh ya?
0: Boleh.
1: Ya. Selamat
0: pagi.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kardi.
0: Ohayo gozaimasu.
2: Ohayo gozaimasu.
1: Aduh.
0: Aduh.
1: Bunga sakura mulai merasuk ke
0: poni-poni. Waduh.
1: Padahal cuma dengar Ohayo doang.
0: Ohayo.
2: Enggak apa-apa. Diawalin dari bisa ngucapin ohayo gozaimasu bisa memulai buat belajar bahasa Jepang lebih jauh loh.
0: Wee, asik. Sekarang kita sudah bersama dengan Kak Bagus. Selamat pagi, Kak.
2: Ya,
0: Bagus.
2: Halo. Selamat pagi.
0: Aduh, ini berarti Nick apa ya? Kak Bagus ini adalah anak Banua ya.
1: Betul.
2: Ya, betul.
0: Yang sekarang berada di Jepang. Jepang di mana nih, Kak? Kalau boleh tahu, Kak?
2: Kebetulan aku di Jepangnya ada di Okayama.
0: Okayama tuh berarti di mananya tuh?
1: Sebelahnya mana tuh?
0: Asik.
1: Di Jepang.
0: Asik Jepang banget nih.
2: Jadi kalau disebut berdasarkan peta tuh dia ada di bagian bawah tapi enggak bawah-bawah banget.
0: Oke. Tapi kalau di Okayama tuh lebih ke apa gitu loh, Kak Bagus? Kan biasanya kayak kalau di Harajuku kan tuh lebih ke style ya. Harajuku tuh tempat-tempat enggak sih?
2: Harajuku itu nama style.
0: Oh, nama style. Tapi nama kotanya di apa tuh? Tempatnya di mana tuh?
2: Nama tempatnya itu ada Shinjuku sama Shibuya, itu di Tokyo.
0: Oh, nah maksudku kalau di Okayama tuh lebih ke apa tempatnya? Apakah cuman
2: gimana ya kalaunya Okayama itu? Kalau Okayama itu tempatnya tuh dia ini namanya provinsi pendidikan. Jadi dia kayak kota Banjarbaru lah anggapannya. Jadi banyak tempat sekolah.
1: Pendidikan ya.
0: Oke.
1: Udah kebayang.
0: Aku kok baru kebayang nih.
1: Kalau dari Okayama ke Shibuya jauh enggak? Itu aja pertanyaannya kan dulu.
2: Nah, itu tuh.
1: Apa tuh?
2: Itu tuh lumayan disayangkan dari tempat aku mau ke kota itu lumayan jauh, 500 kilo lebih untuk perjalanannya.
0: 500 kilo, jauh banget itu berarti.
1: Jauh banget ya.
0: Berarti kalau misalkan pengen ke kota ya harus pakai naik kereta dong.
2: Iya, betul.
0: Oke. Nah, tapi kita lanjut lagi nih, Kak Bagus. Kalau boleh tahu nih,
1: Udah berapa lama dulu stay di Jepang nih?
2: Kalau stay di Jepangnya berarti hitungannya udah 2 tahun setengah.
0: Oke. 2 tahun setengah berarti lumayan lama.
1: Mm-mm.
0: Berarti udah fasih banget nih bahasa Jepang nih.
2: Alhamdulillah. Ya kalau dibilang fasih banget sih belum, tapi bisalah untuk tetap hidup di sini gitu.
1: Oke, awal mula Kak, awal mula akhirnya pengen ke Jepang, pengen tinggal di Jepang, tuh triggernya apa tuh?
0: Nah.
2: Oke, mungkin kalau ini bisa dibilang triggernya ya otomatis ketika 2 tahun setengah 3 tahun yang lalu itu setelah lulus kuliah berarti kita masuk ke dalam fase bingung mau kerja apa sih gitu dong.
1: Oke.
0: Akhirnya
2: nah setelah setelah dilanda-landa kebingungan mau kerja apa sih gitu, ternyata ada tawaran dan juga ada ajakan dari alumni juga kebetulan yang satu kampus juga. Yuk, daripada bingung-bingung kerja di Indonesia, kita pergi aja ke Jepang yuk, katanya gitu kan.
0: Oke.
2: Akhirnya terus otomatis penasaran dong. Penasaran, kita tanya-tanya dulu programnya kayak gimana sih, apa aja sih yang diperlukan gitu kan. Kira-kira ribet nggak ya, peluang bisa pergi ke sananya bagus nggak ya. Terus kedepannya juga kira-kira di sananya bisa long term nggak ya kerja di sananya gitu kan. Otomatis kita harus belajar banyak juga soal itu kan. Setelah dijelasin panjang lebar dan juga sudah dijelasin detail dan lain sebagainya, akhirnya memutuskan untuk bisa kesini karena ternyata dilihat kedepannya ya ternyata bagus aja gitu untuk bisa di sana gitu.
0: Oke, sampai akhirnya di 2 tahun sudah menjalani 2 tahun setengah nih berarti nih Kak Bagus ya.
2: Betul.
0: Oke. Betul. Tapi kalau di sana nih Kak Bagus berarti sama temen atau
1: sendiri
0: gitu yang dari Indonesia?
2: Oke, kebetulan untuk di perusahaan yang sama, sekarang total orang Indonesia sudah hampir 21 orang.
1: Wow, banyak temennya berarti ya.
0: Banyak temennya berarti ya, alhamdulillah.
2: Iya, nah terus di antara 21 orang itu, orang Banuanya bertiga dengan saya.
0: Bertiga?
2: Iya.
0: Oke, berarti nyaman banget tuh kalau udah bahasa Banjar. Pindah-pindah kalat.
2: Nah, jadi mulah kita tuh kada lupa gasan bahasa Banjar di sini.
0: Betul. Tapi kalau boleh tahu nih Kak Bagus, kalaunya Kak Bagus sekarang kan berarti kerja ya di Jepang kan. Itu di bidang apa tuh Kak Bagus?
2: Iya, betul. Oke, di sini kebetulan saya bekerja di bidang perawat lansia.
0: Bentar dulu. Aku kayaknya berarti Kak Bagus ini satu angkatan sama Chandra juga enggak sih orang Banjarbaru?
2: Chandra, siapa ya?
0: Wah, berarti kayaknya beda ini ya. Soalnya aku beda juga ini. Ada satu teman aku dia juga di sana, Jepang. Di sana ya, juga.
1: Cukup, iya.
0: Makanya banyak aku pikir, apakah sama gitu.
1: Tapi kan suka dukanya kak, apalagi kayak bahasa Jepang
0: betul.
1: Gitu ya. Ngurusin orang-orang sana berarti gitu. Suka dukanya apa dong? Boleh dikasih tahu nggak ke sahabat suara? Jadi perawat lansia di Jepang.
2: Oke, suka duka dan jadi perawat lansia di Jepang itu ya mungkin di awal-awal ya, di tahun-tahun awal tuh kita gak ngerti apa yang mereka ngomong dan mereka gak ngerti apa yang kita ngomong. Itu yang paling susah. Kan terutama kan gini kan, ya samalah sama kayak orang-orang tua di Kalimantan juga. Kalau kita ngomong berbahasa Indonesia, mungkin mereka sedikit kesulitan juga gak sih?
0: Oke.
2: Nah di Jepang tuh juga sama, jadi bahasa Jepang yang bakunya kemudian kita bawa ke tempat kerja untuk berbicara sama orang-orang lansia itu, mereka kadang nggak ngerti juga.
0: Waduh, padahal udah pakai bahasa Jepang nih ya.
2: Udah sama-sama bahasa Jepang loh, tapi dia juga ngomong ke kita menggunakan bahasa daerah dia, kita juga nggak ngerti.
0: Oke. Jadi di situ
2: itu luka yang pertama sih.
0: Di situ tantangannya berarti ya kak ya.
2: Iya benar, jadi luka yang pertama tuh benar-benar dia ngomong apa aku gak ngerti, aku ngomong apa dia gak ngerti, jadi gak nyambung.
0: Oke, tapi berarti selama 2 tahun setengah, berarti kan maksudnya 2 tahun setengah itu kan waktu yang lama ya. Mm-mm. Berarti kan selama ini Kak Bagus kerasan aja dong di sana nih. Bagaimana kalau kayak makanan, terus juga ruang lingkup, terus juga kayak apa ya, kan di sana musimnya juga ada musim salju. Berarti udah
1: adaptasinya gimana nih?
0: Adaptasinya aman, ya? Kan udah mantep berarti nih ya kak ya?
2: Iya berarti udah 2 tahun berarti udah masuk ke 2 rotasi musim berarti.
1: 2 rotasi musim ya, gitu.
2: Nah kalau dilanjut itu udah masuk ke bagian sukanya. Jadi untuk dukanya yang tadi, untuk bagian sukanya nih, untuk pertama kali bisa lihat bunga sakura. Untuk pertama kali bisa lihat salju es batu turun dari langit. Itu benar-benar jadi suka juga. Okay. Kemudian bersama dengan ya, lingkungan yang bisa saling support sesama orang Indonesia untuk berada di tempat yang awal-awalnya orang-orang pada nggak ngerti kita dan kita nggak ngerti orang, tapi selalu disupport dengan rekan-rekan orang Indonesia di situ, sangat jadi suka banget di sini.
1: Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah ya. Tapi kalau ini kan Kak Bagus ya, ini banyak banget loh sahabat suara kita yang kayaknya pengen pindah negara, cenah. Katanya pengen pindah negara gitu ya. Nah kalau saya kata mereka pengen
2: pulang,
1: terus pengen juga mengikuti jejak
0: Bagus,
1: pengen jadi perawat lansia juga.
0: Bener.
1: Nih kita spesifik perawat lansia aja ya. Karena nih Kak Bagus sudah mengalaminya sendiri.
0: Betul.
1: Gimana nih ininya, apa
2: ya,
1: tips-tipsnya, tips masukannya gitu boleh.
2: Oke, kalau untuk mau berpikir bekerja ke Jepang sebagai perawat lansia itu sekarang sudah banyak sekali lembaga penyalur, bahkan pemerintah Indonesia pun masih terus konsisten untuk menyalurkan 300 orang lebih setiap tahunnya melalui program pemerintah yang disupport full oleh pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia, itu tiap tahun ada.
0: Berarti ada terus tuh ya.
2: Ada terus. Okay. Baik itu lewat jalur yang resmi lewat pemerintah atau lewat lembaga bahasa, itu banyak juga yang bisa menyalurkan sekarang.
0: Okay. Oh, berarti dari lembaga bahasa juga bisa menyalurkan ya.
2: Betul. Okay.
1: Tapi ada tips gak buat ngebedain yang real sama yang gak real nih?
0: Misalnya takutnya ada yang mohon izin nih Kak Bagus, maksudnya takutnya ada yang nipu-nipu atau gimana gitu.
2: Kalau untuk men-screening ya, kalau tips yang selama ini, bukan selama ini sih, dari teman-teman juga yang kemarin berangkat ke sini sesama orang Indonesia, untuk men-screening itu kita satu, jangan terlalu termakan janji manis oleh lembaga.
0: Satu.
2: Kemudian juga biasanya janji manis yang diberikan itu harga yang murah, kemudian bisa dipekerjakan sesuai dengan seluruh permintaan kita.
1: Agak nggak masuk akalnya.
0: Agak nggak masuk akal.
2: Karena apa yang kita minta itu ya otomatis secara realistis aja, kalau kita pengen seperti ini, belum tentu mereka bisa mengabulkan itu semua.
0: Betul.
2: Okay. Nah, tapi kalau kita bisa dapat satu tempat yang murah, kemudian bisa mengabulkan semua permintaan kita, patut digaris bawahin aja dulu.
1: Gitu ya.
2: Nah, kalau untuk range biaya juga sebenarnya, kalau yang udah kita udah searching dan kita sudah membandingkan satu sama satu, membandingkan banyak lembaga, kita cukup tahu mana yang masuk akal dan yang to be true tuh pasti ada.
0: Okay.
2: Cuman masih relatif, mahal murah relatif, sesuai dengan fasilitas dan juga servis yang diterima oleh kita. Misalnya kita dikasih fasilitas atau servis belajar bahasa dulu 6 bulan, atau langsung diberangkatin gitu aja gitu kan.
0: Nah itu ya, berarti
1: seru banget nih.
0: Aduh, sebenarnya
2: Jepang betul. Nah,
1: gimana Kak?
2: Nah terus tuh kalau untuk itu kan dari lembaga-lembaga yang lembaga-lembaga swasta.
0: Okay.
2: Tapi untuk pemerintah Indonesia sendiri itu setiap tahun itu kan masih memiliki programnya tersendiri tuh. Nah kalau nya itu setiap tahunnya 300 diberangkatin, dan itu memang resmi dari pemerintah Indonesia.
0: Dan itu langsung resmi dari pemerintah Indonesia ya.
1: Betul.
2: Iya. Itu program yang saya ikutin 2-3 tahun yang lalu.
0: Berarti ini Kak Bagus ikut yang dari program pemerintah ya.
1: Betul.
2: Iya betul.
1: Lebih aman kayaknya ya.
0: Lebih aman lah.
1: Tapi tetap harus banyak persiapan juga ya Kak.
0: Deh. Yang pasti nih Kak Bagus, thank you banget udah kasih sharing-sharing infonya.
1: Betul, ini penting banget sih.
0: Karena ini penting banget nih.
1: Cukup banyak orang-orang yang pengen cari kerja di luar.
0: Betul. Aku juga ini salah satu.
2: Boleh.
0: Salah satu negara. Salah satu negara yang pengen banget ku datengin adalah Jepang ya.
1: Wes.
0: Pengen banget.
1: Mudah-mudahan kita bisa menyusul ya.
0: Begitulah.
1: Kita ketemuan aja di.
0: Ketemuan. Gak bagus. Gas.
1: Tapi nggak jadi ketemuannya di Shibuya.
2: Siap. Ditunggu ketemuannya.
0: Ketemuannya tapi di Shibuya.
1: Jauh. PR
0: banget kata si Kak Bagus.
1: Makasih ya Kak Bagus.
0: Thank you ya Kak Bagus.
2: Iya.
0: Sukses.
2: Terima kasih banyak Kakak.
0: Sehat-sehat ya.
1: Have a good day. Sukses.
2: Iya.
0: Thank you. Seru banget ya.
1: Buan Pian yang hendak pindah-pindah ya. Ya belajar dulu bahasa Jepang ya.
0: Iya.
1: Basic-basic bahasa.
0: Basic-basic.
1: Karena kan katanya akan dapat pelatihan juga sebenarnya ya, 6 bulan.
0: Betul.
1: Jadi itu yang dicari tuh yang kayak gitu-gitunya. Mm-hmm. Jangan yang langsung-langsung, kalau bisa yang belajar dulu aja.
0: Belajar dulu aja. Kayak Hajime Masukite Watashino namae wa Ardi des. Yoroshiku onegai shimasu. Kan biasanya kayak gitu.
1: Langsung
0: ya.
1: Langsung arigato.
0: Arigato. Gozaimasu. Arigato, lo masih ada arigato.
1: Pernah sih lihat orang yang lagi dites itu?
0: Iya lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajime Masite Watashi.

0: Sabar aja dulu. Nah, Abah Kila sudah datang.
1: Abah Kila udah datang. Nah, ini ada Hair. Keren abangnya. Bang, aku pernah juga nginep di Henna Hotel. Isinya robot semua padahal masih 2019, Jer. Oke. Okay.
0: Jepang punya ya.
1: Doraemon. Break Newton. Saya di Jepang juga, Jer. Jepang, nah, mana Jepang nih Break Newton nih? Abdul Mukni. Hampir 21 orang tuh berarti 20 setengah, Bang lah, Jer.
0: Hah? Apanya nih? 20
1: maksudnya? Setengah?
0: Yang mana nih? Mana nih orangnya?
1: Gak ada tahu. Ada Hair, Bang Ardi, aku kenal Chandra jadi scoper Korea itu lo bojo.
0: Oh, tadi kan Kakak Bagus bilang gitu, hampir 21 orang tuh dari Indonesia. Kalau hampir 21 orang berarti 20 setengah lah hampirnya soalnya. Ada full.
1: Iya, maksudnya ke seperti itu.
0: Benar. Umpat belajar bahasa Jepang, Pang. Ya nah, karena kamu di sini. Bukursus aja Kakak Bengkel.
1: Oh. Kakak bengkel aku tahun ini bengkel langganan aku nih, bengkel mobil
0: MP. Biasanya Ohio aja. Lon Ajime tadi, Ajime.
1: Halo, selamat pagi.
0: Itu nah, namanya medis caregiver ya, Kak.
1: Oh iya benar, perawat lansia. Bah, Break Newton jelapat basarang. Game. Kok hamput nih, kemelon botol banyu Break Newton lah. Mok banar eh.
0: Oh. Pernah enggak sih sahabat suara bermimpi untuk pergi ke Jepang? Ayo dong. Ceritain mimpi-mimpi kamu juga sama masa-masa kamu dulu waktu emo. Aduh, dari emo kita ke Jepang, dari Jepang pengen kemana lagi nih ya kan. Tapi kan pasti orang-orang ya di masa-masa tersebut pernah melalui era tersebut.
1: Betul.
0: Dan pastinya juga pernah bermimpi ke Jepang.
1: Yoi.
0: Karena apa? Semua kartun-kartun yang kita tonton juga semuanya asalnya dari sana.
1: Aku masih punya urusan juga nih sama Kak Bagus. Titipan-titipan aku kayaknya harus segera diselesaikan nih.
0: Betul. Oh, bisa nitip sama beliau.
1: Boleh
0: hari
1: dong.
0: Hari ini gak pakai cosplay nih Kak. Ondes.
1: Ada sehari-hari juga kita mau cosplay.
0: Kita sebenarnya ada gebrakan setiap Senin ya.
1: Iya.
0: Kamu tunggu aja Senin depan kita mau apa lagi.
1: Bisa jadi.
0: Bisa jadi sih.
1: Jadi hantu kah, jadi apa kah?
0: Jadi Doraemon
1: bisa. Jadi Doraemon juga. Bisa juga, atau kami bawa baju SpongeBob pakainya barang.
0: Ramah Hadana hendak banget ke Jepang menemui Nobita lawan Doraemon aja. Simple saja
1: beliau nih lah. Kalau hendak menemui Nobita lawan Doraemon,
0: nonton Stand By Me aja kayak.
1: Nonton Stand By Me 1 lawan 2. Nah,
0: Ramah Hadana sih di namanya.
1: Selamat pagi kejadiannya, salam dari Basiri, mudahan warung ulun laris. Oh, ya, di mana warung Pian? Mudah-mudahan laris ya warungnya Ramah Dana di Basiri katanya. Uh-uh. Warung apa yang dijual?
0: Kok di tempat saya telat ya masuknya kopi.
1: Oh, hadang dulu nih. Nanti kalau dia mau ditanyakan soal mau ke Jepang, forward akan aja karena ulun bantu ya kan.
0: Oh, ada. Nah. Ada nih itu, di follow-follow aja tuh.
1: Boleh. Pian ada gabung di TikTok, ada di Bang Bagus.
0: Oh iya. Pertanyaan Ramah Dana teh. Nih.
1: Hadang. Di pek pak pakai paku jadi rindu Indo karena lagi di Alfa.
0: Iilah kadang-kadang nggak pasti kita di Indo tuh lo jadi rindu lawan Alfa juga. Behigaan, ada dulu udah
1: behigaan. Ini pas bener nih kawanku mencet nah.
0: Apa Jar?
1: Handakah juga Jar dari Iswara narasumbernya terkait penyaluran tenaga kerja ke Jepang.
0: Boleh nanti kita nanti bisa.
1: Boleh ya dik. Nanti kita hubungi ya dik. Nanti biar produser aku aja yang ngubungin. Kamu lagi dengerin aku ya Dika? Ih, tumben
0: Dika,
1: banget.
0: Dika ini adalah
1: tetangga aku di seberang rumah.
0: Berarti kalau di FTV kan judulnya apa tuh?
1: Hah?
0: Kalau di FTV kan judulnya apa? Aku denger tetanggaku siaran gitu.
1: Iya.
0: FTV-nya begitu. Aduh, lucu banget lagi rindu Indo.
1: Oh, jangan di TikTok katanya si Bagus. Nanti tanya-tanya aja di sini. Nanti dia kasih tahu katanya. Oke, mungkin ada tuh yang mau di sosmed mau di follow
0: ke
1: Bagus
0: aja.
1: Boleh Bagus. Kita balik lagi deh kayaknya deh ya guys, kayaknya
0: back to the topic nih. Jadi topik kita hari itu sebenarnya adalah mau apa,
1: kan masih sama juga emo ini kan berasal dari luar.
0: Betul.
1: Dan kebanyakan juga ada juga yang dari Jepang sa.
0: Betul.
1: Emo kan biasanya juga
0: bener
1: ini ya.
0: Tapi kamu dulu terinspirasinya tuh di pas bergaya emo ya. Karena band, benar-benar karena nonton band atau karena memang hype-nya aja lagi emo waktu itu?
1: Aku ya, karena aku tuh memang ikut-ikutan sih awal-awalnya.
0: FOMO aja gitu ya?
1: FOMO, awalnya.
0: Aku sih ngaku aja sih kalau FOMO.
1: FOMO aja.
0: FOMO tuh gimana ya?
1: Dulu, gitu loh. Dulu tuh karena ada istilah FOMO, Sa.
0: Iya.
1: Kalau sekarang udah tahu ada istilah FOMO
0: kalo ya. Kalau mamaku bilang tuh apa dulu? Latah, jadi jangan latah. FOMO tuh kayak latah ya? Datang iya. Sini ke Jepang ke Agi dan ke Ardi sambil... sambil gusur. Kok digusur? Ini salah. Maksudnya, ya? Salah ketik ya?
1: Salah ketik kali ini.
0: Nyusul kali.
1: Iya, nyusul.

0: seandainya ada yang mensponsori kami, kami berangkat ke Jepang. Iya loh, Sa. Misalnya nih, ada kah travel? Nih, travel nih. Yang mau dong katanya kita nih jadi hostnya.
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Tapi bukan travel abal-abal ya.
0: Bukan travel abal-abal, tapi kami siap mau hostakan kemana nih, ke titik-titik sini, sini, sini, sini.
1: Travel umroh nggak apa-apa juga sih. Kita nggak usah ke Jepang, umroh juga nggak apa-apa. Kita
0: umroh,
1: semua travel
0: oke. Iya, umroh juga nih. Umroh dulu nak, umroh dulu. Ini kan apa-apa. Ayo ha, bisa misal siapa tahu rezeki ya kalau Sa.
1: Sambil ajak Anggi. Tadi kakaknya bilang, datang ayo ke sana, nanti sambil ajakin Angie Carvalho. Oh. Yang ada Angie Carvalho ajakin kita. gimana sih? Duitnya banyak kan Angie.
0: Ya, amin, amin, amin.
1: Tapi kita
0: amin.
1: Juga berharap ya sahabat suara kita bisa ke Jepang.
0: Amin.
1: Ya. Bisa ke Jepang, bisa menyusuri, karena Jepang tuh kotanya kan bersih banget ya.
0: Iya, betul.
1: Siapa sih? Ada enggak sih orang yang pengen ke Jepang?
0: Bayangkan di Selokan ada iwak koi. Wadah kita iwak sapu-sapu.
1: Anak magang disuruh masuk ah. Tahu lah nyimo coba.
0: Eh kada tahu lah. Kada tahu game. Game kah? Aku pastikan kada tahunya. Kayaknya gini. Oke deh, kita ke lagu dulu nih sahabat suara. Ada Sal Priadi.
1: Sal Priadi dulu ya, semua lagu cinta.
0: Yehe.
1: Terdengar sama.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
1: Yeay.
0: Dari Jejepangan ke Imo. Dari Imo Jejepangan lagi.
1: Betul, karena
0: nah, kayaknya pendengar kita suka juga ya sama Jepang-Jepang ini ya.
1: Iya, karena Jepang ini memang punya sesuatu
0: magis-magis tersendiri.
1: Betul.
0: Tapi kalau ngomongin Imo lagi nih,
1: yes,
0: style Imo paling kamu kayak, aduh ini the worst style kamu ngikutin Imo.
1: Karena aku dulu tuh gini ya, Sa, rambut aku tuh kan keriting ya, jadi gak panjang kan. Jadi aku tuh pakai topi.
0: Pernah tersirat ingin rebonding?
1: Gak ada kepikiran mau rebonding karena susah mau dipanjangin kan, alhasil jadi kerewel-kerewel dulu kan, panjang kerewel, gitu kan.
0: Tapi kamu gitu emang begini rambutnya dari dulu, harfiahnya?
1: Dulu gak segini sih, dulu tuh maksudnya tuh kayak lebih kup di sini, nggak ada kepikiran buat motong sebelah sini.
0: Oh.
1: Jadi dipanjangin kayak bulat gitu.
0: Oh gitu, emang karakter rambutnya begitu aja. Terus gimana kamu untuk join di Imo itu? Akhirnya apa, dengan baju? Stylenya masuknya kemana nih?
1: Baju.
0: Baju,
1: baju terus fotonya.
0: Dari atas.
1: Iya itu, pakai topi tapi. Bener. Aneh ya, Ibu pakai topi, aneh banget.
0: Dulu mungkin kalau saya Imo-Imo pertama kali itu, harusnya lihat apa ya? Lihat Viera kali ya?
1: Ah ya.
0: Yeah. Lihat Widi, lihat Kevin.
1: Aku tuh pertama kali ngeliat apa
0: di Friendster
1: ya? Aku tuh pertama kali suka banget sama yang kayak gitu karena aku ikut ini ngeliatin dan suka aja gitu sama Piwi Gaskin kan.
0: Piwi Gaskin ya.
1: Sampai sekarang tuh suka banget sama Piwi Gaskin.
0: Request tuh si Buya After Rain.
1: Kenapa jadi tiba-tiba nih?
0: Si Buya.
1: Kurniawan, salam buat Fujitora katanya. Fujitora sedang tidak ada.
0: Fujitora gak ada hari ini.
1: Fujitoranya tutup lagi
0: kemarin.
1: Tutup. Earth close today.
0: Masa setiap Senin jadi Fujitora?
1: Iya. Capek juga pak saya pak. Kalau jadi setiap hari Senin dia
0: pakai. Lama-lama kamu langsingan karena kamu dibabat terus.
1: Iya dibabat terus, dibabat terus.
0: Babat.
1: Capek juga. Boleh gak yang lain nih Kurniawan nih? Mm-mm. Thank you banget ya buat kamu yang udah kasih mawar. Tapi nih guys, buat kamu yang pengen gabung atau kamu pengen ceritain kamu pernah berada di fase emo nggak waktu itu nih, anak-anak Abah Kila mungkin pernah juga.
0: Ya nggak tahu ya.
1: Nggak tahu.
0: Bisa aja nggak sih.
1: Atau Muhammad Abe, kamu pernah berasa dulu juga di emo style? Bener. Atau kamu Kurniawan juga pernah?
0: Nah dulu tuh triggernya juga di zaman Friendster.
1: Yeah.
0: Friendster itu kan kayak layout-layoutnya gitu. Itu kan kayak menceritakan karakter kita banget kan. Dan bikin layoutnya sesuai sama yang kita kepengen itu kan pakai prom gitu kan.
1: Betul.
0: Nah, itu repot banget tuh.
1: Repot.
0: Nah dulu ngelihat yang populer-populer di Friendster tuh dulu gayanya kayak gitu semua.
1: Apalagi kalau ini ya, kalau di Friendster itu harus ada kayak darah-darah gitu.
0: Iya. Semua memang layoutnya black gitu. Kalaupun ada pink-pinknya sama black gitu.
1: Nah kalau Muhammad Abe katanya kata pernah pang, tapi kawan banyak yang emo banar gayanya aja. Sampai Wahini adakah? Yang masih bergaya
0: terjebak
1: emo?
0: Di emo.
1: Tapi kayaknya kalau sekarang udah gak ada lagi ya.
0: Betul, kalau dulu kan zamannya itu emo dan anak pang ya.
1: Emo itu dulu paling ininya banget ciri khasnya adalah pakai headset tali.
0: Iya benar-benar.
1: Iya kan.
0: Nah dulu kan sempat heboh juga tuh anak pang di jalanan. Yang rambutnya begini tuh.
1: Betul. Tapi ya
0: secara berdampingan, tapi anak pang itu lebih lama ya, maksudnya secara kalau emo kan di tahun berapa sama tahun berapa.
1: Bener.
0: Kalau pang itu emo udah hilang juga, maksudnya hilang hype-nya. Dia tetap.
1: Betul. Bener. Karena konsistensinya luar biasa.
0: Bener.
1: Dan apa ya, kalau kita lihat juga pang kan sekarang musiknya juga keren-keren.
0: Gitu. Jadi musik dan itunya tuh cukup bertahan lama sekali gitu. Bahkan kalau misalkan kalau sekarang nih kita tanya, ada enggak teman kamu yang masih emo sampai sekarang? Udah jarang.
1: Betul.
0: Tapi kalau ngepang sampai sekarang tuh masih ada.
1: Masih ada. Bahkan teman aku tuh sampai sekarang wah gelo.
0: Yang telinganya bolongnya segini nih.
1: Wah.
0: Tuh pakai plak apa tuh? Tuh, ada tuh.
1: Gila.
0: Kayak gitu tuh.
1: Itu kepel lah kayak yang sakit sih. Tapi jadinya awal-awalnya sakit, tapi pas kerawasan aman.
0: Aku jadi kayak geber-geber begitu. Kalau gak dipasang, mending dipasang.
1: Mending bener, dipasang. Itu ada Abah Kila, poni lempar aja.
0: Iya, polem.
1: Betul.
0: Tuh ada Khoir, kakak Khoir.
1: Duh, ngikutinnya era Piwi Gaskin, era selawar 3/4 warna putih. Emo jual lah tuh yo. Emo kayaknya.
0: Emo. Nah biasanya itu ya.
1: Tapi beda ya, emo sama Elmo beda ya.
0: Elmo vokalis tuh.
1: Bukan, Elmo tuh yang kemos, yang boneka tuh.
0: Iya, tahu Elmo itu.
1: Si Sam Street. Timbul kena Bang Elmonya mendengar, aku kajar si Den. Kada lain pian Bang Elmo.
0: Terkenal banget Bang Elmo.
1: Lain pian.
0: Anu lagi. kalau motif, motif kan biasanya gak cuma item dong. Biasanya motif-motif tuh dulu sempat ada sepatu yang kotak-kotak hitam putih itu loh.
1: Oh, sepatu catur.
0: Itu apa ya? Fans ya dulu ya. Itu biasanya suka pada pakai tuh anak-anak
1: sampai sekarang itu. Aku tuh dipakai di luar. Oh, aku pakai itu ya? Dong.
0: Bagus itu.
1: Aku pakai itu dong.
0: Itu biasanya dipakai-pakai tuh sama teman-teman saya yang imo-imo suka pakai yang kayak gitu.
1: Tuh, ada yang nanya, ada yang ini. Popo papa. Rambutnya kayak babang tampan Bahari, emo jual lah tuh. Jar Bahari rela membolos kira kada di raja guru di sekolah.
0: Menurut aku babang tampan tuh juga terinfluence menurut
1: bener, aku. Bener, terinfluence. Karena kan memang walaupun sebenarnya kayaknya menurut beliau, beliau inginnya model-model Harajuku.
0: Joko, agak punk rock sedikit di
1: belakang. Iya benar.
0: Kamu pernah lihat Agnes Monica rambutnya kayak babang tampan?
1: Wah, pernah, ada. Pernah, ada. Ada. Itu yang cinta pas. Ini tak ada logika.
0: Cinta logika ya?
1: Betul.
0: Sama yang waktu itu dia rambutnya pink.
1: Yes. Tuh. Nah itu waktu
0: cuma
1: itu dia jadi
0: Agnes Monica keren banget aja.
1: Itu waktu itu dia jadi salah satu host di MTV Music.
0: Benar.
1: Yes.
0: Keren tuh Harajukunya itu.
1: Harajuku. Hadang, Bima Sakti sepatu Doc Mart jar.
0: Sepatu Doc Mart ya?
1: Lain.
0: Sepatu Doc Mart lebih ke apa ya?
1: Itu sepatu yang
0: yang apa-apa sih, dipakai aja sampai sekarang.
1: Oh iya benar sih, tapi sepatu Doc Mart tuh kan agak tinggi ya?
0: Benar.
1: Iya enggak sih?
0: Cuma memang orang-orang yang vintage klasik memang pakai sih. Maksudnya sampai sekarang ya, biasanya lebih identiknya ke sana.
1: Betul.
0: Nah, kalau menurut aku ya, enggak tahu sih.
1: Tuh, syukur banar guru BK SMA yang diisi salon
0: Seven. Oh, Ali Seven yang ya benar Seven ini.
1: Iya benar, yang ke sini kan?
0: Benar.
1: Jadi Amon Raja rambut buka ke sidin.
0: Nah, minta potong akan.
1: Minta potong akan.
0: Karena kan istrinya Om Ali tuh yang di SMA 7.
1: Oh. Gitu.
0: Benar. Terus selamat pagi Kak Adela Seven, nyonyon ngerin kita nih di salonnya. Kan bisa jadi.
1: Iya benar. Halo Kak Adela.
0: Kak Adela Seven, Om Ali Seven.
1: Iya benar. Asik ya.
0: Fitra. Semuanya
1: sama semuanya aja.
0: Siapa
1: semuanya
0: nih?
1: Aja disapain. Bucur, thank you banget ya, ini kita 5,9 ribu
0: like.
1: Like. Yang udah gabung. Kamu guys punya fotonya enggak? Nih kita buka dulu dong di ini. Nah, ada Fendi, Kak Fendi. Tidak pernah masuk ke fase emo atau lagu
0: dan fashionnya.
1: Zaman 2000-an mainstream emo band macam MCR, Fall Out Boys, Paramore, Panic at the Disco.
0: Tapi
1: ya dengar-dengar aja. Lebih ke Linkin Park, Limp Bizkit, Green Day, Foo Fighters, Blink 182 sah sih di tahun-tahun itu katanya.
0: Benar. Tapi benar juga itu.
1: Betul.
0: Biasanya orang kan lebih inginnya ke sana ya.
1: Nah,
0: untuk kok topik kali ini Rapip karena gabung dulu
1: iya,
0: soalnya kada ada bisi pengalaman bisi rambut ala emo.
1: Iya, cuman kalau lagu jelas tahu dan sempat suka dengar di radio lokal, bahkan masih ada MTV waktu itu juga. Paling favorit My Chemical Romance. Dulu taunya sama Helena, terus juga yang berkesan di Ulu tuh Welcome to Black Parade, selebihnya kayak I Don't Love You sama Disenchanted. Mau diputarin lagunya My Chemical Romance katanya Welcome to the Black Parade.
0: When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band.
1: Asik.
0: Wah.
1: Apa wow, nih? Thank you ya yang udah share-share juga nih, seru banget.
0: Makasih ya
1: sahabat thank you, suara. Thank you, sahabat ya, suara. Aduh, bagaimana kalau kita putarkan lagi lagu berikut?
0: Sekali lagi ya dari Kak Hair nih ya, Bang Ardi buka akan Reverb Nation.
1: Serial Killers Banjarmasin.
0: Ada Muha. Dokter Jeff. Nih, malahan aibnya Dokter Jeff nih yang di sini.
1: Kenapa bisa-bisa Bang Hair membuka aib orang? Pian aja nama, mana fotonya?
0: Kenapa jadi Dokter Jeff?
1: Kenapa harus Dokter Jeff?
0: Mana nih? Udah kirim aja ke Dokter Jeff nih.
1: Ih, kirim.
0: Fotokan dulu
1: lah. Kirim. Dokter Jeff, lihati. Oh, dulu seband Bang, jarnya kayak itu. Oh, seband. Oh, ini berarti Reverb Nation Serial Killers nih lah. Oh, ini apa sih nama grup ya?
0: Sebenarnya Serial Killers tuh grup bandnya kayaknya ya.
1: Oh, grup bandnya.
0: Kan dulu kan zamannya Reverb Nation itu kan.
1: Yes.
0: Buat masuk-masukin apa ya? Dulu selain Reverb Nation apa lagi? Ada satu lagi tuh apa tuh ya?
1: Battle of the Band.
0: Dulu masuk-masukin lagu di MySpace tau gak?
1: Oh, di MySpace. Oh.
0: Gak ada kan?
1: Band-bandan SMA
0: bener,
1: Bang.
0: Benar, band-band SMA. Oh, aku, jadi di situ Dr. Jeff poni lempar tuh.
1: Soundcloud aja.
0: SoundCloud juga ada.
1: Kadang kayak gini nah, pian kirim aja ke Wawa kami. Kami nyaman langsung membuka.
0: Nyaman
1: kami. Cari akan fotonya.
0: Cari akan foto dokter jam tadi.
1: Ayo, lakasi. Nah, fotonya kami
0: nak mengirim ke Bini Sidin. Aduh, kita bisa kayak gini karena kita tahu ya.
1: Iya betul.
0: Karena kita kenal banget sama dokter Jav itu sangat kocak.
1: Ada pom-pom yang udah gabung. Hai, selamat pagi pom-pom.
0: Pom-pom nih biasanya lucu-lucu juga nih.
1: Iya, pom-pom. Pom-pom kamu pernah berada di fase
0: emo?
1: Emo? Enggak. Aku sambil cari-cari foto aku nih. Kalau ada langsung tak kasih tahu.
0: Tak kasih.
1: Menurut
0: tahu.
1: Kamu ini emo enggak sih, Sa?
0: Mana sih,
1: bentar.
0: Pak?
1: Bentar. Aku lebih kesupan aja sih mau ngelihat foto aku nih. Kadang. Nenglah. Aku kayak takutan gitu nah. Kayak kok aku pernah kayak itu nah. Bentar ya. Masih banyak soalnya nyari-nyari di Facebook ya lumayan ya.
0: Iya, soalnya terpatrinya tuh di Facebook.
1: Terpatrinya ya, memang benar-benar di Facebook. Bener.
0: Coba deh buka Facebook kamu lagi, masih ada tuh. Saya juga punya foto sama Dr. Jeff tuh.
1: Tuh.
0: Mana?
1: Nih, Beb.
0: Gaya tuh gak ke langit. Lihat ke langit biru. Gayanya tuh. Ya Allah, bener-bener ya.
1: Ih, bener-bener geli banget ya. Geli banget ya.
0: Kenapa harus geli sih?
1: Gak. Bentar, ini ada lagi nih yang satu nih. Ada lagi yang lebih ke mapala sih, Kak. Wah.
0: Aduh.
1: Ondes, kamu pergi.
0: Ondes fragrance, ondes fragrance.
1: Wah, sedihnya aku ih. Lebih ke mapala aja. Burun bener ondes, ya Allah.
0: Ondes.
1: Abah gila juga menawakan. Wak-wak-wak-wak, ya Abah gila ih. Aduh, hai. Hadang, ada lagi yang kada mapala nah. Lihat nih, menurut kamu ini lebih ke apa nah? Wait lah. Seta.
0: Aduh.
1: Ih, mereka terlalu sumpah nih, Sa. Terlalu sumpah, bujuran.
0: Nah, tapi ini iya, Bang. Nah, ini iya nih. Nih ya nih, dari atas. Nah, kayak apa? Kayak apa, Say? Nah, kalau saya zaman dulu emang rambut saya begini terus poninya. Poni lempar terus.
1: Tuh, itu foto aku tuh. Ih, mari kita lalu guys. Iya, yeah, iya, yeah,
0: apa tuh yang kamu pikirin saat itu tuh?
1: Kayak aduh.
0: Aduh.
1: Loh beda loh. Nah, beda loh sekarang loh. Nah, lihat nih, Sa. Beda loh. Nah.
0: Beda
1: loh.
0: Itu masih kinyis-kinyis banget. Pori-pori juga belum kebuka
1: kamu
0: tuh.
1: Kamu jangan deh, kamu soalnya kan
0: aku enggak pakai hijab, tapi aku hijab. Banyak sebenarnya fotonya.
1: Mayan jar Abah Kila. Mayan
0: Abah
1: apa
0: Kila
1: nih?
0: Abah Kila nih mayan. Abah Kila nih kayak apa? Anak pian sudah kah? Tampil.
1: Wah.
0: Kamu.
1: Oh iya benar. Kemarin ya tampil ya. Tampil apa sih?
0: Gitu.
1: Nyoni larut say bujuran.
0: Mayan. Waktu belum terkontaminasi jabrek mutant.
1: Waduh, waktu belum terkontaminasi, terkontaminasi apa tuh? Begitulah ya.
0: Kalau belum terkontaminasi aja begitu ya.
1: Iya, apalagi yang terkontaminasi.
0: Tapi waktu itu kamu lencir banget gitu ya. Langsing tinggi gitu ya.
1: Iya benar, kurus. Wah, ondes nah. Ya. Kayak cover lagu-lagu MP3 di Winamp fotonya Cardi jar. Kasar banget rekam ini ondes saya.
0: Ondes pregren.
1: Kasar.
0: Anu bener lah, anu penjual belak-belakan banget jurang tanah.
1: Kurun. Kamu ada mood.
0: Kita lagu dulu gak sih?
1: Kita kan lagu dulu ya.
0: Benar, kita muterin lagunya.
1: Lalu jangan kira jo ondes. Penyiarnya panggapan ya.
0: Panggapan bener aja.
1: Ada.
0: Hasan lalu jar.
1: Ada. Aku begayan aja nostalgia Cardi. Iya aman, aman. Makanya Wuhan ini kan boleh dong kirim foto. Kalau ya pernah ondes kamu pernah ada juga nih di
0: ondes progress.
1: Ondes progress kamu pernah enggak juga di post fase emo? Boleh dong kasih tahu kita ya.
0: Atau dengerin lagu-lagu emo juga enggak apa-apa.
1: Boleh, enggak apa-apa.
0: Maksudnya share aja. Kita mau putarin lagu yang dari request sama Kak Yuli Sanchez ya.
1: Benar.
0: Spesial nih dari Slang.
1: Kuta bisa.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
1: Yes, yes, yes. Ada Wiwik Sundari.
0: Tadi saya kayak duduk di sini kan kayak aduh, bau apa ya? Bau apa? Oh iya, nasi kuning.
1: Iya, betul.
0: Belum kemakan ya nasi kuningnya ke Emma.
1: Boleh ya kali ini habis ini kita sambil-sambil.
0: Bener, sambil-sambil. Sahabat Suara yang ada di TikTok masih standby.
1: Waduh. Ada siapa aja sih?
0: Kita Break Newton izin live. Izin live.
1: Aku respect lah Bang Hair. Masih stay lawan kita stay. Keren Bang
0: parkir di sini ya.
1: Bang Hair luar biasa, respect Bang. Pian anak ke radio boleh kita datangi.
0: Kita datangi. Pian dong.
1: Maksudnya kami yang mendatangi. Pian yang kesini. Apa sih?
0: Bang Hair ya, dan semua yang masih standby ada.
1: Ada Dina Raditya.
0: Ada Agus.
1: Halo.
0: Ada Jeso.
1: Ada Bagio Hadi juga. Hai.
0: Masih standby nungguin kita.
1: Halo, ya. halo.
0: Kesibukan dikit ya, out frame. Sekarang kita hadir lagi. Habis ini kita lanjut di inspirasi pagi-pagi.
1: Yes, ada siapa ya?
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras. Setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di Iswara. Suara Warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia. Indonesia.
4: Sambil minum kopi, yuk dengerin cerita inspiratif yang bisa datang dari mana aja. Hanya di Inspirasi Pagi-Pagi.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
1: Yeay.
0: Seperti itu.
1: Tahu dong.
0: Inspirasi pagi-pagi kita hari ini bakal ngebahas siapa sih?
1: Betul. Kita akan ngebahas Teteh Syahrini.
0: Betul.
1: Yes, di inspirasi pagi-pagi kali ini. Tapi sebelumnya kita pengen menyapa dulu ada GT yang udah gabung nih.
0: GT jam segini ya. GT kamu baru gabung jam segini.
1: Jam kita 9.
0: Udah siaran dari jam 7 sayang.
1: Iya, biasanya pagi nih GT bener. Gabung nih. Terus juga ada Toko Dita. Benar. Toko Citra X. Toko Citra Suping Titanium.
0: Oh iya.
1: Hai.
0: Ya enggak ada lagi di lagu itu.
1: Masa kagak ada?
0: Yang ada lagu seperti itu.
1: Iya dong. Memang itu.
0: Oh, beda ya.
1: Sedikit-dikit kamu marah.
0: Itu ya. Itu. Seperti itu aja judulnya.
1: Betul, seperti itu judulnya.
0: Oh, sedikit-dikit kamu tuh opening tuh lagunya bagus tuh dia opening tuh.
1: Oh, bila mendengarkan Buhan Pian nih artinya hanya tuntung Baharaguan Sai.
0: Oh, siapa di Haragu?
1: Ini lagi bermake up.
0: Oh, lagi make up. Ada benar lagu apa hari ini?
1: Iya, boleh dong. Okay. Ada Jeso dengan ininya. Hai,
0: thank you. JJ Espresso.
1: JJ Espresso.
0: Keren banget loh.
1: JJ Espresso asik.
0: Bener. Kita ngomongin Syahrini ya, sahabat Suara.
1: Yes.
0: Ada enggak sih orang yang terpapar Syahrini? Mungkin.
1: Beuh.
0: Itu Gen Z.
1: Bisa jadi.
0: Tapi Gen Z sekarang udah teracuni juga nih kayaknya sama Teteh Syahrini karena comeback-nya pas banget nih di tahun ini nih.
1: Ih, keren banget.
0: Langsung
1: apalagi
0: di
1: panggung. Comeback-nya di Pesta Pora ya kan.
0: Bener, bukan main. Langsung yang bener-bener dar-dar kayak konser asli. Langsung ditonton sama suami di pojok panggung.
1: Betul, keren ya. Bener. Apalagi suaminya juga support. Itu adalah pertama kalinya Syahrini comeback ya.
0: 7 tahun.
1: 7 tahun loh bayangin. Dia maksudnya rehat dari dunia musik.
0: 7 tahun katanya ngurus Bapak RB dan juga anak.
1: Anak, ya kan.
0: Dedikasi. Sekarang baru bisa comeback lagi untuk benar-benar yang into banget sama bikin lagu lagi gitu.
1: Boleh sih.
0: Keren. Kemarin kita sedikit flashback sama jargon-jargonnya ya.
1: Mm-mm.
0: Yang kamu tahu apa nih?
1: Seperti itu.
0: Maju, mundur,
1: cantik.
0: Ciao Bella.
1: Ciao Bella, ya kan. Terus juga dulu tuh di tahun-tahun dulu juga si Syahrini ini kan dulu pernah dia kan ya waktu itu liburan ke mana gitu yang
0: Italia
1: dia
0: sih apa Italia apa
1: ke taman bunga bunga
0: ya. Ya itu cantik ya.
1: Terus dia rebahan kan di
0: rebahan di bunga-bunga itu.
1: Wah, gila itu. Itu sampai dia rebahan itu sampai ada yang edit di meja DPR.
0: Bener. Dan dia tuh tipe kalau orang yang gimana ya, makin suka digitu-gituin tuh. Menurut kan bagi dia haters pun adalah fans yang tertunda.
1: Ah, gila. Sebuah ini ya, cara
0: mindfulness yang oke banget
1: dari seorang Syahrini.
0: Bener.
1: Itu yang aku suka dari
0: suka,
1: dia.
0: Suka, iya aku suka dari.
1: Ya udah deh, kalau gitu kita sambil nanti ngobrol-ngobrol juga.
0: mungkin Teteh bakal diajak duet sama Syahroni. Nah, Syahroni, jangan Syahrini.
1: Syahrini dong. Syahroni beda lagi. Itu belajar gete, cuman Ince Syahrini yang centil manjanya bisa diterima.
0: Nah,
1: bujur. Karena sesuai, Beb. Inya centil manja, Inya.
0: Inya dasar manja.
1: Inya manja.
0: Dasar centil dan lucu.
1: Iya, kemas. Sudah kada kawa diapa-apai lagi.
0: Bener.
1: Itu setelan sidin sudah kayak itu.
0: Lihat gak dulu terowongan dia sini. Gorong-gorong.
1: Gorong-gorong. Rambut mau gorong-gorong siapa? Sidin aja.
0: Sidin aja yang pantas.
1: Nah,
0: kita dengerin lagunya dulu kali ya dia.
1: Boleh, ini seperti lagu lama. Itu. Seperti itu.

0: Guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
4: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
0: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
4: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
0: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
4: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
0: Iya kan?
4: Check out FIFA buat aku juga, please.
0: Ngelunjak deh.
5: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
6: Memutarkan musik pilihanmu.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: pertama kali yang waktu saya ngelihatnya debutnya Sarini bohong-bohong itu.
1: Oke.
0: Okay. Itu karena juga model video klipnya itu Zumi Zola ya.
1: Zumi Zola.
0: Bener. Zumi
1: Zola.
0: Terus dia cukup banyak berteman dengan para selebriti-selebriti. Sumpil.
1: Aku kesal benar lawan Sandi ini bucuran.
0: Kenapa sih?
1: Masih kada kau move on ya lawan yang semalam Ida Tenjam tahu lah Bianjar. Orang lagi bopan dari Sarini.
0: Sarini. Sandi, kamu tahu fakta-fakta sehari ini enggak? Nah, dulu sering banget di kalau zaman dulu ya, yang namanya infotainment ya.
1: Yes.
0: Apa aja tuh banyak ya, check and recheck apa segala macam.
1: Check and recheck, kisah seputar kis-kis, habis itu
0: silet.
1: Habis itu apalagi San? Yang kamu tahu seputar selebritisan?
0: Ida Tenjam.
1: Ida Tenjam kamu kutampar bujuran. Biar aja sudah aku kasar-kasar dah, mauk banar.
0: Nah, apa biasanya kan mereka tuh lebih gitu ya. Karena mungkin dulu tidak ada sosial media.
1: Yes.
0: Jadi melalui infotainment itulah kita melihat gaya hidup.
1: Yeah, betul, lifestyle. Betul, betul.
0: Syahrini tuh di tahun berapa udah pakai mobil Hammer ya?
1: Yes.
0: Tinggi banget itu mobilnya.
1: Dan
0: kan?
1: Dia juga kayaknya dulu ya izin banget. Dulu kan, oh ya kabar-kabari kata Sandi, kabar-kabari.
0: Tidak ada yang bisa kami kabar-kabarkan selain kabar-kabari gitu nah. Kalau enggak salah tuh. Pokoknya bolak-balik begitu deh.
1: Kabar-kabari RCTI. Bang Napitainment jar.
0: Bang Napi itu kan entertainment. Waspadalah itu.
1: Waspadalah itu.
0: Nah, entertainment pulang dia.
1: Jadi sebelum benar-benar dikenal luas seperti sekarang kan dia juga terlihat dalam soundtrack film juga. Kemudian namanya semakin dikenal karena dia tuh berfeaturing sama Anang Hermansyah.
0: Nah,
1: itu tuh yang menjadi
0: itu
1: titik baliknya seorang Syahrini tuh.
0: Benar.
1: Sampai kemarin itu kayak di duet-duetin. Dia kan nyanyi lagunya apa tuh dulu?
0: Jangan memilih aku bila kau tak bisa setia. Kau tak mengerti.
1: Ayo kan. Kau yang mengerti aku. Diriku yang pernah terluka.
0: Jangan memilih. Nah itu lagunya tuh. Itu zamannya sama apa Anang Hermansyah.
1: Anang Hermansyah ya? Sampai dulu kan sempat di duet-duet.
0: Wah, kayak di apa ya? Digadang-gadang ini kayaknya akan menjadi pasangan duet terhype abad ini dan
1: iya.
0: Kayaknya akan sampai pelaminan kah? Ternyata tidak. Ternyata ganti teman duet.
1: Kayaknya Syahrininya galau bujuran pinanya lah semalam tuh lah.
0: Hah?
1: Iya kan sih? Syahrini itu baper bujuran gitu.
0: Kalau kata Syahrini sih enggak.
1: Oh enggak ya?
0: Syahrini kayak bilang enggak.
1: Wah.
0: Kita adalah teman duet profesional.
1: Asik.
0: Gitu.
1: Karena kan kemana-mana selalu berdua ya.
0: Bener.
1: Kayak ngehadirin segala sesuatu
0: dan
1: acara-acara
0: lagu
1: tuh.
0: Lagu mereka kan Jangan Memilih Aku terus ada lagi kan. Jadi kayak lumayan banyak.
1: Benar ku mencintaimu.
0: Anang.

0: aku.
1: Kenapa kita ketika kita ingin impersonate seseorang ya, memang sampai gedekan-gedekan kepalanya pun turut ya. Kalau enggak bisa keluar suara kayak gitu.
0: Betul,
1: bener enggak? Iya enggak? Mungkin gitu.
2: Apalagi ya aku bisa impersonate ya. Kamu mau request lagu impersonate apa nih?
1: Hah? Aku pengennya ini aja sih.
2: Kau panggil lagi.
1: Pam. Tapi kayaknya yang paling susah Hindia gak sih?
2: Hindia. Oh, Hindia udah gak ada musuhnya.
1: Gak ada musuhnya, dia kayaknya berdiri sendiri deh.
2: Itu
1: sama kayak
2: cari suara lo sendiri.
1: Nah, maksudnya cari suara lo.
2: Cari suara lo.
1: Cari aja.
2: Cari. Ardi Hermansyah. Wah, terima kasih.
1: Balik-balik lagi Syari nih ya. Istilah-istilah atau jargon-jargon tadi udah kita...
2: Iya. Ya. Terus juga dia tuh punya ciri khas pakaian yang juga beda sendiri.
1: Bener.
2: Iya kan? Terus juga ternyata pada saat itu dia ini kan setelah dia sama Anang kan bener. Banyak tuh yang dia di duet-duetin sama bener. Seseorang, sama bener. Ini, sama si itu, sama si ini, sama si itu. Mm-mm. Tahu-tahunya sama Reno Barak.
1: Betul.
2: 2019 kan mereka kawin ya?
1: Mm-mm.
2: Menikahnya 2019 kalau gak salah.
1: Terus kalau istilah-istilahnya sehari ini tuh kayak cetar membahana.
2: Cetar membahana, ya kan.
1: Jangan julid
2: tuh. Nah, jangan julid. Dihina. Saya diam, ya kan, kata dia gitu. Sesuatu.
1: Bener.
2: Nah, sesuatu, kata Muhammad Abe, betul. Terus apalagi ya, maju mundur cantik udah. Apalagi tuh Sa?
1: Ada lagi yang itu loh. Sebenarnya saya cari-cari dari tadi tuh nggak ketemu.
2: Apa
1: yang
2: sih?
1: Melintasnya, menembus.

0: Kerawalan.
1: Oh.
0: Itu apa ya?
1: Oh, itu dia panjang banget tuh, panjang banget. Itu intronya panjang banget.
0: Maaf.
1: Tuh. Kangen enggak tuh sama jembul katulistiwanya?
0: Jembulnya benar-benar ngejambul, tapi dia dulu sempat ini ya.
1: Itu kayaknya gon versi berubah jadi ini deh. Itu kayak kalau kamu
0: dulu zamannya Twitter itu sempat heboh juga ngebahas hari ini itu ngalungin kalung kembang ke David Beckham ya kalau enggak salah, itu seru juga tuh.
1: Popo papa dihina saya diam tuh, lain lagi offside dan Ikem kalau nonton pesta pora.
0: Lah, iya.
1: Coba di pesta poranya kan kayak itu, dihina dihina saya diam.
0: Iya. Mas Jesse, tolong.
1: Tapi ya, terus gambar saya ditaruh di mana-mana selama 7 tahun di sini, di situ saya diam.
0: Udah gitu ya, pas openingnya ya, itu foto-foto dia, ampe foto-foto yang dulu zaman sekolah yang dia nggak make upan itu yang hitam putih juga dipajang sama dia situ.
1: Udah kayak, udah biar publik udah tahu aja gitu loh.
0: Yang penting kan. I'm here.
1: I'm here. This is Syahrini gitu kan. Dia kan juga ini baru aja bikin partai. Oh, Partai Inces Indonesia. PII, Partai Inces Indonesia. Yang mana kader-kadernya udah ditetapkan, ada Adrian Halib, ada Mario, ada Kakev sama siapa lagi satunya?
0: Siapa yang mana?
1: Yang jadi NPD juga?
0: Niki sama Mario.
1: Niki, ya, tuh.
0: Mario. Oh, ini ya Warawiri. Ya itu, Warawiri Cakrawala landing di Halim Perdana Kusuma.
1: Waduh, capek banget.
0: Menembus Cakrawala gitu.
1: Capek banget, capek banget.
0: Bagus banget.
1: Terus juga
0: jadilah wanita udara.
1: Jadilah wanita udara. Oke.
0: Okay.
1: Aduh. Panjang lagi rambut Kak Ardi sama Am kayak jambul katulistiwa Syahrini. Oh, panjangi Kak, jangan gin. Kalau pinekem jatuh cinta karena kalau rambutku panjang nih.
0: Karena kalau anu pulang
1: ngalih karena
0: kamu cari alasan untuk tak suka padanya.
1: Nah, ngalih, ya, ngalih pokoknya. Ngalih. Sulit, sulit. Sulit, sulit gitu ya.
0: Tapi kalau ngomongin ya vakumnya gitu ya Syahrini di Belantika Musik Indonesia.
1: Bukan Belantara ya.
0: Memang kan sempat dipertanyakan begitu ya, langsung pada suaminya ya. Memang suaminya juga seorang investor,
1: iya
0: gitu kan, pengusaha sukses ya. Ditanya apa benar Pak RB gitu, Pak RB melarang begitu Mbak Syahrini untuk perform.
1: Yeah.
0: Terus kata dia, aduh sangat sedih ya kalau misalkan ternyata dia nggak mau perform lagi, cuman karena saya kata dia. Saya sih membebaskan. Cuman memang kan kita hidup memilih ya di katanya.
1: Iya
0: ya.
1: Benar.
0: Apalagi beliau dulu untuk bisa apa ya, beliau nih juga termasuk pejuang garis 2 juga ya.
1: Betul.
0: Jadi memang sangat perjuangannya tuh sampai akhirnya beliau punya anak, bahkan ya yang parah banget nih ya. Ada yang menuduh beliau itu hamil bohongan. Ngapain?
1: Sumpah itu adalah ngapain? Itu bujuran lah, itu ada tuh sampai yang wajar Syahrini jar hamilnya berdustan. Ya Allah, sampai segitunya badan netizen tuh.
0: Iya,
1: kayak
0: maksudnya pada, kenapa? Kenapa harus bohongan orang hamil? Enggak mungkin juga.
1: Baik, enang kakak itu
0: bisa,
1: tuh
0: kok bisa mikir kayak gitu ya gitu ya.
1: Kayak itu tuh kayak adalah bukan sesuatu yang harus kita gayakan kayak gitu.
0: Betul. Dan ternyata ya benar-benar jadi ini ada kisah inspiratifnya juga ya. Jadi kan beliau memang menantikan anak ini lama sekali ya.
1: Yes.
0: Jadi dengan program.
1: Program. Ya,
0: berprogram benar-benar diprogramin.
1: Betul.
0: Nah malah yang ternyata yang akhirnya lahir sekarang itu justru tanpa program.
1: Tanpa program.
0: Jadi begitu dicek, cek kesuburan dan ini ono, inilah saat yang tepat. Jadi emang kayak gak usah diapa-apain.
1: Betul.
0: Jadi emang naturally, emang Allah udah berkehendak.
1: Nah ketika Allah sudah berkehendak,
0: kun fayakun deh. Jadi
1: kun fayakun.
0: Jadi yang kemarin bilang-bilang palsu-palsu, ih gak tahu deh tuh nanti gimana. Aduh.
1: Jangan ya.
0: Orang asli gimana. Anaknya udah hampir 2 tahun sekarang.
1: Masya Allah. Gak boleh. Kita tuh boleh ya, kayak mungkin maksudnya tuh kayak apa sih, komentar-komentar kayak itu tuh sebenarnya memang hak orangnya loh.
0: Sekarang memang sepertinya menjadi bebas berkomentar ya, apapun gitu.
1: Cuman ya gitu. Jangan juga lah ya yang terlalu
0: apalagi menggiring opini,
1: menggiring opini
0: sesuatu yang tidak betul kebenaran.
1: Betul, bahaya loh. Kamu dosa ada berasa tuh jadinya tuh kakak
0: bisa
1: itu.
0: Bisa aja sebenarnya Syahrini marah dan menuntut kamu balik, tapi ya alhamdulillah enggak Syahrini ya.
1: Karena
0: mindfulness sekarang ya.
1: Syahrininya saking baiknya lah, adanya live TikTok loh.
0: Pengen ada kasih orang, hadiah itu.
1: Ada orang mengirim paus. Kada mau, jangan jarinya, jangan.
0: Apa itu paus?
1: Jangan jarinya. Bagas nikam aja duitnya.
0: Bener.
1: Kalau hanya anak berlive-livean ngobrol-ngobrol boleh aja sayang.
0: Betul. Jangan lupa
1: dosa berkirim-kirim paus.
0: Kalau mau kirim paus, jangan ke aku, ke Iswara aja.
1: Nah, saatnya keluarkan paus-pausnya. Soalnya lain paus aja.
0: Mbak itu mah maus. Mau singgung, astagfirullah. Itu telat saya. Jangan ya, Shay.
1: Jangan ya, Shay.
0: Jadi memang setelah menjadi ibu, prioritasnya Mbak Syahri ini juga berubah. Mm-mm. Dan saya yakin juga ini menginspirasi banyak ibu-ibu di luar sana juga. Yeah. Yang memang saat ketika, saya cukup banyak mendengar ibu-ibu setelah menikah, kemudian langsung punya anak ya. Mm-hmm. Apalagi kadang-kadang ada tuh istilah kebobolan ya. Yeah. Jadi kayak kerapetan gitu di satu tahun lagi punya anak lagi.
1: Yeah.
0: Ada yang sampai bener-bener kayak stres gitu. Karena ngerasa gak bisa ngelakuin hal-hal yang sebelumnya bisa dilakuin. Biasanya awalnya orang aktif, produktif gitu ya. Setelah punya anak kan semua tercurah ya.
1: Iya.
0: Serasa katanya kayak, aduh gak bisa apa-apa. Tapi tenang, sekarang Syahrini sudah memberikan contohnya.
1: Betul.
0: Santai aja, tetap jadi ibu. Jalanin aja dulu, ntar pas sudah waktunya. Nah nih.
1: Oh udah, ini adalah waktu yang tepat untuk aku kembali.
0: Kembali aku, comeback.
1: Aku kembali menjadi princess Syahrini. Luar biasa loh di
0: yes, luar biasa.
1: Pesta Pora kemarin.
0: Best, yes.
1: Pokoknya udah ada tuh partainya, guys.
0: Langsung comeback lu bikin partai.
1: Iya. Emang parah sih, hari ini terbaik lah pokoknya.
0: Bener, saya juga kalau ada di backstage Pesta Pora saya naik itu kalau disuruh.
1: Buset.
0: Hari mau naik enggak nemu hari mau saya?
1: Mau pokoknya mah. Mau terus pokoknya. Mm-hmm. Udah, sempat suara, kita nanti balik lagi ya. Jangan kemana-mana. Buat kamu yang tahu banyak tuh tentang Syahrini atau pengen komen-komen, boleh banget
0: boleh,
1: juga.
0: Boleh.
1: Boleh lah.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau teh jus? Mau.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
4: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang silahkan masuk.
7: Duh, rame banget, jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes eneknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
10: fresh banget rasanya.
9: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
10: fresh banget rasanya.
9: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
13: Memutarkan musik pilihanmu.
14: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara dermasin semua pengkotaan FM suara Indonesia.
1: Sambil ngopek,
0: Caca live mengopek.
1: Sambil ngopek ngopek koreng banget nih.
0: Itu kemarin kenapa ya korengnya ya?
1: Ini kena tors api gitu.
0: Oh iya.
1: Tuh tangan gua.
0: Kan main kena torch.
1: Kena tors bro. Kena tors. Ya begitulah resiko sebagai seorang
0: chef
1: ya.
0: Sobat suara, kita kembali lagi ngebahas tentang Inces ya.
1: Iya, Inces.
0: Nah, Inces hari ini memang lagu terbarunya adalah Kau Yang Utama ya.
1: Betul.
0: Lagunya itu juga enak banget
1: lagunya. Lagunya enak banget, lagu yang memang benar-benar Syahrini banget lah ya. Ini juga menjadi sebuah penanda comebacknya seorang Syahrini juga.
0: Benar. Dan beliau yes. ini memang terkenalnya Miss Edit ya.
1: Betul.
0: Dari dulu katanya dia selalu ternyata ngedit foto tuh sendiri.
1: Oh.
0: Jadi suka kemancungan katanya ngeditnya tuh. Tuh jujur. Gak apa-apa, enjoy aja,
1: enjoy your life.
0: Aku
1: gitu
0: juga
1: loh.
0: Edit foto soalnya.
1: Betul.
0: Yes, bener deh.
1: Keren banget ya. Jadi ternyata selama ini mancungnya itu kita lihat editan ya.
0: Editan, dia ngedit sendiri, katanya kadang-kadang kakinya kepanjangan, kakinya dipanjangin sama dia tuh. Pinggangnya dikecilin sama dia tuh. Padahal dia udah ini banget tau. Dia dulu saya inget banget ya. Maksudnya effortnya seorang sehari ini untuk kelihatan on shape yang benar-benar langsing gitu, dia pakai dua korset.
1: Oh iya.
0: Bayang enggak dia seharian pakai dua.
1: Wah, gila sih.
0: Jadi benar-benar makanya dia ketika di posisi paling atas ya, kemudian dia memilih untuk menikah.
1: Yep.
0: Saya mewajarkan sekali sih dia istirahat selama itu.
1: Betul, karena juga dia perlu juga sih kayak menikmati
0: kayak
1: sebuah
0: gitu.
1: Hidup sebagai bener. Seorang benar-benar manusia gitu kan.
0: Benar.
1: Karena ya itu tadi sahabat suara, jadi artis itu gampang juga.
0: Benar.
1: Karena apalagi kalau misalkan kamu jadi artis yang memang benar-benar kamu punya ciri khasnya mas sendiri nih.
0: Masih untung banget kalau misalkan kau misalnya jadi performers kemudian kamu tuh dengan gaya kamu sendiri atau jadi diri sendiri kamu langsung disukain. Itu untung banget loh.
1: Yes.
0: Kan ada orang ya yang dia jadi diri sendiri aja orang suka.
1: Betul.
0: Tapi ada orang yang terpaksa harus menjadi orang lain untuk bisa
1: mendapatkan suka.
0: Mendapatkan atensi dari orang lain.
1: Betul.
0: Itu berat sih menurut aku.
1: Mending jadi tapi masalahnya yang menjadi diri kita apa
0: sendiri,
1: adanya
0: belum
1: itu
0: tentu.
1: Belum tentu disukain sama orang.
0: Memang ada yang namanya personal branding kan. Personal branding itu kadang-kadang sebenarnya aslinya orangnya kayak gini.
1: Betul.
0: Tapi ketika tampil dia begini itu emang ada ya.
1: Ada.
0: Itu emang ada. Jadi bukan lantas dia juga menjadi orang lain ya. Tapi dia rela untuk menjadi orang lain untuk bisa selaras dengan apa yang mau dia jual kan.
1: Betul.
0: Nah dia karena jualannya sehari ini emang perempuan udara ya, yang warawiri kesana kemari ya, pakai jet pribadi pula ya. Jadi emang dandannya tuh mewah, classy, elegan, pakai gaun-gaun kayak gitu, sesuai juga sama lagu-lagu dia yang emang solonya tuh solois banget gitu loh lagunya. Lagunya tuh nyolo banget
1: lah pokoknya.
0: Beda lah ya sama penyanyi atau vokalis band misalnya ya.
1: Betul.
0: Kalau kita lihat Widi Viera dengan tubuhnya yang tinggi dan langsing, dia kan pakai baju simple-simple. Karena memang lagunya Viera juga energik. Gitu. Gak mungkin dong dia pakai baju kayak Syahrini, gak mungkin.
1: Gak mungkin, gak cocok.
0: Atau Syahrini pakai gaya Widi tuh gak mungkin banget gitu. Karena jualannya tuh beda lagunya.
1: Betul. Tapi sebelumnya juga ternyata Syahrini ini sebelum tampil di Pesta Pora dia juga sudah tampil di hari ulang tahun SCTV ke-36 kemarin ya.
0: Benar. Itu dia langsung pakai dia itu kan apa namanya ciri khasnya tuh di headpiece-headpiece-nya itu.
1: Iya.
0: Apalagi sekarang dia udah pakai hijab. Jadi headpiece-nya tuh beragam banget kan, segini gedenya gitu.
1: Oh iya.
0: Pokoknya mencolok deh.
1: Harus terlihat berbeda.
0: Bulu mata anti badai dari siapa? Dari dia.
1: Dari dia. Bulu matanya segini, Bos.
0: Dan saya ingat banget acuan dia tuh memang dari dulu memang Mimi Krisdayanti juga. Karena Krisdayanti dari dulu emang bulu mata harus cetar juga. Karena kan kalau Mimi Krisdayanti bilang kalau dia perform di misalnya kayak di stadion atau di hall yang besar, penonton yang ada di ujung sana itu harus bisa lihat bulu matanya, ngerti
1: enggak? Gelo, trendsetternya bulu mata.
0: Kamu yang suka nonton konser-konser K-pop, kamu tahu kan kalau misalkan artis K-pop juga cowok pun pakai makeup kan?
1: Iya.
0: Karena emang untuk performance.
1: Bener, tapi aku nggak sampai ke situ sih, kayak nggak ngeliatin segitunya
0: karena
1: banget.
0: Karena mereka
1: gitu.
0: Udah HD banget sampai ke belakang.
1: Bah, gila
0: udah
1: juga
0: bening
1: sih.
0: Parah.
1: Udah bening parah.
0: Jadi kita udah nggak, kok pucet sih dari sini nggak ada.
1: Sudah bening pisan, oi.
0: Udah bening.
1: Nah.
0: Jadi emang, dunia ini kayaknya memang effort ya.
1: Seru.
0: Sama seperti waktu itu saya bilang kayak ada orang pakai cepol, rambut tahan banget. Sementara saya nggak pernah pakai cepol karena ternyata orang yang pakai cepol itu berusaha menahan sakit.
1: Ternyata dia juga berusaha untuk menahan sakit sebenarnya, guys. Jadi yang kalau kita pikir selama ini sakit jual pecel, memang sakit.
0: Memang sakit.
1: Tapi dia menahan.
0: Tapi dia berusaha.
1: Dia berusaha untuk tetap stay cool.
0: Ya. Makanya ada harga juga untuk itu semua ya.
1: Beh, itu dia. Jadi semua itu enggak ada yang gratis, guys.
0: Benar.
1: Even ya kalau sakit pun juga kayak kita harus.
0: Tapi kamu tahu gak sih itu berlaku sahabat suara ya, itu berlaku untuk segala bidang. Kamu tahu Ardian Kama ngoleksi itu dia beli buat ngelindungin kartu-kartunya itu. Plastik aja spesial. Oh, iya, tuh, lihat tuh plastik. Plastiknya tuh spesial, enggak sembarangan.
1: Jadi ada plastik gitu, guys. Jadi kartu itu.
0: Tuh, kita jelasin lagi. Ini performa ya. Misalnya performa kartu ya.
1: Ini kartu kan. Performa
0: kartu
1: ini
0: ceritanya.
1: Kartu. Di kartu harus ada plastiknya. Karena kalau misalkan enggak di plastik, nanti
0: yang pertama kartu-kartu mahal ini akan rusak.
1: Esensinya akan berbeda.
0: Yang mengurangi nilai apa di biasanya di kalau kartunya sampai rusak itu rusak yang kayak gimana dulu nih yang udah mengurangi.
1: Biasanya di pinggir-pinggirnya gitu, Sa.
0: Iya.
1: Pinggir-pinggirnya itu kalau misalkan ada kayak ngeletek-ngeletek atau ada dari baretan-baretan kuku-kuku.
0: Nah, itu udah enggak mantep tuh di sini.
1: Nanti PS-nya turun. PS-nya nanti
0: berapa isinya?
1: 10. Itu 100, Bu.
0: 100 isinya ya.
1: Itu 100 Bunda isinya. 100 Bunda.
0: 100 Bunda ya.
1: 100.
0: Jadi 100 harga?
1: Kamu harganya murah.
0: Harganya murah.
1: Harganya murah.
0: Betul.
1: Nih kayak gini tuh. Nih, tuh.
0: Apik. Apa sih apik?
1: Biar bagus.
0: Tuh, orang-orang yang punya koleksi pun juga effort ya sahabat suara. Jadi memang ada pengorbanan di situ.
1: Ya? Nanti deh kita akan panggil-panggil deh teman-teman komersial.
0: Community.
1: Community gathering. Iya kan? Ya pasti bisa buka sahabat suara. Kita nanti awal balik lagi. Tapi kita kayaknya ke lagu satu ini dulu deh.
0: Benar.
1: Ya. Ada Melly Goeslaw.
0: Yang udah deket lagi nih mau nikahin anaknya nih.
1: Aduh.
0: Udah lamaran anaknya soalnya.
1: Anak kulu laki hut ya.
0: Yang Abe, yang nomor 2 justru yang duluan.
1: Anak kuber.
0: Bernama Hud. Iya, oh. Si Abe. Yang lelaki kan yang nomor 1 yang
1: iya.
0: Bilang ke Ame yang nomor 2.
1: Waduh.
0: Emang jodoh kita gak pernah ada yang
1: tahu. Betul.
0: Melly lagi nih. Melly lagi kita bahas.
1: Melly lagi nih.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih, kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
3: Enggak ya.
2: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Lagu bertajuk Datang Bulan.
1: Datang Bulan. Siapa yang datang bulan tanggal segini?
0: Bener gak kata Via Retail? Bener sih kata saya.
1: Sakit ya?
0: Hormon naik turun tuh. Tuh nanti senang, nanti gak senang gitu.
1: Mut-mutan banget.
0: Mut-mutan banget.
1: Pusing banget ngadepin istri saya gitu.
0: Wah. Langsung curhat.
1: Apa kamu lagi sedang mendengarkan Umi?
0: Umi gak tuh Umi.
1: Selamat Umi pagi. Banget gak tuh?
0: Yuda Aseng tuh. Selamat pagi orang baik katanya.
1: Selamat pagi orang-orang baik. Selamat pagi juga kau Yuda Aseng. Ini ada juga kau Nono nih. Kono. Ada bebakas sebenarnya ini cuma sini pada murah jar. Kan murah aku nukar online kok.
0: Koko.
1: Mantap sekali nih ada saudara-saudara koko-koko tuh.
0: Betul. Mantap. Kalau ngomongin tentang seri ini udah dulu ya.
1: Udah dulu.
0: Gak ada habisnya, nonton aja semua konten-konten dia dari tahun berapa sampai sekarang.
1: Yang sekarang juga lagi rame banget nih kontennya. Bener. Cocok banget buat ditonton. Yang lagi seru-seru lagi viral.
0: Nostalgia lagi ya.
1: Yo ido.
0: Gitu. Terima kasih sahabat Suara, terima kasih juga Syahrini untuk menjadi inspirasi kita pagi ini.
1: Yes, dan yang pasti juga thank you banget buat kamu yang udah nonton kita live di TikTok. Sayang sekali kita harus mengakhiri live TikTok kita ya.
0: Dan sampai ketemu lagi besok, kita
1: besok
0: live lagi
1: kita
0: dari jam 7.
1: 7 pagi sampai jam 10.
0: Nah,
1: kita 3 jam.
0: Katanya jam 7.30 baru banget. Nah, ini jadi jam 7 udah langsung
1: jam 7. Aja.
0: Live TikTok kita.
1: Pokoknya jam 7:30 itu jam 6 tuh nah.
0: Kalau hendak lakas lagunya diputarkan jam 7.
1: Jam 7.
0: On air langsung ketik.
1: Langsung aja sambil menyapa-nyapa sambil langsung request langsung.
0: Betul.
1: Lah pokoknya.
0: Oke, okay deh. Kita move lagi ke kirim salam buat yang main kirim
1: tuh,
0: salam.
1: Tuh katanya bye bye kata Dina. Sehat-sehat Kardi dan juga thank you
0: semuanya ya. Habis itu kita balik lagi di kirim salam.
1: Yoi.
2: Udah nambah dong inspiratif paginya. Besok gabung lagi ya di Inspirasi Pagi-Pagi.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia.
3: Indonesia. Indonesia.
6: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Pagi sahabat suara yang baru aja gabung sama Aksesa dan juga Ardian Kama. Wah, panjang juga perjalanan kita hari ini ya.
1: Panjang sekali kita membahas segala macam bentuk huru hara problematika.
0: Benar.
1: Kehidupan kita.
0: Betul. Hari capek juga tapi gak apa-apa. Tapi kita senang karena banyak banget yang gabung.
1: Betul.
0: Benar. Di Ngobras tadi kita udah dapet telepon tuh dari Jepang.
1: Yes.
0: Kita gak tahu besok kita dapet telepon dari negara mana lagi, kita gak tahu.
1: Azerbaijan?
0: Mungkin. Kok langsung yang susah-susah gitu sih namanya?
1: Atau Greenland? Yang hanya ada 4 jam malam harinya.
0: Mana apa ya tempat wisata katanya yang kayak Swiss itu ya? Kok udah gak yang viral di daerah mana ya?
1: Swiss.
0: Bukan kayak Swiss. Di sini di Kalimantan ini terbaru wisata kayak Swiss. Saya pikir kan kayak Swiss gimana ya?
1: Ternyata
0: gimana? Kabut. Kabutnya aja ya
1: kabutnya
0: sama.
1: Kabutnya aja lah.
0: Kabutnya aja sama.
1: Ada dua. Pengun kabut tuh disamakan
0: kabut
1: lawan
0: di
1: Swiss.
0: Persawahan.
1: Kabut di persawahan.
0: Mau di Swiss neng itu hijau bagus ya loh. Ini karing,
1: kabut,
0: karing.
1: Gim. Kalau kabut juga kita bapak apa sana kayak nggak ada. Kita mbah datang dari situ. Kita mangga.
0: Mangga. Tahiyut asap kabut.
1: Tahiyut asap kabut.
0: Astagfirullahaladzim. Tapi berangsur-angsur sudah mulai membaik ya.
1: Ya benar. Mm. Dan juga beberapa hari ini kita lihat juga udah mulai ada di guyur hujan ya.
0: Benar. Jadi udah mulai adem.
1: Mudah-mudahan ada.
0: Air juga udah mulai yang dari asin udah jadi tawar.
1: Iya. Kalau di tempat aku aman sih.
0: Aman sih. Iya memang di sini juga aman nih di Gatot tempat saya rumah juga nggak asin ternyata.
1: Oh gitu.
0: Mm-mm.
1: Di sini juga nggak asin kan?
0: Jadi memang di daerah kota sana tuh
1: yang daerah yang dekat sama sungai.
0: Benar. Kan emang kan situ deket laut juga.
1: Betul.
0: Itu sahabat suara.
1: Masalahnya di banyu sungainya masin juga.
0: Banu. Nah. Kemasukan.
1: Iya.
0: Oke sahabat suara kita buka kirim salam di 0811 993301. Jadi capcus langsung WhatsApp aja ya.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol aku Viva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma aku Viva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol aku FIFA sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol aku FIFA hadir lagi. Ayo buruan beli aku FIFA kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aku FIFA diproses lewat 7 tahap nano purifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku FIFA air mineral murni dan pasti sejuknya.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
8: fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
8: fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Benar. Kalau ngomongin tentang Studio Ghibli yang sudah merilis banyak animasi,
0: yes,
1: paling favorit apa nih?
0: Aduh, Studio Ghibli

0: mitos gitu loh.
1: Iya, apa ya itu? Kita coba cari dulu. Bentar. Jadi penasaran karena saya butuh rekomendasi.
0: Aku juga cari
1: film-film giveaway.
0: Studio Ghibli. Ane masih Studio Ghibli. Karena itu
1: kalau film pertama yang diproduksi secara resmi ya, itu Castle in the Sky.
0: Ya itu
1: 1986.
0: Betul. Castle in the Sky.
1: Oh, udah pernah nonton saya yang ini.
0: Yeah. Moving Castle.
1: Moving Castle.
0: Betul. Karena kan dia jalan gitu kan.
1: Bener.
0: Berjalan-jalan gitu. Terus juga My Neighbor Totoro juga seru.
1: Totoro juga.
0: Itu.
1: Yang penyihir apa di?
0: Yang penyihir main tuh banyak tuh.
1: Kiki.
0: Spirited Away.
1: Kiki's Delivery Service.
0: Mana tuh? Oh, Kiki's Delivery. Oh iya, benar.
1: Aku suka banget itu karakter yang paling aku suka.
0: Sama ini. Satu yang menurut aku filmnya sangat

0: apapun.
1: Tapi ada beberapa teman saya yang mengaku tidak menangis saat mendengar melihat itu.
0: Kenapa?
1: Tapi setelah saya telusuri ya, memang kehidupannya keras.
0: Oh gitu.
1: Jadi kayak udah apa?
0: Dia udah
1: kebal gitu.
0: Dia udah tertempa dengan yang
1: real. Apa nggak bisa nangis kan? Gitu, bener. Gitu. Wah luar biasa sih kayak saya bilang.
0: Sama tuh istri saya juga.
1: Bener.
0: Aneh banget. Nonton Miracle in Cell nomor 7 gak gak
1: strugglingnya mungkin dia lebih-lebih gitu loh. Jadi iya, ketika dapat film seperti itu yang ada tuh jadi kayak tough gitu, tegar gitu.
0: Gue gak, wah gue gak bisa nonton
1: gitu. Langsung gini ya, gitu ya.
0: Tiba-tiba aja meneteskan air ya. Mata. Apalagi kalau misalkan film-film yang bau-bau ayam.
1: Betul. Bau-bau ayam.
0: Gak bisa gue.
1: Kesentuh gitu ya batin ini gitu ya. Bener.
0: Capek banget ngebawoknya. Bener. Tapi kalau kamu sama suara lebih suka film-film apa nih? Film sedih, film horror, film action.
1: Betul. Boleh di-share ke kita ya. Barangkali kita belum nonton.
0: Yes.
1: Jadi kita bisa nonton.
0: Betul.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.
2: Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni sehat alami.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
8: Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM, suara warga Indonesia. Saya kayaknya ketagihan cosplay nih. Bisa gak kita cosplay Spirited Away itu tadi?
1: Buset.
0: Jadi hantu di sini gak apa-apa deh, hantu yang itu yang...
1: Jangan.
0: Jangan ya.
1: Mending gua yang jadi hantunya. Kalau
0: lebih
1: kamu
0: ngeblend ya.
1: Iya, lebih ngeblend. Kalau kamu kan lebih kecantik banget, gak usah jadi hantu. Terlalu capek.
0: Tapi lebih itu lebih syari kan ya.
1: Karena hantunya bagus. Gitu kan, coba topeng gitu
0: ya. Hantunya tuh kayak gak niat gitu. Maksudnya kayak lurus aja gitu. Biasanya kalau pas Halloween yang playgroup yang di Jakarta sana tuh suka ada Halloween session gitu kan.
1: Iya.
0: Nah, itu banyak tuh yang cosplay jadi hantu Spirited Away itu.
1: Makanya kan, karena simpel. Cuma pakai topeng terus pakai jubah.
0: Pakai jubah.
1: Jubah hitam.
0: Iya, udah kelar. Benar.
1: Iya kan? Tapi kalau kamu nih sahabat suara, balik lagi nih, kita ngebahas film ya.
0: Benar.
1: Kamu lebih suka film horor, film ini, film romance, sedih
0: atau komedi sekalian?
1: Komedi sekalian. Karena nih kayaknya menuju akhir tahun banyak banget nih film-film yang kayaknya bakal lebih seru gitu.
0: Benar.
1: Kayak ini kan yang lagi tayang nih, ada Avengers Endgame Endgame yang dimana juga di situ kayaknya menjadi sebuah jembatan menuju ke Avengers Doomsday yang nanti bakal tayang di tahun 2020 akhir tahun.
0: Betul.
1: Terus juga ada satu film lagi, Resident Evil.
0: Betul.
1: Yang lagi seru juga nih. Kalau film Indonya yang lagi ini banget ada Istimewa. Nah, itu juga yang sedih banget tuh, yang bikin mewing juga tuh gue.
0: Ya mewing bukan mewek, mewing dia begini.
1: Mewek ya. Terus ada satu film nih yang kayaknya juga patut banget buat ditonton nih, satu film bentar, gue cek dulu.
0: Satu rekomendasi.
1: Okirenga, film Okirenga nih.
0: Oke, okay. Ini udah bukan debut Okirenga karena Okirenga udah banyak main film ya. Kalau dulu kita bisa bilang ini debutnya gitu, sekarang udah aktor beneran nih Okirenga nih.
1: Gak ada matinya. Nah itu seru tuh. Gak ada matinya tuh kayaknya seru juga. Karena aku suka banget sama film-film yang berbau-bau togat-togat Medan Batak gitu.
0: Oh, suka yang banget. Ada bau-bau Batak Medannya suka banget. Suka aku. Ya. Kayak real dan apa ya? Straight to the point gitu ya. Keren ya.
1: Begitu rupanya. Kayak mana lah kau? Suka kali aku.
0: Suka ya, tuh kan padahal kita bukan orang Batak ya.
1: Tapi kalau misalnya aku ngomong-ngomong kayak gitu ya, aku dikira orang-orang Batak kok, sumpah.
0: Apalagi kamu powernya segitu ya.
1: Kayak
0: kita nih gak kalah power loh kalau.
1: Kayak mana lah kau? Betumbuh kita nih. Gitu lah. Betumbuh lah kita. Begitu rupanya kau.
0: Gitu tuh.
1: Begitu rupanya kau. Asik ya kalau gitu.
0: Asik.
1: Pokoknya, kayak logat-logat tuh aku suka.
0: Logat-logat ya.
1: Ya logat-logat.
0: Kalau kemarin logat manfaat mandi air garam.
1: Mandi air garam tuh.
0: Com.
1: Com sebentar. Com sekejap. Asik ya.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Guys, hah? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...
0: Oh.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Rotate it up. Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Kita akan sedikit breakdown sedikit ya.
1: Iya. Yeah.
0: Tentang logat dan juga powernya setiap daerah gitu ya. Menurut aku Banjarmasin ini juga salah satu orang, orang-orang yang bahasa dan cara ngobrolnya tuh nadanya tinggi dan keras gitu.
1: Dan cepet.
0: Cepet. Nah, speednya sorry banget nih, rapper banget.
1: Rapper
0: nya.
1: Banget.
0: Iya.
1: Istri aku itu pernah dijarah orang Bandung.
0: Tapi seringnya begitu, katanya mirip bahasanya.
1: Lah, orang Bandung ya? Bukan dari Banjar nih, soalnya tetehnya teh cepet kok.
0: Betul, apalagi kan Arisa kan dia meni-meni gelis pisan ya.
1: Meni-meni
0: gelis pisan.
1: Biniku telah sudah kupadahi, bilanya jarakku kita tulak ke luar kota. Tolong berbahasa Indonesia.
0: Iya, biar gak kedetek.
1: Biar gak ada kedetek. Aku loh sudah pepandir bahasa Indonesia.
0: Pasti kalau kamu berdua ya di online gitu ya, driver online begitu.
1: Iya loh, iya.
0: Ini satu orang Bandung, satu orang Batak.
1: Cepat,
0: begitu
1: cepat,
0: kali.
1: Cepat banget aku pandirnya. Ah, aku sempat bujur ada takur kurang. Cepat banget banyak
0: bapak. Cepat
1: nak itu nak.
0: Merepet kalau kita tuh.
1: Orang Bandung kah?
0: Bener.
1: Banjar.
0: Bener.
1: Oh, sama lah logatnya. Iya kayak Jepang jerku loh.
0: Nah, Betawi juga tuh. Nyablak ya kayak terderur banget tuh. Kayak petasan deh kalau ngomong. Bener.
1: Bener ya.
0: Gua kepret juga lu Dil. Itu pasti bapak ibamu tuh.
1: Bener lo ya. Menganak lo. Gitu kan.
0: Iya, terus apa lagi ya yang powernya tinggi? Oh, Makassar juga sih.
1: Makassar tuh
0: juga. Bugis tuh ya. Iya.
1: Saya tidak tahu itu.
0: Masa sih?
1: Nah, bukan
0: gitu ya?
1: Bukan.
0: Bukan itu, kalau Makassar nah, itu Arif Brata tuh lo, gimana sih? Oh, yang ini mi gitu.
1: Gini mi?
0: Coto Makassar.
1: Coto Makassar.
0: Nah, dia gitu-gitu. Agak susah juga ya ternyata ngkos.
1: Yang ini kalau saya sudah bilang kalau saya itu tidak suka kalau begitu.
0: Nah, itu timur ya.
1: Timur.
0: Tuh, itu juga ini. Tapi kalau yang alus-alus pisan nih biasanya memang apa ya? Solo. Gitu ya. Langsung ngomongnya juga kita jadi Solo.
1: Ada yang udah ke
0: Jawa Tengah itu biasanya.
1: Ratapan dinding Solo.
0: Solo. Udah deh sahabat suara, terima kasih ya udah dengerin Aksesa dan juga Ardi pagi ini. Sampai ketemu lagi besok di hari Rabu ya.
1: Kok tiba-tiba langsung Pak Mang berangkat aja nih?
0: Kita berangkat aja, kita udah jam segini soalnya.
1: Aku mau ke Solo. Bye.
0: Aku mau ngomongnya.
1: Bye-bye.
0: Dadah.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
6: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
7: 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kembali lagi tentunya di 10 lagu baru Iswara Banjarmasin bareng Hirzan Anggoro. Dimana lagu yang pertama mari kita dengarkan sama-sama ada siapa untuk review di lagu yang pertama sampai lagu kelima ya. Di lagu yang pertama ada Nona, sahabat suara, akhirnya kembali lagi merilis single terbarunya. Salah satu musisi Indonesia yang udah go internasional dinaungi langsung oleh ITI Rising Star.

Salah satu kolaborasi yang dinantikan yaitu vokalis The Four Fangs yaitu Bonix bergabung untuk bersama-sama menyanyikan lagu terbaru dari Piyugaskin. Ini dia Piyugaskin bersama Bonix, Runtuh.

105.1 FM, Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih ditemani Reza Langgoro di 5 lagu terakhir 10 lagu baru Suara Banjarmasin. Mari sama-sama kita review.

Lalu di lagu yang kesembilan ada Barcelona Bestandi yang kembali lagi merilis single barunya. Lagu ini tentang untuk memberikan kesempatan, untuk memberikan peluang gitu ya, bahwa semua orang tuh berhak berubah. Ini dia, coba lagi.

0: lagu yang terakhir ditutup dengan Cheryl Shenavia, salah suara musisi yang sangat dirindukan gitu ya, karena kalau dilihat memang dia ini multi talent, VJ juga, host juga, MC juga, pelari culture juga, dan musisi. Lagu terbarunya Nikmatilah dari Cheryl Shenavia. Itu dia 5 lagu terakhir, 10 lagu dari Suara Banjarmasin. Terima kasih sahabat suara sudah mendengarkan Hirzan dari jam 11 sampai jam 12. Dan hati-hati di jalan ya sahabat suara, sambil pilih-pilih mau makan apa, mumpung masih akhir bulan gitu ya. Kali aja uang masih tersisa sedikit-sedikit, bisa pilih makanan-makanan yang murci-murci aja. Di jalan Goro pamit, tetap dengan terus di Suara Banjarmasin ya.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai.

juga sama dengan sisa saldonya yang cukup membuat hari kamu cerah, sahabat suara, atau justru malah kelabu kalau ngintip sisa saldo ya. Karena mostly udah pada gajian, udah lewat bahkan minggu lalu gajiannya. Tapi kalau misalkan memang sekarang kamu lagi di fase-fase, aduh uang gajiku udah lewat far, pusing lagi ah. Ini saatnya untuk kita refreshing ya. Sejenak mendengarkan playlist yang sudah disiapkan 10 lagu keren. Ini ada salah satu lagu dari Andin, Milikmu Selalu, sama kayak Iswara yang akan selalu menjadi milik sahabat suara ya. Dan ada juga koleksi dari Rizky Febian dengan Cuek, bakal dimainkan sebentar lagi. Memulai perjumpaan kita, saya mau kita throwback sedikit mendengarkan karya dari Vera ya, Terlalu Lama.

Raisa featuring Ahmad Dhani dengan Biar Menjadi Kenangan. Masih barengan sama Farah, tapi pertemuan kita jangan dijadiin kenangan dulu sahabat suara. Kan kita baru ketemu ya. Masih bakal di sini bareng-bareng sampai nanti jam 2. Pastiin kamu enggak ganti frekuensi, di sini aja barengan sama Farah. Sudah katakan cinta. Pasti enggak cukup kan karaokeannya. Kalau di lagu Biar Menjadi Kenangan aja, tenang. Pelisi suara hari ini mantap sekali, mantap sekali. Jadi pastiin kamu di sini karena nih Afgan aja udah ngantri. Bentar lagi akan diputerin dengan Panah Asmara ya. Dimainkan setelah Shilon 7 dulu dengan Jadikan Aku Pacarmu, ngelanjutin 10.

Afgan, Pana Asmara barengan sama Farah yang masih nemenin siang kamu di Iswara. Ngomongin soal Afgan, kemarin dia baru aja juga manggung di Pesta Pora ya, sebagai salah satu line up ya sahabat suara. Pesta Pora tuh gokil banget menurut saya. Karena kenapa? Dengan berbagai macam musisi yang dihadirkan, kemudian juga tempat yang harusnya muat buat banyak orang, tapi ternyata itu full house, se-full-fullnya house sahabat suara. Makanya pecah banget tuh si Pesta Pora. Kemarin tuh di hari Sabtu saya ada kegiatan di sana barengan sama salah satu sister company kita juga, Cosmopolitan Indonesia gitu ya. Ada talk show barengan sama Neona. Terus beres-beres sekitar jam 5 sore, jam 6 sorenya saya udah minta jemput. Jadi energi saya udah habis gara-gara ngeliat banyak orang banget datang ke Pesta Pora sepadet itu di hari Sabtu. Dan ternyata bener, begitu makin malam ya, line up kan ada Inul, yang panggung-panggung saya ingetnya itu ada Inul, kemudian Shilon Seven. Gokil. Itu ngelihat postingan orang-orang di thread saja saya merinding. Cuman ngelihat dari sosial media, nggak ada di situnya. Tapi memang kemarin aja dari sore ngantri toilet sejam. Pokoknya semua serba ngantri. Jadi sukses banget Pesta Pora, keren. Ditunggu tahun depan ya seperti apa. Apakah kiranya akan lebih pecah lagi atau justru malah pindah venue ke venue yang lebih besar? We'll see. Lanjut temenin siangnya kamu nih. Lagu dari The Midnight Darlings dengan Semu bareng sama Farah di Iswara.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: masih bareng sama Farah di Suara. That was Malik and Essentials dengan Senja Teduh Pelita. Lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat Suara. Pastinya masih akan kita bersama-sama sampai nanti jam 2 ya. Pastiin kamu di sini aja karena lagu-lagu enak udah ngantri untuk dimainkan. Dan gak lupa juga mau mengingatkan buat kamu yang rutin berkegiatan di luar ruangan, kita kayak mesti deh masih harus menggunakan masker gitu ya, karena memang kualitas udara di Jakarta so-so, kategorinya masih apa namanya cukup berbahaya untuk kelompok sensitif gitu ya. Kemudian juga secara cuaca ini kita masih berada di cuaca yang ringan panasnya gitu ya. Makanya buat yang mau berkegiatan di luar ruangan tetap harus waspada dan berhati-hati juga. Walaupun sih kalau dari perakiraan cuaca BMKG nih sahabat Suara, katanya di jam 12 itu nanti Jakarta dan sekitarnya akan diguyur hujan. Tapi sejujurnya dari minggu lalu saya belum lagi ngerasain hujan secara langsung ya, yang benar-benar saya lihat depan mata gitu, belum nih. Kemarin baru ngeh dari berita aja, terus habis kayak gitu dari cerita orang aja. Tapi semoga aja sih bisa balance ya, panas juga, hujan juga. Pokoknya tetap hati-hati dan stay safe.
1: Memainkan musik pilihan-pilihan Iswara.
2: Suara Warga Indonesia. Iswara. Suara Warga Indonesia.
3: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Mall Delta Mas punya solusinya nih. Ion Olympic 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Moonlight and Soul di hari terakhir. Dari tanggal 12 Oktober sampai 1 November

0: Tokyo Olympic 2026.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Iswara. Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. Nilai tukar rupiah masih tertekan hingga hari ini Selasa 29 September 2026. Berdasarkan laporan Bloomberg, rupiah melemah 42 poin atau 0,23% ke level 18.020 rupiah per dolar Amerika Serikat.
0: Suara Fakta.
2: Arfa Senopati Ibrahim atau Ibra, pesepak bola muda asal Bekasi, kelahiran 2015, berhasil lolos seleksi Barca Academy Clinic. Ibra dijadwalkan terbang ke Barcelona pada 3 Oktober 2026 untuk mengikuti latihan intensif selama 10 hari. Kesempatan ini didapat Ibra setelah tampil dalam Barca Academy Camps Jakarta 2026 pada Juni sampai Juli lalu. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih di nongkrong barengi suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya sekali lagi yang sedang mendengarkan Iswara. Hai, selamat siang semuanya. Kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Dan selain nemenin kamu di frekuensi, saya sekarang juga lagi live TikTok. Buat

banget deh Sahabat Suara sama kamu. Percaya deh. Kalau enggak mana mungkin aku siapin lagu-lagu yang enak untuk nemenin siangnya kita semua ya. Karaokean yuk, kita di lagu Glenn Fredly cukup sudah ini. Udah ngantri nemenin siangnya kamu. Sambil kalau mau kirim salam, request lagu juga terbuka ya. Siang hari ini bisa langsung aja WhatsApp 0816-114-1014. Atau kalau lebih gampang sih ke TikTok aja iswara.network. Lagu ini dimainkan sebentar lagi. Ada juga Tulus dari Teh Hijau udah diantriin. Bakal nemenin siangnya kamu abis The Sastro dulu ya. Dengan Lari 100 nemenin Sahabat Suara barengan sama Farah. Sampai nanti.

0: saja tu cinta.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Pilihan. Suara.
3: Suara warga Indonesia.

Masih bareng sama Farah Virus di Suara. That was Roni Parulian dengan Pesona Sederhana. Nemenin siangnya sahabat suara dengan kondisi cuaca yang masih cukup cerah kalau dari Jakarta Selatan ya. Walaupun di jam 12 ini kalau dari perakiran cuaca bakalan di beberapa tempat yang ada di Jakarta tuh diguyur hujan. Tapi kalau dari Simatupang sih belum ada naga-naganya kesana nih sahabat suara ya. Sambil juga saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung. Hai, di TikTok ramai sekali. Ada Bugs Bunny, TLC Apparel, Narendra, The Flo, ada Uut, ada Feby, ada juga Vicomre, Shakina, ada rame banget ya pokoknya ya. Gak bisa disapa satu-satu nih saking ramenya sahabat suara. Terima kasih loh, karena kalau di TikTok kita lagi main jualan-jualanan. Prelove-prelovean ceritanya ya. Tapi sambil juga mau kita saling ngobrol lah siang hari ini sahabat suara. Udah gabung juga tadi di WhatsApp nih seperti biasa ya. Dari Korea Utara, Korea Utara kan, jadi Korea Selatan, ngeri banget kalau dari Korea Utara kok bisa WhatsApp ya. Seperti biasa udah ada pantun yang dihaturkan nih. Beli gandum di warung Madura, assalamualaikum pendengar Isuara katanya. Nastu dari negeri 18 Korea, cuacanya indah dan damai banget di Korea katanya. Terus mau request lagunya Citra Scholastica yang apa aja, spesial buat wanita berponi baju putih lengan panjang. Aduh, itu maksudnya saya sahabat suara ya, kalau kamu penasaran. Emang iya Far, nah, ke TikTok dia tuh dilihat outfit saya hari ini apa gitu ya. Terus ditutup dengan pantun lagi sama Nastu, makan brownies di waktu lebaran, Farah manis tiada lawan, asik. Oke, abis ini aku antriin ya, kamu dapat fast track Nastu. Terima kasih. Terus juga buat sahabat suara yang punya cerita atau mau request lagu atau mau absen aja siang ini, waktunya masih panjang kebersamaan kita sampai nanti jam 2, bisa langsung WhatsApp 0816 114 1014 ya.

That was Isyana dengan Terpesona. Barengan sama Farah yang masih nemenin siangnya kamu sampai nanti sekali lagi jam 2 kita masih di sini. Jadi buat sahabat suara yang mau kirim salam, request lagu atau absen aja siang ini, bisa langsung aja WhatsApp 0816-114-1014 atau merapat ke TikTok isuara.network ya. Nih, sambil juga kemarin tuh saya sempat scroll timeline sosial media, ketemulah nih sebuah berita yang akhirnya bikin saya tuh senang gitu, sahabat suara, kayak alhamdulillah. Soal ini loh, Asian Games 2026, sahabat suara, kita tuh kabarnya berada di peringkat 14 ya di Asian Games 2026, berhasil mengantongi kurang lebih 23 medali. Itu ada 2 emas, 4 perak dan 17 perunggu. Tapi ternyata ini adalah sebelum pertandingan selanjutnya tuh. Ini sekitar 2 hari lalu sih beritanya, ternyata begitu saya cek ya. Di tanggal 25 September kemarin tuh ada juga pertandingan perorangan bulu tangkis. Nanti kita update lagi seperti apa. Tapi at least highlight berita ini tuh bikin kita kayak, aduh, akhirnya ada juga berita positif gitu kan yang dipaparkan ke kita. Gak melulu tentang kemarin tuh ada sebuah lapas, tau-tau bagus banget ngalah-ngalahin rumah-rumah Gen Z zaman sekarang gitu kan. Dan udah ketebak arahnya kemana, begitu dia tanya jawab seperti apa jawabannya. Itu kayak kita kaget, tapi kayak gak kaget.

0: Cinta. Masih bareng sama Farah di Suara. That was Rizwan Fadilah, RN Boys featuring Mahalini dengan Seketika. Lagu yang masih dimainkan pasti untuk muterin, untuk nemenin maksudnya ya. Untuk nemenin siangnya sahabat suara yang mungkin lagi dalam perjalanan gitu kan. Jangan lupa tetap fokus nyetirnya atau berkendaranya gitu, karena demi meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Handphonenya ditaruh dulu, ayo. Yuk ditaruh dulu, jangan sambil main handphone karena bahaya. Padahal saya melakukan itu, tapi makanya saya ngasih tahu ke sahabat suara supaya tidak melakukan hal yang sama ya. Jadi tadi agak meleng sedikit pas di jalan, itu bahaya banget sih. Dalam perjalanan dari rumah menuju kantor tadi tuh agak hektik gitu, chat-chatan ya sama beberapa klien gitu, sahabat suara gitu kan, yang urgent banget. Makanya tadi agak-agak meleng tuh, aduh untung aja masih dilindungi sama Tuhan ya. Nah buat sahabat suara, jangan sampai seperti saya tadi. Pokoknya tetap hati-hati berkendaranya, lagu-lagu enak masih bakal dimainkan. Salah satunya ada requestan dari Ode yang gabungnya di TikTok, Efek Rumah Kaca Melankolia, katanya mau request. Oke, 2 menit dari sekarang diputerin ya. Jadi jangan kemana-mana.
1: Suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptipid. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
2: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.

93,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara

0: penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok gak di 25 aja sih?
1: Nah, gue lagi aja yang ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi, tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.
0: Oh, jadi gitu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Di suara sampai nanti jam 2 ya. Saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816 114 1014. Ada Johan, seperti biasa absen dari Tasik, katanya lagi dengerin Iswara aja, mau request lagu titik-titik di ujung doa katanya. Salam buat Farah dan semua pendengar siang hari ini. Mantap sekali. Tadi titik-titik di ujung doa udah belum ya? Coba nanti aku cek lagi ya. Johan, thank you sudah bergabung. Kemudian seperti biasa yang streaming dan juga atau dengerin dari frekuensi ya ini. Ada Ivan dari Palembang. Hai Ivan. Ivan katanya mau request lagu Foto Kita Blur. Tadi udah puterin ya, Ivan ya. Thank you loh udah bergabung siang hari ini. Terus ada Nabil juga yang bertanya siang ini enaknya makan apa ya. Aduh, 13.25 nanya makan apa. Kayak udah keburu asam lambung deh, Bil. Udah kesiangan kalau mau makan siang juga ya, tapi enggak apa-apa sih. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Tapi sejujurnya aku juga belum tahu mau makan siang apa. Kalau misalkan kamu punya ide, sahabat suara, mau suggest juga gitu ya, enaknya makan apa siang hari kayak gini, abis gajian pula, atau justru malah udah menipis gajinya karena buat bayar cicilan gitu. Enggak apa-apa, kira-kira apa yang cocok menu kita pilih untuk menjadi makan siang kita, boleh sambil sharing ya. 0816 114 1014. Lanjut dulu nemenin siangnya kamu. Ada satu lagu dari Ziva Magnolia, Menanti.

Masih di suara barengan sama Farah, That Was Krisye dengan Setia. Itu adalah salah satu lagu rilisan tahun 2001 sahabat suara, yang akhirnya di recycle juga dinyanyikan kembali oleh Dikta ya, Dikta Wicaksono, dimana lagu-lagu Dikta juga sudah bisa didengarkan di Iswara, udah pernah diputerin juga. Saya baru ngeh tuh, oh ini lagu yang dinyanyiin sama Dikta ternyata pernah dinyanyikan juga oleh Om Krisye. Dan ternyata lagu Setia barusan yang sahabat suara dengarkan itu adalah karya dari Guru Soekarno Putra, luar biasa ya. Almarhum Guru Soekarno Putra semoga bisa ditempatkan di sisi terbaik, dan shout out untuk segala macam karya yang sudah dilahirkan Maestro Best ya. Dan pastinya Farah juga mau lanjut menyapa sahabat suara yang sudah bergabung ke WhatsApp. Hai, ini ada Fari nih, 082299 sekian sekian. Tadi sempat WhatsApp gini sahabat suara, selamat siang Iswara, maaf mau nanya, Mbak Farusnya gak siaran ya hari Selasa ini? Dari jam 11-an saya nungguin Mbak Farus, tidak terdengar suaranya. Kayaknya Fari salah frekuensi deh Fari. Coba atau enggak kamu melipir ke TikTok, janjian juga salah lagi akun TikToknya. Dari tadi aku siaran, terus tadi udah sempat saya balas sahabat suara, terus kata Fari, oh siaran, alhamdulillah kalau gitu mau request lagu I Do Care dong katanya. Ya pasti dengan senang hati bakal saya mainkan ya. Pokoknya sahabat suara yang support karya saya, terima kasih banget. Karena itu jadi saya makin semangat lagi gitu kan. Walaupun belum tahu bermusik kapan, tapi sementara kita bertegur sapa via udara dulu ya kan, via siaran ini. Jadi terima kasih sekali lagi buat Fari. Dan buat sahabat suara juga yang masih bergabung di TikTok dari jam 11 tadi sampai sekarang, terima kasih. Bagaimana device-nya, apakah sudah panas? Apakah udah harus ditempelin pendingin tuh? Apa kayak bye-bye fever gitu? Keren loh ya. Thank you buat sahabat suara yang masih di sini. Tapi kebersamaan kita juga masih bakal berlangsung sampai nanti. Jadi jangan kemana-mana dulu, sampai jam 2. Dan sekarang saya mau puterin dulu satu lagu requestan dari Fari dengan I Do Care. Farus.

0: Indonesia. 2 hingga 4 Oktober 2026 di JIE Expo Kemayoran, Jakarta. Tiket tersedia di artjakarta.com.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Iswara. Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Tia Randi dengan Kupu-Kupu Sahabat Suara. Satu lagu yang sekaligus menjadi penutup. Menjadi penutup di perjumpaan kita siang hari ini. Thank you so much buat yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di siarannya Farah, yang udah join di TikTok sampai device-nya panas. Terima kasih banget ya. Semoga kita semua sehat selalu dan pastinya happy terus. Lagu-lagu Suara juga bakalan nemenin kamu all day long. Jadi pastiin kamu di sini aja. Hati-hati dan waspada ketika berkendara juga. Jaga kesehatan. Dan sekali lagi ya, dengerin terus Suara, Suara Warga Indonesia. See you on next Thursday.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: sini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Sini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gua geli banget. Gua geli banget sumpah. Duduk sini.
0: Cek 1 2 1 2 1.
1: Pagi jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
0: Mau dipangku.
1: Sini. Ahai.
2: Jadi udah terpenuhi ya, Pak ya? Udah terpenuhi dong.
1: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
0: Enggak,
1: itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
1: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan disolok. Main colok-colok mata lu.
0: Tempat apa ini?
1: Ini radio Iswara, yeah. Jengkelin.
0: Kebetulan.
1: Apa?
0: Apa tuh? Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
1: Itu
0: kan
1: radiologi. Itu radiologi. Radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio. Oh, ini kan? lain.
2: Kepalanya butuh radio head ya.
0: Radio ini emang
1: gak
0: ada kursinya.
1: Ini.
2: Aduh, Pak Kinos kasih lagi kursi
1: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
1: Lucu loh dia loh.
0: Kaget om. Ya Allah, kamu gitu sama aku mah baru juga kenal.
1: Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
0: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
0: Om siapa tadi namanya?
1: Kinos.
0: Konos, iya.
1: Konos.
2: Kinos.
1: Kinos. Kinos.
0: Siapa namanya?
1: Agoy.
0: Oh, Argo. Yeah. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
1: Indra.
0: Indra. Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
0: Indra Gunawan.
2: Bukan.
1: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
0: Indri di Brownies, Om, suka aku tonton.
1: Indra.
0: Yang di Brownies.
2: Ipan itu.
1: Itu Ipan Gunawan.
0: Oh, Ipan.
2: Ipan dia Ipan kah itu?
0: Indra Gunawan namanya.
1: Indra Gunawan mah di lantai atas. Okay, bos gua.
0: Bos gua.
1: Yang punya radio ini Indra Gunawan.
0: Oh ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Aku udah pernah beliin satu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk. Kita bacain WhatsApp yang udah masuk. Yang pengen bercerita barang apa, atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka, atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo guys, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game, namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli sahabat suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal. Iya kan, ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Adalah tas, nggak kesampaian mahal mas.
0: Aku udah pernah beliin satu loh.
1: Ya ada satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku nggak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit. Tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya.
0: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lutbert lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sakit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
1: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
2: Ada Eki.
1: Hai. Selamat pagi, Eki.
0: Pagi.
1: Pagi, Eki. Lagi di mana lo?
0: Lagi di jalan mau ke kantor.
1: Eki, gimana Eki? Klarifikasinya Eki?
0: Oh iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
1: Oke.
0: Okay. Partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
2: Wow. Aduh. Ada perselingkuhan.
0: Betul.
2: Aduh.
1: Nah, kayak gini seru nih, paling seru nih. Terus.
0: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi, ini terkesan langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada
0: diam.
2: Di tim elu.
0: Betul, dan orangnya diam, gak mau ngomong.
2: Lu lah yang ketempaan suruh klarifikasi.
1: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah, gitu atau gimana?
0: Ngambil jalan tengah sih.
1: Apa
0: jawabannya
1: tuh?
0: Jawabannya adalah, kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh, gitu.
1: Oh ya bener. Pasang badan, malah balik badan.
0: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
2: Kalau sama temen deket, lu ceritain semua.
1: Oh, kalau sama temen dekat gimana?
0: Gue gak nyangka banget tau kalau dia kayak gitu.
1: Hei, rumpi kamu Eki.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Dapatkan berita dan tren terkini dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
3: Badarau. Badarau adalah bahasa Banjar yang artinya bersama-sama. Kata badarau biasanya digunakan masyarakat Banjar ketika hendak melakukan kegiatan gotong royong dan sebagainya.
2: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Indonesia.
4: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman kuat kerja.
5: Halo. Selamat sore buat kamu yang belum sempat makan.
4: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama.
6: Halo.

101,1 FM Suara Banjarmasin. Halo, selamat sore. Seperti biasa Rama kembali menemani kamu bersama Adi di Suara Santai. Gimana, semangat banget gak tuh? Dibuka sama Piwi Gaskin featuring Tuan 13 ya. Dari lagunya Zeylaun Zeyven, sahabat suara menemani kamu. Semoga semakin semangat ya. Kali ini seperti biasa gak pernah berubah, diawali dengan 0811993301. Selamat sore buat kamu juga yang sudah gabung di live TikTok kita. Nanti kita bakal bacain, kita bakal sapain satu persatu. Dan kamu juga boleh request di kolom komentar 08 di @iswaran.bjm, atau WhatsApp kita dicatat, disimpan 0811993301. Kita tungguin pokoknya sampai nanti jam 9 malam ya. Kalau tidak ada Piwi Gaskin dan juga Tua 13, next Samson Seandainya.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

kita masih akan menyapa buat kamu yang lagi nonton kita di live TikTok. Hai, selamat sore RZ, Adam Levine, Lost Stars. Nanti kita coba cari ya. Terus ada, tadi ada Hair, aduh Hair requestnya. Akhirnya kemenemukanmu versi The Massive-nya gak ada. Jadi nanti kamu boleh ganti requestnya mau lagu apa ya. Kemudian juga ada, tahu gak kamu ternyata Orlando juga mampir ke radio kita loh. Lagi ada di depan itu Orlando. Ayolah sahabat suara yang kalau mau mampir ke radio silahkan lah ya. Jauh-jauh Orlando dari Palangkaraya itu mampir ke sini tuh. Keren, mantap, terima kasih. Kita masih menunggu kehadiran Adi Febrian, sahabat suara yang lagi mengurukut kelelatu. Nggak tahu tuh anak, ada aja dia mau siaran, ada aja tugas tambahan dari kantor ya. Saran saya resign sih, Dik, daripada kamu telat terus. Yeah. Gimana kabarnya sahabat suara sore hari ini? Semoga baik-baik saja. Tidak ada yang lagi kena batuk ataupun sakit. Jujur saya baru sembuh, sahabat suara baru sembuh tadi siang, baru enakan badannya. Kan kemarin malam dalam kondisi siaran, dalam kondisi pusing minta ampun ya. Tadi pagi, subuh sampai pagi tuh paling parah, siang sudah mendingan, makanya bisa siaran. Hampir aja saya izin hari ini. Coba kalau misalkan saya tiba-tiba gak bisa siaran, wah, apa kabar Adi? Pasti akan kesepian, sahabat suara. RZ, kami OTW sekompian, Mang. Oke, seperti biasa kalian semobilan ramai sekali. Hati-hati, betitip pesan kepada supir, hati-hati, begamat aja, hati-hati pas supir. Begamat aja pas supir. Kalau tetamu sepeda Nabi Adam, begamatnya pas supir. Sepeda Nabi Adam. Sahabat suara, semoga dalam kondisi kayak gini ya. Tadi siang pewanda sih minta ampun, sekarang pun masih humap. Apakah kamu ada merasakan hal yang sama juga? Kalau saran saya sih, dengan kondisi cuaca kayak gini, mendingan sampai rumah langsung mandi deh ya. Langsung mandi, gak usah lagi mampir-mampir. Pulang, nyampe rumah, mandi. Semoga tidak ada mati lampu ya, karena kita masih dalam kondisi pemadaman listrik bergilir nih, yang lagi-lagi kejadian di beberapa waktu terakhir di wilayah Kalimantan. Karena memang ada beberapa yang tidak mengalami pemadaman, tapi ada beberapa titik yang masih mengalami pemadaman. Jadi PLN sendiri menyebutkan kalau sistem kelistrikan Kalimantan saat ini masih mengalami gangguan pada sejumlah pembangkit. Kondisi ini yang membuat kemampuan pasokan listrik belum optimal. Jadi sejumlah pembangkit dalam proses pemulihan ditargetkan bisa kembali beroperasi secara bertahap pada minggu ketiga hingga minggu keempat September 2026. Ini udah akhir nih.

0: Ini Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, kita lanjut ya. Sudah 5 lagu saya putarkan untuk kamu. Tenang aja, masih ada 5 lagu terakhir. Langsung kita review dulu di lagu ke-6 sampai ke-10. Ini dia.
1: Aku tahu kamu masih malu-malu.
0: Lagu keenam ada Indahku featuring Dia dengan Bentar Lagi Sayang. Lagunya kayak genit gitu loh sahabat Suara, dan penuh percaya diri tentang seseorang yang yakin rasa suka yang sedang tumbuh. Bentar Lagi Sayang di lagu keenam. Di lagu ketujuh ada Runtuh Vegaskin featuring Bonix, sahabat Suara, mengangkat realitas keluarga yang terlihat baik-baik saja dari luar tapi menyimpan keretakan di dalam. Ini dia Vegaskin featuring Bonix, Runtuh.

Di lagu ke-8 ada Tak Semudah Home Pimpa dari Nabila Takia, sahabat suara. Jadi ini adalah metafora tentang percintaan, tentang seseorang yang masih menunggu orang yang pergi. Ini dia, Tak Semudah.

0: Dan di lagu ke-10 ada Nikmatilah dari Cyril Senavia, tentang mengajak menikmati perjalanan hidup, bebas bergerak dan mengejar mimpi. Ini dia Cyril Senavia, Nikmatilah.
1: Nikmatilah.
0: Oke, sahabat suara, itu dia 5 lagu terakhir. Saya juga mengajak kamu untuk menyanyi bersama di lagu ke-6, Bentar Lagi Sayang oleh Indakus featuring Dia.
2: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Suara. Suara warga Indonesia.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer.
4: Sekarang ya. Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Di balik nada ada nama, di balik karya ada kisah. Selamat datang di Suara Loka.
3: Suara Banjarmasin 90,1 FM sesuai dengan janji Rama tadi ya Ram.
4: Betul sekali.
3: Ya kan.
4: Belum di coba dikirim dulu.
3: Iya.
4: Malam hari ini kita masih live sahabat suara di TikTok di @iswara.bjm. Jadi buat kamu yang ingin nanya apa atau ngobrol apapun boleh lah. Karena betul, malam hari kita enggak berdua aja.
3: Betul.
4: Cuma tapi kita akan ada ber36 hari ini.
3: Apa-apa. Main bola imbang ya kemarin Malaysia ya kita ya.
4: Oh iya kah?
3: Imbang.
4: Berapa? 12-12. Singgung seorang menggolakan. Aku sudah ikut lagi.
3: Sahabat suara, kali ini kita kedatangan siapa Ram?
4: Audi Belaf dan Audi sebetulnya apa sih?
5: Audi Belaf.
4: Audi Belaf dan Bagus Danef.
5: Betul.
4: Keren. Ini adalah salah satu bisa dibilang musisi indie asal Banjarmasin yang suami istri.
3: Iya.
6: Alhamdulillah.
4: Iya kan?
5: Kalau
4: di nasional kita ada punya siapa sih?
3: Siapa?
5: Aduh. Yang dari Goslow dari... Antohut kan?
4: Nah, terus yang indie ada lagi. Yang indie aku lupa lagi siapa namanya. Yang dia ceweknya nyanyi.
3: Oh, Enda Endresa.
4: Enda Endresa. Betul. Cowoknya pemain bass kan kalau salah ya? Atau main gitar juga?
3: Penjual donat kentang.
4: Ah, bagus.
6: Bagus itu.
4: Bagus itu. Lumayan lagi rame itu. Kali ini kita ada Audi Belaf dan juga Magus Danef. Kita mau ngobrol lebih jauh tentang karya mereka.
3: Iya, yes, betul sekali. Tapi kita ngomongin tentang sibuk apa sih akhir-akhir ini kalian berdua?
4: Background dulu deh.
5: Sibuk apa? Kami sibuk apa? Bekerja.
4: Oh. Kalian backgroundnya pegawai atau apa?
5: Iya.
6: Silakan Bun.
5: Iya, pegawai.
4: Pegawai.
5: Korporat.
4: Oh iya.
5: Betul sekali.
4: Ini di tengah-tengah kesibukan
5: betul.
4: Sebagai pegawai masih sempat-sempatnya.
5: Baru pulang kerja langsung OTW ke sini.
4: Padat luar biasa jadwal. Makanya
3: aku kasih jeda, kita mau jeda dulu enggak? Katanya udah di jalan ya.
4: Oh iya.
3: Itu. Oh jadi kalau weekdays bisa jadi pegawai korporat ya?
5: Iya, betul. Sabtu Minggu beda lagi.
4: Ya, beda lagi.
5: Kita beda skin ya kan.
4: Is. Nih kalau boleh tahu kan di tengah kesibukan sebagai budak korporat ya.
5: Iya.
4: Ada bakat, ternyata ada punya bakat menyanyi. Iya kan? Musisi lah, bisa dibilang musisi. Ini dari mana mulainya? Apakah dari memang sebelum kalian nikah sudah
3: ada mendalami
4: ini terus kemudian kalian bertemu di event dan kemudian pada saat sudah menikah, makin klop nih kita nih.
3: Nah,
4: ayo kita bikin duo aja, kayak gitu atau kayak gimana?
3: Nah, betul, ceritain.
5: Gimana
3: nah.
5: Aku yang ngomong dulu? Gitu.
6: Selang.
5: Soalnya kalau aku emang suka nyanyi dari kecil. Dari TK aku udah ikut-ikut lomba nyanyi gitu kan.
4: Okay.
5: Terus, cuman dulunya kan aku cuman lomba. Pas kuliah itu aku punya band. Bandnya sampai sekarang.
4: Iya, pas kuliah itu.
5: Iya, yeah. Namanya Audrey.
4: Audrey
5: ini P. Dia Magus Danef ini basisnya.
4: Oh, oke. Okay.
5: Ya, betul. Jadi aku ada gitarisnya Hengki, drummernya Randy, nama kami Audrey. Since 2009.
4: Keren.
6: Di kampus.
5: Iya, band kampus.
4: Kampus mana?
5: FKIP ULM. Bukan UNLAM sekarang, ULM.
4: Iya, ULM. FKIP ULM.
5: Iya, jadi begitu kita ketemu pun kita enggak sama-sama tahu nih ya. Aku penyanyi dan
6: kami
5: dia
6: audisinya main. Masuknya beda band.
5: Betul, beda band
6: awalnya. Aku
5: dia
6: band lain.
4: Akhirnya ketemu jadi bikin satu band.
5: Iya, dulu gitu. Basis aku bukan dia kan. Cuman karena berhenti basis aku terus dia belajar
6: main instrumen. Demi.
4: Tapi kan basisnya kalau enggak salah gitar ya? Bisa main gitar kan ya?
6: Nah jadi ceritanya band tadi kan berjalan nih. Sering berjalan waktu kerja kami kan. Ada kesibukan, ada tawaran terhadap band tersebut. Bandnya susah untuk
4: karena punya kesibukan masing-masing.
6: Akhirnya ada
4: mau tidak mau
6: sedikit ide lucu gitu ya.
5: Gimana kalau kita berdua gitu kan?
6: Bun, kalau misalnya ini sayang kan kalau kita lewatin gitu ya. Berdua aja gimana aku bilang. Nah akhirnya jadilah duo. Yang awalnya aku tuh megang instrumen bass aja, akhirnya aku seriusin main gitar sama main keyboard.
4: Oh gitu. Keren lah, daripada kasa sayang juga kan job ya.
3: Iya
4: betul. Ada tawaran.
3: Iya.
5: Makanya kita enggak ada namanya duonya.
6: Akhirnya
5: cuma Audi Belave sama Gus Danep.
6: Iya.
5: Gitu.
4: Oh, iya.
5: Cuman kata orang-orang kepanjangan ngomongnya.
3: Kasian iya. MC-nya sih ya.
5: MC-nya pokoknya setiap kasian. Kita manggung,
6: iya,
5: MC,
6: dulu,
5: MC pasti konfirmasi. Kak ini bacanya cara bacanya gimana?
3: Tadi aja apa betakun dulu ya?
4: Iya. Audi Belave dan Bagus Danef. Oke. Berarti dari
3: dulu berarti Audi udah suka ya kan nyanyi ya, nih ya.
5: Aku suka nyanyi.
4: Bakat memang di situ ya jalurnya ya.
5: Iya.
4: Kalau bicara tentang musik nih, genre kalian, kiblatnya di industri musik Indonesia ini siapa, kemana kayak gitu,
3: atau ada panutan
4: ya, ada panutan atau favorit segala macam
3: modelnya kah?
6: Itu dia nunjukin tulisan baju
4: apa, siapa
5: itu? Yowasobi ya, Jepang sih.
3: Oh Jepang. Oke.
4: Dua-duanya gitu. Suka Jepang.
6: Kalau Audi emang apa Jepang. Ya ke situ gitu ya. Kalau aku mungkin lebih simpel ya, kayak pop Indonesia. Chris ya, terus lagu-lagunya Noah, Peter Pan, kayak gitu, simple.
4: Iya. Yang musik-musik pop Indonesia.
6: Pop yang mainstream lah.
3: Di Asia Timurnya nih.
4: Iya. Kalau Jepang kan genrenya lebih ke rock, pop rock kebanyakan. Situ atau ada yang genre lain lagi?
5: Kita lebih ke pop aja sih. Kalau pernah dengar Yowasobi nggak, lagu-lagunya tuh kayak pop, elektro.
6: Elektropop sih. Oh, pengaruhnya gitu. Jadinya emang berat ke situ akhirnya.
5: Karena kita kan sering diundang di acara Japan Festival gitu. Dan kita sering cover Yowasobi juga. Dan kita akhirnya dikenal di Indonesia sebagai duo tribute Yowasobi from Indonesia gitu.
4: Wih keren. Ya,
5: karena kita pernah
6: ke AFA Singapura.
5: Anime Festival Asia Singapura. Kita sebagai duo tribute Yowasobi from Indonesia.
4: Ih sedap, gitu. keren. Secara tidak langsung kalian juga membawa nama harum Banjarmasin ya.
5: Pakai seserangan itu.
4: Ih keren.
6: Kami tampilnya pakai seserangan.
4: Yowasobi Indonesia.
5: Jadi kita selipin lagu original kita juga ya kan.
4: Oh, sudah punya karya sendiri ya.
5: Iya.
4: Otomatis genrenya juga ke Yowasobi larinya.
5: Ke J-pop.
4: Pop elektro.
6: Iya, elektropop kayaknya.
4: Oke.
3: Menarik sekali ya. Iya. Apalagi kan sekarang kalau acara-acara Asia Timur tuh rame.
4: Bener
3: ya kan?
4: Anak-anak Jepang lagi pada rame nih, lagi pada naik-naiknya.
3: Gitu
4: iya.
3: Kita baru permulaan dulu nih sahabat suara.
4: Betul.
3: Kamu yang mau bertanya boleh sekali. Arahkan mah kameranya ke tamu aja.
4: Oke, nanti kita arahkan kameranya ke bintang tamu kita. Sabar, abe.
3: Iya, selain ini sahabat suara ya.
6: Ada kameranya.
3: Iya ada.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Kita langsung mendengarkan lagunya nih.
1: Itu
0: ya.
1: Dia Lahir Batin. Audi Belave dan Magus Danep, sahabat suara, yang kalau kamu dengerin bener-bener, ini lagu kalau jadi soundtrack FTV atau Korea, sedap nih.
2: Bis.
1: Amin. Asli nih.
3: Itu ada versi Jepangnya.
1: Oh
3: iya? Iya.
1: Kalian yang nyanyi atau iya. Aslinya?
3: Oh. Ini rilisnya bareng.
1: Barengan. Oh, bareng.
3: Iya, jadi versi Indonesia Lahir Batin, versi Jepang Kizuna.
1: Judulnya Kizuna. Saya kira Indonesia Lahir Batin, Jepangnya mohon maaf.
2: Mohon maaf.
1: Lahir batin.
2: Selamat Hari Raya Idul Fitri.
1: Apa judulnya kalau yang Jepang?
2: Kizuna.
1: Kizuna.
2: Kizuna itu jalinan. Jalinan kasih lah ibaratnya.
1: Kizuna.
0: Oh, kita bahas lagu ini nih, Lahir Batin ini. Backgroundnya apa sih dari terciptanya lagu ini?
2: Pengaruhnya, mungkin influence-nya, saya sangat senang nonton drakor. Ya, influence-nya musik-musik Asia Timur yang menurut saya itu dramatis sama apa ya, bikin adem lah. Situasi sekarang kan kemarauannya panjang gitu. Betul. Jadi kita mikir bikin lagu kayak gimana yang kira-kira tuh gak ganggu suasana hati orang gitu ya.
0: Okay.
2: Ya akhirnya yang nuansanya adem gitu lah, diputuskan gitu.
1: Lirik, penggarapan lirik segala macamnya, instrumen segala macamnya bareng-bareng atau misalnya Audi udah punya semuanya?
3: Boleh jujur nggak?
1: Iya.
3: Dia semua, Magus Danep semua iya.
0: Oh, masa?
3: Kali ini aku nggak ikut campur, aku ikut campur di bikin nada vokal aja. Kalau biasanya di lagu-lagu sebelumnya aku ikut bikin lirik gitu kan. Ini entah kenapa ya, kemarin aku pas lagi ada kesibukan juga. Kesibukan yang lebih lah ya di kantor.
2: Tahun ini luar biasa ya sebetulnya. Susah banget cari celah untuk karena aku gak mau memberatkan dia secara
3: Jadi gini, tahu-tahu lagunya udah jadi.
1: Jadi kamu tinggal tag vokal aja.
3: Nih, kamu dengerin ya ini lagunya. Enggak, cuman dia minta masukan gimana nih nada vokalnya, ada yang diubah enggak. Terus aku
2: ada yang gak enak enggak gitu.
3: Dikit-dikit aku ubah-ubah dikit gitu kan.
0: Menyesuaikan nih ya.
3: Iya, gitu.
1: Berarti bisa dibilang 90% Magus Danep udah.
3: Betul sekali.
1: Udah ini.
0: Berapa lama mikirin atau brainstorming kayak gini Magus Danep?
2: Brainstorming eksekusinya yang lama. Kalau lagunya selesai alhamdulillah kemarin 2 minggu ya. Nyelesain lagunya itu. Terus karena ini ada dua bahasa, bahasa Indonesia sama bahasa Jepang. Aku selesaikan yang bahasa Indonesia dulu. Jadi intinya kalau nanti ada masukan dari Audi, entah pembahasan atau apa gitu, bisa disesuaikan di bahasa Jepangnya. Jadi eksekusinya dari sesi mastering sama rekaman itu yang lama. Kalau pembikinnya aku kemarin 2 minggu aja.
1: 2 minggu cukup lah ya.
3: Di awal ada ini sih, kita ada pembicaraan nih lagunya mau gimana temanya. Terus waktu itu kan aku lagi lihat di TikTok orang-orang tuh kayak pada patah hati masal gitu kan. Jadi gimana kalau kita edisi patah hati gitu kan. Tapi dia kayaknya enggak bisa bikin
2: aku
3: lagu
2: bisa
3: patah hati gitu.
1: Karena bahagia terus kan.
2: Enggak juga.
1: Asai deh.
2: Saking
3: kita sebelumnya itu lagu-lagu Audi Belave Magus Danep itu enggak ada yang galau sih.
0: Oh, bawaannya enggak ada yang galau.
3: Kita tuh kayak happy terus semangat gitu.
2: Ya, ngasih semangat.
3: Ngasih semangat. Gitu kan.
1: Tapi dari semua karya kalian ya, dari semua karya kalian yang menjadi single andalan, apakah Lahir Batin ini atau ada yang single yang lain?
3: Bagaimana Magus Danep?
2: Aku sih Gelora.
3: Aku juga Gelora.
2: Gelora. Ada lagu Gelora kami namanya Gelora.
3: Single kedua kita single yang kedua. Rilisnya di Oktober 2023.
0: Keren. 2023 ya, udah 3 tahun yang lalu berarti ya.
3: Iya.
2: Itu niatnya mau jadi soundtrack event olahraga atau gimana gitu kan.
3: Itu ini sih manifesting kita. Bikin lagu itu kayak ya Allah semoga suatu hari ini lagu
1: dipakai
3: buat acara
2: kayak gitu.
1: Anthem.
3: Sport. Gitu. Lagu bola, lagu apa kayak. Dan ternyata lagu ini tuh kayak punya kesan sendiri dan punya prestasi sendiri.
2: 2024.
0: Apa itu?
2: Tahun 2024.
3: 2025.
2: Nah, 2025.
3: Astagfirullahalazim. Jadi lagu ini kita kan waktu itu ada sayembara katanya ya. ESL. MLBB. Ya itulah ya.
2: Esport.
3: Terus kita ikut nih lomba, kita kasih lah lagu Gelora. Ternyata menang.
0: Oh, ya?
3: Jadi lagu Gelora itu diputar di sepanjang acara ESL itu. Dan kita dipanggil juga ke sana buat perform langsung di tenis indoor Senayan.
0: Keren.
3: Jadi kita pas dengar lagu kita menggema di tenis indoor
2: aku
3: tuh kayak
0: terharu banget
3: ya, manifesting kita.
2: Soalnya akhirnya kami nonton nonton perhelatan itu pas mereka lagi break atau apa tuh lagunya
1: diputar terus. Bener-bener jadi soundtrack ibaratnya ya.
3: Jujur itu

0: lahir batin tadi?
1: Iya.
0: Ada, atau ada dibantu additional player siapa gitu?
1: Enggak ada. Enggak ada. Dari awal lagu kita.
2: Dari awal lagu kita.
1: Sampai sekarang enggak ada campur tangan orang lain.
0: Iya. Berarti ini pure karya berdua lah ya.
1: Iya.
0: Sedap.
3: Sedap sekali. Mantap itu. Tapi keren sih kayak Istora tadi ya.
0: Iya.
3: Ya,
0: kan? Manifestingnya itu manifesting. Benar. Manifesting. Perlu 3 tahun ya.
2: 3 tahun.
0: Iya kan? 3 tahun membuat Gelora dan kemudian benar-benar menjadi kenyataan.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Jadi pas streaming di YouTube itu ada lagu kita juga.
2: Ya,
1: acara ESL apa ya? ESL MLBB. Jadi dan kita enggak nyangkanya itu ternyata karena aku buta e-sport ya. Yeah, mohon maaf nih.
3: Gitu ya.
1: Aku enggak tahu ternyata pesertanya itu ada yang dari
2: Filipina.
1: Filipina Taiwan. Ada China, ada Jepang dan kita akhirnya kenal sama banyak orang di sana kan. Ada yang dari Jepang negor kita, ada yang dari India, ada yang dari
2: ada caster dari Mesir kemarin.
3: Mesir ya.
1: Jadi kita follow-followan di Instagram kan jadinya networking kita jadinya
3: luas,
1: luas gitu.
3: Keren sekali. Aku dari India juga kan drama.
0: Iya. Itu yang Gelora ada versi Jepangnya juga enggak?
2: Enggak.
0: Indong ya, lahir batin doang ya. Andai kan ada versi Jepang.
3: Ya udah deh, apa yang lirik part di Gelora yang paling kamu suka dari Audi atau juga?
2: Itu ya, aku yang choir-nya itu ada part choir di situ. Tanpa henti ikuti langkahmu, bebas lepas
1: belenggu jiwamu.
2: Gapai raih
1: apapun mimpimu.
2: Aku pernah itu sih.
3: Oh, oke. Okay.
0: Kita ada punya enggak lagunya?
3: Ada
0: nanti. Nanti kita puterin ya boleh ya. Penasaran saya. Lagu apa sih menjadi manifesting kemudian menjadi kenyataan ini?
1: aku manifestingnya di close friend aja sih.
2: Iya sih, sebetulnya kayak gitu.
0: Kita
1: enggak yang
0: enggak mau kor-kor berlebihan kan. Karena enggak semua orang yang bisa menerima apa yang keinginan kita kan.
1: Kita cuman kita bismillah ya, semoga gitu.
2: Ya antara kami lah ibaratnya.
0: Iya, benar.
1: Dan pas
2: aku tiba-tiba punya visi, aku bilang, aku pengen lagu ini nih masuk perhelatan olahraga apapun kayak gitu. Antara kita berdua aja waktu itu.
0: Semoga ini awal yang bagus ya. Enggak cuma e-sport aja nih, tapi ntar bisa merambah cabur lain lah.
3: Betul sekali. Itu ya sahabat suara ya.
0: Keren.
3: Kalau kamu apa sahabat suara lagu yang disuka dari Audi Belaf dan juga Magus Danef ini sahabat suara?
0: Betul.
3: Ini ada yang komen katanya mirip banget sama J-pop sudah genrenya katanya.
0: Waduh lah iya kan. Terima memang kasih. Mereka ngambil dari situ ya.
3: Kita nanya deh, drakor yang ditonton terakhir kalian apa? Dari Audi apa dulu deh?
1: Kok aku lupa ya judulnya ya. Aduh, Teach Me Lesson.
2: Oh, Teach Me Lesson.
3: Oke.
2: Kalau aku klasik, karena aku terpengaruh sama adekku perempuan berdua, Boys Before Flower.
1: Lama banget sih itu ya.
3: Lama Pool House nih.
0: Saya Epse. Saya masih mentok di Epse.
2: Itu legend itu.
3: Itu legend itu ya.
0: Iya. Abis itu sudah TV rusak kan kalau dia nonton.
2: Ya Allah.
0: Full house ini ada tuntung.
3: Sahabat suara kita itu bakal lanjut lagi. Sahabat suara ya mau gabung, mau request lagu dari Audi dan juga Magus boleh banget. 0811-993-901.
4: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
5: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai, sahabat suara. Kita masih berbincang seru sekali.
1: Tadi lagu Glora.
0: Yeah.
1: Sahabat suara, akhirnya kita putarkan nih ya. Mm-hmm. Lagunya penuh semangat, apa tahu buat kamu yang lagi down.
0: Mm-hmm. Ya kan? Apalagi buat kamu yang kemarin mungkin sempat main juga di mana kemarin? Istora.
2: Di Tenis Indoor Senayan.
0: Tenis Indoor Senayan. Ikut kompetisi ISL, dengar lagunya. Oh iya bener. Nah, ini penyanyinya. Ini ada mereka
1: orang
0: ini.
1: Banjir
0: orang banjir juga, Bu.
3: Ring banjir.
0: Wah, padan juga. Penyebago.
3: Senek juga sekalinya.
1: Senek kita juga. Kita mau main game sih, Ram.
0: Boleh.
1: Kita mau nantang dua sejoli ini, Rama.
0: Yes.
2: Kita putnya.
1: Namanya games ini itu.
0: Ini dan itu.
1: Kita akan ngasih dua opsi. Kalian pilih ini antara itu. PC ini dan itu.
0: Bukan ini dan itu jawabannya. Cuma misalnya kita contoh
1: mie
0: ya.
1: Mie goreng mie kuah. Kalian pilih.
0: Aduh. Jawabnya barengan ya tapi ya.
1: Barengan lah.
2: Jadi ini mengirikan chemistry kita.
0: Yes.
2: Tapi sebenarnya dan sesungguhnya itu selera dia sama selera aku tuh beda.
0: Enggak apa-apa.
3: Kita lihat nanti, kita lihat.
2: Dia introvert, aku ekstrovert, beda.
0: Nah, itu dia, betul.
1: Kita akan tes nih.
0: Kita akan coba ini ya. Iya. Kita akan bermain ini dan itu. Okay. Pertanyaan pertama.
1: Pertanyaan pertama adalah jadwal manggung batal atau ditunda?
0: 1 2 3.
3: Ditunda.
0: Ditunda.
1: Bagus. Oke.
0: Yang kedua, TikTok atau Instagram?
3: Instagram.
0: Barengan. Kalian gak main TikTok? Main aku, sih, cuma gak terlalu ini ya.
2: Gini, aku apa ya, TikTok ini aku posting udah aku tinggalin gitu.
0: Kayak kebanyakan karena kita mungkin lebih duluan Instagram, jadi
2: iya kali ya.
0: TikTok gak terlalu fokus ya.
2: Iya.
0: Padahal cepet
2: paling aku lihat resep masakan di TikTok.
0: Nah itu gitu. Dia.
1: Semua ada di TikTok.
0: Semua ada di TikTok.
1: Tapi kalau Instagram kan kita ada konsepnya yang kali ya. Kalau
0: sama TikTok, ini, mungkin sudah ada pasarnya di Instagram, ada pasarnya, sudah kebentuk circle-nya.
2: Iya sih, betul.
0: Kalau di TikTok kita mulai dari nol lagi kan.
3: Iya sih.
0: Bahkan beda gitu.
1: Orang-orang beda juga ya.
2: Aku yang viral di TikTok malah video biawak.
0: Lah.
2: Bukan video nyanyi.
0: Beda jauh banget.
1: Saking randomnya
0: kan. Saking randomnya kan.
2: Iya, betul.
0: Makanya lucu.
3: Emang seru.
2: Orang enggak tahu aku lucu penyanyi.
1: Banget.
2: Iya, betul.
1: Dikira tukang biawak, penjual biawak.
2: Iya.
1: Audi mana?
0: Audi biawak.
3: Audi biawak. Gara-gara biawaknya berang doang.
1: Audi biawak.
2: Iya.
0: Aduh. Oke, lanjut. Makan pedas atau manis?
2: Pedas.
3: Manis.
0: Deh. Pedas ya?
2: Aku pedas.
3: Aku enggak bisa manis. Pedas.
0: Oh ya? Enggak tahan.
2: Aku enggak suka manis.
0: Maksudnya enggak tahan pedas. Pedas?
3: Enggak
0: bisa.
2: Iya.
0: Enggak apa-apa.
1: Mm-mm. Jadi makan seblak suka enggak Audi ini?
2: Suka.
1: Oh, suka. Berarti masih suka enggak
2: masuk? Enggak dia.
3: Enggak.
2: Oh. Aku kayak
3: seblak enggak hobi.
2: Gitu enggak suka, dia suka.
1: Oh, oke.
0: Tapi kalau duit suka semua.
2: Suka semua.
3: Suka dong.
0: Suka. Tapi juga.
1: Harus berpikir kita ya. Lanjut ya.
0: Iya.
1: Masuk angin atau sakit gigi?
2: Masuk angin.
3: Sakit gigi.
0: Lah.
1: Sakit gigi itu parah loh, Agus.
2: Karena dia jarang banget sakit gigi. Jadi dia enggak tahu.
3: Gigi sehat alhamdulillah.
2: Enggak tahu dia rasanya.
0: Tapi masuk angin gimana. Sering.
3: Masuk angin kadang-kadang ya.
2: Dia enggak pernah, kayak aku pernah cabut gigi soalnya. Oh. Jadi aku lebih baik masuk angin daripada cabut gigi.
1: Sakit banget kan kalau udah sakit gigi kan?
2: Betul.
1: Iya.
0: Oke. Ini nggak tahu ya, mungkin lebih general aja ya.
1: General aja ya.
0: Cowok brewokan atau cowok kumisan?
2: Enggak keduanya.
0: Pantes suamimu
1: polos
0: banget.
1: Bersih banget.
3: Padahal aku belum cukur.
0: Bagus ini, kenapa suka yang kumisan?
3: Kumis, bapakku berkumis loh.
2: Iya, bapaknya berkumis.
3: Simbol wibawa itu.
0: Betul, simbol wibawa.
1: Simbol wibawa.
0: Benar. Simbol wibawa benar.
1: Iya, benar. Sejak aku.
0: Lanjut ya. Rambut pendek atau gondrong?
3: Gondrong.
2: Pendek.
0: Bagus tadi pernah gondrong enggak?
3: Pernah.
0: Seapa? Oh.
3: Jelek banget.
0: Satu gondrong.
2: Iya sih, jujur dia jelek banget
0: gondrong. Seberapa gondrong? Seberapa panjang?
3: Enggak panjang banget, segini aja. Kayak gini, kayak dia ini cuma
0: lebih ikal lah ya, karena cowok kan ya.
2: Asli dia jelek banget gondrong gitu. Sumpah.
1: Udah ngeband juga tuh.
2: Udah.
0: Tapi ya. Kalau dari POV cowoknya, cowok gondrong itu salah satu pencapaian.
2: Iya gitu.
3: Betul.
0: Setelah gondrong sekali, udah.
3: Udah.
0: Aku pernah gondrong sekali doang, udah. Asal pernah ngerasain aja.
2: Iya. Bisa diikat gitu ya.
0: Iya, bener. Karena kita kalau gondrong itu kita ada punya apa namanya? ibaratnya bisa dibilang cita-cita, cita-cita ingin punya gaya rambut man bun kayak gitu-gitu.
3: Ya, karena waktu sekolah pun kelihatan sendiri, kamu sini.
0: Bener. Jadi kita pelampiasannya pada saat udah boleh ya udah kita gondrong.
3: Betul.
0: Tapi begitu kita udah gondrong lama, udah sadar meringat nih.
3: Relate, aku relate.
0: Ya kan? Aku juga.
3: Aku sendiri yang merasa.
0: Akhirnya sudah meringat nih, ada potong lah gitu.
2: Terus relate pernah juga. Ada sih followers bilang, kak itu rambut Kak Agus potong nggak gitu?
3: Pernah. Kita nulun jalan.
2: Iya.
1: Oke, kita lanjut Ram.
0: Oke, lanjut ya.
1: Terakhir nih ya.
0: Terakhir nih ya. Bikin lirik atau bikin nada?
2: Bikin lirik. Aku dua-duanya sih. Aku lebih ke bikin nada.
1: Bikin nada. Kenapa?
2: Di dari awal lagu kita sampai ini selalu dominan aku sih. Yang bikin nada dulu, baru dia yang revisi, kayak gitu.
0: Oh, oke. Okay. Cuma kalau lirik bagus yang duluan, semuanya full.
2: Enggak sih, aku ada juga. Ah, juga. Yang diterjalin itu 90% aku.
3: Ya di lagu itu.
2: Di lagu itu.
3: Kebanyakan aku biasanya. Oh, oke.
1: Okay. Kalau Gelora gimana Gelora?
2: Gelora dia
0: full.
2: Iya 80% lah, 20%nya aku. Dan kalau nada vokal emang di aku dulu baru dia revisi kayak gitu.
0: Oh gitu. Okay, seru okay, ya.
1: Oke. Seru banget ya dua sejoli ini ya.
0: Iya.
2: Kayak main masak-masakan.
0: Bener.
1: Iya. Eh kita mau nanya nextnya apa nih, mau ngapain nih di sisa
0: planning ke depan
1: tahun 2026 nih kan.
3: Kita punya materi lagu lagi, kita explore genre baru.
0: Oh iya?
3: Ya kayaknya mau kita garap sisa tahun ini.
1: Genre barunya apa, Melo? Bagaimana, Mas?
3: Apa ya? Sebelumnya kan kita cuma nyenggol aja tuh genre K-pop. Sekarang mau anggapannya tuh mau ngadopsi unsur di situ kayak gitu.
0: Oke. Oh. Ada membuat sedikit unsur K-popnya lah ya. Tapi enggak full juga.
1: Challenging enggak?
3: Ya,
1: apa sih challenging-nya, Mas, kalau unsur-unsur kayak gitu?
3: Challenge-nya dari building the beat kayak gitu ya. Karena enggak bisa dianggap enteng beat-beat lagu-lagu K-pop itu bener-bener. Kalau aku sampai A and B dengerin artis mana, oh ini lebih dominan kayak gitu. Ini dia dominannya ke apa sih namanya, nuansa lagunya. Yang ini dia mau ke hip hop banget kayak gitu. Nah jadi aku narik, aku mau main di mana sih gitu. Narik kesimpulannya itu susahnya menurut aku. Supaya tetap orang denger, oh ini, oh mereka mau ke K-pop kayak gitu. Tanpa harus merusak yang selama ini
0: udah dibangun.
3: Udah kita bikin identitas lagu kita kayak gitu.
0: Oke.
3: Itu tantangannya.
1: Oh, seperti itu ya.
0: Susah juga ya.
3: Susah.
0: Kalau musisi mah di jalurnya masih aman-aman ya. Kalau kita dan dari nol. Susah
1: kita
0: juga.
1: Kan mau juga Ram,
0: kita akan mau olah juga nanti.
2: Jadi duo apa?
1: Blue Band.
2: Duo Blue Band.
0: Duo Brutus. Susah kita. Tinggi gitar aja kita bingung kayak gimana mikir gitar.
1: Tapi nanti kalau rilis single mereka main di sini kali kita.
0: Boleh. Nanti kalau misalnya kita ada event ulang tahun boleh
2: manggung.
0: Boleh ya, ntar ya bantu-bantu ya.
2: Boleh.
3: Pastinya.
0: Kita bantu promo ntar kalau kalian bikin single lagi.
2: Okay.
0: Aman lah ya.
2: Rencananya EP ya?
3: EP.
1: Ada berapa tuh berarti kalau 6 ya?
3: Insyaallah. Yang sejauh ini yang sudah fix 3 sih ya. Selebihnya dari itu lihat nanti.
2: Mungkin akan rilis di 2027.
0: Ya. Amin. Semoga lancar lah ya.
3: Amin.
0: Di tengah kesibukan sebagai korporat.
2: Iya.
0: Ya kan? Masih bisa melanjutkan hobi itu luar biasa banget sih.
2: Harus bisa supaya enggak gila.
0: Nah, itu dia.
1: Balance.
0: Indonesia ekonomi pula ya.
2: Iya, jadi kan ada apa? Masukan-pemasukan lain gitu.
0: Benar.
1: Kita ketemu atasan terus ya kan.
0: Iya, kali-kali ketemu fans gitu ya. Jangan ketemu atasan mulu. Bikin laporan, bikin lagunya kapan?
1: Tapi mereka tergabung juga di band Audrey, Sahabat Suara. Ya kan, biar kamu tahu juga Audrey.
0: Betul. Nanti kalau misalkan Sahabat Suara mau cari Instagram kalian kemana? Sosial media?
1: Betul.
2: Oh iya. Kita gak ada Instagram duo ya. Kita satu-satu. Aku @ Audi, Audi underscore BLV.
0: BLV. Audi underscore BLV, oke.
3: Aku @ MG underscore DNV.
0: Oke.
3: MG underscore DNV, Magus DNF.
0: MG underscore
2: BLV itu.
0: DNV, oke. Mantap lah, silakan. Nanti kita tag juga di, sudah kita tag di story kita ya.
1: Sudah.
0: Silakan cek aja di situ Sahabat Suara. Kamu bisa follow, kamu bisa mendengarkan karya-karya mereka. Apalagi buat kamu yang suka banget sama unsur Jepangan.
1: Bah. J-pop sahabat suara.
0: J-pop mereka.
1: Dan jangan lupa request lagu mereka yang sudah ada di Suara Banjarmasin.
0: Betul.
1: Sahabat suara ya.
0: Kapanpun kamu bisa request, mau pagi, mau sore, mau weekend silahkan.
1: Silahkan.
0: Kita akan terus putarkan lagu-lagu karya mereka.
1: Iya, yang baru hadir ini tadi lagunya adalah apa Ram?
0: Yang
1: Kizuna.
0: Mana? Kizuna.
1: Dalam bahasa Indonesianya?
3: Lahir batin.
0: Mohon maaf.
1: Kizuna lahir
0: batin. Mohon maaf.
1: Bisa kamu request sahabat suaranya Lahir Batin.
0: Betul.
1: Di Suara Banjarmasin. Terima kasih lo Aldi dan juga Bagus sudah mampir ke Suara Banjarmasin. Ya.
0: Sukses ya buat kalian ya.
3: Sukses.
0: Semoga di nextnya kalian bisa tampil terus.
1: Amin.
0: Semoga ini adalah obrolan untuk membuka kalian visit ke radar lain ya.
1: Betul.
3: Semoga.
0: Promo-promo yang lainnya juga.
2: Ayo undang kita.
0: Semoga juga bisa membangkitkan gairah musik indie di Banjarmasin.
1: Betul. Dengan genre yang lebih luas.
0: Betul sekali. Ya. Sahabat suara, setelah ini kita ada dikirim salam.
1: Yes.
0: Jadi buat kamu yang mau kirim salam, bergabung setelah ini ya.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Memainkan musik pilihan.
4: Suara
6: Warga Indonesia.

0: ketemu lagi di Suara Loka minggu depan. Tempatnya obrolan asik, musik, dan cerita. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Lagi kepikiran, jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam.
3: Iswara Banjar Masin 90,1 FM. Tadi sudah ada Audi.
4: Yes. Dan juga Mang Usdanef.
3: Mang Usdanef.
4: Keren sekali. Saya sudah lama nggak ini, nggak interview band-band indie. Kita kayaknya kita bangkitin lagi deh ya.
3: Iya benar. Teman-teman ini, ya.
4: Ada beberapa materi yang udah masuk ke email kita, nanti kita akan coba kulik satu-satu, kita akan undang.
3: Betul sekali, setiap hari Selasa ya.
4: Setiap hari Selasa, jadi kamu juga kalau punya karya, punya band, kirim aja materinya.
3: Betul.
4: Asal siap untuk promo gitu.
3: Artinya kan apa, membawa karya nih, karya yang
4: bicara. Membawa karya, bener.
3: Sampai suara kita udah di satu jam terakhir. Gitu mana nih, tim Pebi nih, gak ada nih Pebi.
4: Gak ada, gak usah lah. Bentar lagi kita bakal upload dan kita akan launching klub tenis kita.
3: Iya benar.
4: Yang kemarin baru kita diskusikan dan hari ini kita akan launching.
3: Betul.
4: Lagi digarap sama Adi.
3: Kita nama klubnya adalah
4: Sapu Jagat.
3: Sapu Jagat.
4: Makin tua.
3: Kalau bajunya fisik. Gimana sih bajunya?
4: Hah?
3: Bajunya ada tulisan Sapu Jagat.
4: Iya. Sapu Jagat.
3: Janggut. Janggut. Jadi bajunya kayak gimana sih?
4: Baju tenis.
3: Baju tenis ya.
4: Iya, logonya Sapu Jagat. Gitu aja kita.
3: Tagline-nya?
4: Makin tua makin PC. Ada titik, baju diganggap.
3: Makin tua makin PC.
4: Ada titik, baju diganggap.
3: Makin tua makin PC.
4: Ada titik, baju diganggap. Dari supporternya pecah dah. Kayak banyak mendukung. Supporternya pecah.
3: Yang mana aja?
4: Yang mana? Aku mau yang mana nih? Makanya ini supporter yang loyal aja yang kau mempati liriknya tuh.
3: Iya.
4: Makin tua makin fisik.
3: Ada titik banyu di gang.
4: Makin tua makin fisik. Bukan itu. Bukan yang catokannya bingung.
3: Mana nih jar lah.
4: Dudung-dung. Iya. Mana nih aku mana nih mana mempati mana nih.
3: Itu main tenis. Sekarang kita mau merambah main tenis nih ya kan.
4: Iya, kita mau sparring nanti sama klubnya Bang Gusti Kromi.
3: Apa sih kemarin dia bilang?
4: Apa sih klubnya Bang Gusti?
3: Aduh, lupa lagi Bang Gusti.
4: Falai apa bukan ya? Apa sih?
3: Lupa aku tanya tackle-nya doang, coaching dulu. Iya,
4: enggak ada gitu. Karate pinjir genggam.
3: Itu bola. Saking ekin banget karena baju titik genggam.
4: Beda kalau IH Group. IH Group titik banyak.
3: Titik banyak
4: ya. Digenggam. Lapas aja.
3: Banyak.
4: Lepas. Kamu kita akan titik menjadi gagam. Kalau IH Group, jangan digagam-gagam.
3: Dari lo nama adik.
4: IH Group, jangan digagam-gagam.
3: Dari lo nama adik.
4: Spesifik.
3: Nah, tagline spesifik. Kisah dua orang.
4: Apa jadi kadang mengerti nih apa kendalanya?
3: Egois, lawaknya egois.
4: Gak apa-apa.
3: Tepat ya. Suara ada nggak sih olahraga yang mau kamu geluti lagi?
4: Iya, aku tuh udah lama sebenarnya pengen bulu tangkis. Soalnya kalau main mini soccer, main futsal kayaknya sudah kada kuat.
3: Jangan deh. Soalnya
4: terakhir aku
3: belajar olahraga main kayak gitu ya.
4: Ya makanya aku main mini soccer kan kadang-kadang kita tuh ada ego ya. Ego untuk main olahraga yang kayaknya. Mengadu skill kayak gitu nah. Lawas kada main, kita berasa punya skill di situ, padahal sudah lawas kada kita asah.
3: Kaget
4: dibawahi,
3: badan.
4: Kayak semacam mangga ikam bujuran.
3: Kaget nah. Badan, kaget.
4: Rata-rata orang yang kayak itu tuh lawas kada main, terus main di porsirnya terus. Tak duduk di higa gawang, bujuran nah rata-rata tak duduk di higa gawang. Pada kau lagi melipir ke sana, pada kau lagi.
3: Di bari kawan bola berjalannya lagi kawan. Kalau lagi orang
4: jangan undah. Amun kau sparring tuh lah. Sparring tuh ini cadangan inti ya. Ini sudah main datang. Ada lawan di lapangan sebelah. Bang, sparring ke bang. Ayo aja si Ikung. Nang lain ayo. Kitanya apa ada?
3: Iya.
4: pas jadi orang inti. Pada kau lagi.
3: Aku tuh kan malas sparring kalau main bola fan kayak gitu.
4: Oh, aku sekali ikut kompetisi.
3: Ada kayak ditulis lah.
4: Ada rami
3: buat kompetisi
4: sama bulat tuh.
3: Iya, ada rami. Ada rami
4: coba main aman-aman aja sampai ku kuciakin yang bisa kan main jago. Main menyepak di batas bola boya jago. Sampai di anu orang aku ditunjul orang.
3: Oh ya.
4: Oh, kacak ya gue lo. Aku jago jujuran aja nah. Aku kan bisa main, jago cuma ada juga kekerasan.
3: Apa kompetisi itu udah beda ya?
4: Kenapa sih jago kalau main bola? Kenapa ada fisik? Ada di fisik.
3: Iya.
4: Maksudnya kalau body masih aman. Kalau mau unting batis kawan tuh nah, batis musuh tuh nah kadusa gin. Iya. Kan bisa main itu ngarannya.
3: Ya bujur, bujur, bujur, bujur.
4: Bujur. Mbak apa main sama incar tulang kering musuh?
3: Bahaya. Itu sih, olahraga yang kamu geluti apa nih sahabat suara ya? Sambil kirim salam juga di 0811-993-3901.
4: Yoi.
3: Di Instagram dan live TikTok kita.
4: At isora.bjm.
3: Kita tungguin ya.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu di akhir September ini, sahabat suara ya. Tadi kita ngobrolin tentang Jepang.
1: Betul, Jepang. Apa yang kamu tahu tentang Jepang?
0: Aku dari dulu taunya Tsubasa. Iya kan?
1: Betul. Tsubasa. Apa namanya? Ada pernah main game Tsubasa lah. Kapten Tsubasa tuh.
0: Dulu kayaknya pernah dah, lupa ingat namanya, merental juga kan. Kayaknya pernah deh pas merental.
1: Aku oleh-oleh mama abahku naik haji. Video game.
0: Wis. Orang kaya.
1: Tsubasa.
0: Beh.
1: Bahasa Arab. Masya Allah. Kapten Tsubasa. Masya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Efeknya itu kalau sudah tendang.
0: Video game ini apa, di mana PS ya?
1: Wah, ini video game kayak Nintendo kayak gitu.
0: Oh.
1: Cuma di Arab, keluaran Arab. Kasetnya kayak Sega.
0: Oh,
1: dan kaset dan kasetnya kada ada orang jual di Indo. Karena itu keluaran Arab.
0: Mau ngalihnya lah.
1: Ngalih banner.
0: Limited banner.
1: Limited banner. Jadi main apa yang ada di situ aja dulu. Yang bawaannya, game bawaannya.
0: Iya.
1: Ngalihnya juga mencari kasetnya. Coba kaset Sega kada masuk.
0: Kada masuk ya.
1: Harap kasetnya pada gamenya.
0: Iya. Aduh, pernah punya main Nintendo gitu ya? Rap?
1: Pernah aku.
0: Oh, berarti Mario Bros sering.
1: Nah, Mario Bros tuh ada semua versi Arab.
0: Oh.
1: Karena lupanya di Arab, jadi bayangkan anak sekecil itu SD main game tulisannya Arab berataan dan mengerti. Kayak apa ikam? Ayo, disitulah awal mula aku wani aku mengaji di hadapan orang. Game aja tuntung, pas ngaji gak bisa, tantang dong, untunglah ngaji aku.
0: Oh gitu ya.
1: Hatam kurang kelas 6. Kayak apa?
0: Sekali gara-gara video game Arab.
1: Video game Arab aja, Kapten Tsubasa, tendangan super, loadingnya lambat banar.
0: Bahasa Arab.
1: Efeknya, wush, gitu-gitu. Efek tendangannya tuh yang garis-garis tipis, los banar itu mahading gitu aja.
0: Gol kada.
1: Pasti gol.
0: Udah pasti gol ya.
1: Yang tendangannya kalau bolanya ditendang sampai lonjong bolanya. Efeknya tuh itu.
0: Iya. Oh, itu ada di Nintendo Tsubasa juga ya. Kira cuma ada di PS.
1: Lain Nintendo. Video game pokoknya.
0: Video game.
1: Kartah mereknya apa? Albaika apa kartahunya mereknya?
0: Ayam mun Albaika.
1: Ada tahu ngarnya bahari.
0: Yang tembakan tuh pernah coba punya bisi.
1: Yang tembakan burung?
0: Iya.
1: Ada anjingnya?
0: Iya.
1: Itu versi Arabnya ada.
0: Iya kan.
1: Tenang aja ya kan. Dora.
0: Lucu juga itu.
1: Tenang itu, pasti ada itu.
0: Ameter.
1: Yang ini balapan motocross.
0: Naik.
1: Yang naik salto. Ada versi Arabnya itu.
0: Emang bahasa keluaran Arab.
1: Semuanya Arab Saudi.
0: Iya kalau.
1: Mantap sekali.
0: Keluaran Indonesia sih di Indonesia. Tambah suara ya. Tapi itu pernah beli PS? Belum pernah ya?
1: Tidak.
0: PS nggak ada ya?
1: Kada ada PS, kada pernah nukar aku. Cuma kalau menyewa itu pernah.
0: Nyewa PS berapa?
1: PS4 kan terakhir kemarin.
0: Oh iya.
1: Sama Haji Irfan.
0: Haji Irfan udah ada lagi baca PS-nya?
1: Habis udah jari jualnya beratan. Siapa kamu nukar ya? Tahu juga. Lawan TV-TV-nya? Seperangkat. Dijual beratan.
0: Dulu sekarang makin jadi rame lagi lah.
1: Tahu terakhir aku melihat PS4 2.900.000, bujur juga kah? Oh, sudah kada ori.
0: Oh.
1: 2.900.000. Masa sih Joko? PS4 2.900.000.
0: Enak dia mainnya.
1: Enak lah. 2.900.000 di daripada nukar PS5 yang masih berapa sih? 2 digit ya. 8. 8 juta. Mending kredit Mio. 8 juta. Nyata dapat duit muka sama Gojek. Ya lo, nomor PS 8 juta baik nukar kendaraan, sewakan.
0: Iya, Mio ya. Tapi kendaraan metik pertama itu pernah punya kendaraan metik kan? Selain yang ada Niram.
1: Kendaraan metik lah.
0: Paling suka kendaraan metik apa ya kamu?
1: Ini kayaknya pertama nih aku nukar kendaraan nih.
0: Oh iya.
1: Yang metik ini pertama nih. Dulunya MX. Yang komeng.
0: Iya.
1: Nah itu yang kopling.
0: Wah keren.
1: Kira satu.
0: Pernah dulu tuh ya?
1: Pernah tuh. Fiction. Itu dua buting tuh nukarku.
0: Fiction ini kendaraan laki banget.
1: Laki.
0: Oh.
1: Kuliah aku udah pakai dua itu kuliah. MX sama Fiction. Gagah banar. Kopling berataan bro. Mantep bro.
0: Aku ingat maaf. Aku kan WLM dulu ya. Jadi kan tikungan WLM tuh sekarang tuh gerbangnya tuh ada dua kan. Kami itu baru-baru gerbang pertama.
1: Oh, yang kedua, di sini, yang ada pos.
0: Iya, yang kedua yang baru baru dibuka tuh, temanku tuh. Kayaknya habis hujan deh. Gugur lah pas yang disitu. Mau belok lo. Jasa satpamnya. Lajui lagi.
1: Oke. Oke.
0: Seorang lubuk. Lajui lagi nyer. Indip. Pak apa namanya? Yang kedua kemarin apa?
1: MX.
0: MX.
1: NMAX, NMAX ke MX?
0: MX.
1: MX.
0: Komputer MX. Tapi yang baru, MX. Yang baru yang kepalanya udah gono lampunya.
1: Iya, iya.
0: Ya itu. Ucaki. Lajui lagi nyer.
1: Aku baru pakai di tikungan ini. Di tikungan Kamboja. Simpang 4 kampus apa sih para Kamboja itu? Ada kampus. Ada okay. Kampus kan? Stinas. Kan lampu merah lo dari Sabilal, kan ke kiri kan Kamboja lo.
0: Iya.
1: Sekolah di Sabilal. Kawanku ini pembalap memang. Si Boy ini pembalap.
0: Wah,
1: ganteng orangnya. Aku akui ganteng.
0: Ganteng. Kamu ini ganteng nyempet ya.
1: Aku jamet ganteng. Memang orangnya ganteng. Inya sekolah pakai Tiger 2000 kayak pegang.
0: Tiger
1: 2000
0: kayak Dylan ya gitu ya.
1: Pas 2 SMA Tiger 2000.
0: Iya iya iya.
1: Prang prang prang prang prang prang prang kayak Tiger 2000. Tiba-tiba nyam bawa kendaraan Smash. Eh lain, iya Smash. Karena tau Smash siapa dipakainya. Empat aku nebeng karena rumah kami parak sama-sama di Ahlia. Lacu. Ngarnya pembalap. SMA ego adik kelas padahal. Lewat Brabau, Rabah.
0: Inya
1: berdua.
0: Ikam juga.
1: Aku juga.
0: Oh.
1: Di tikungan ke kiri menuju ke Lamboja tuh. Pras.
0: Terseret gitu ya.
1: Terseret gitu. Aku shot berdiri kan di belakang. Buka kok tik tik tik tik tik tik. Polisi di belakang menyasahi juga.
0: Wah,
1: ih polisi. Kamu dulu masih berjagaan di pos polisi situ.
0: Iya iya.
1: Tik tik tik. Polisi jauh. Bukahan kami langsung berdua.
0: Mobil antar itu segala.
1: Angkatlah kendaraannya hidupi lagi.
0: Oh.
1: Untung mau. Dulu masih manual loh. Jadi tunjul masuk gigi langsung gas lagi kami. Kami ya SMA dulu masih paham dengan motor.
0: Iya sih.
1: Wah ini mun pakai Matic Rabah bismillah itu bisa ada mau hidup lagi nya.
0: Iya.
1: Itu bedanya
0: yang manual. Mobil kayak gimana kalau mobil sekarang? Radiator aman enggak?
1: Aman gak? Aman sekali.
0: Sering ganti enggak?
1: Ada enggak?
0: Oh, pernah.
1: Aman. Radiator ditambah-tambahin aja nya. Kalau bocor hanya dikuras, dibaiki. Kalau mobil yang Bahari hanyar itu jadi mekanik bujur aku.
0: Oh.
1: Yang mobil Bahari itu.
0: Iya.
1: Pokoknya kamu kalau kamu hendak belajar tentang permesinan mobil atau motor, pakai aja motor Bahari yang tahunnya lama, yang perusakan, yang mogok. Karena kamu mau kada mau dan harus kayaknya paham.
0: Karena kejadian lah.
1: Karena kejadian.
0: Iya, karena udah kejadian.
1: Iya, kan. Tiba-tiba mau ke tengah jalan kenapa nih? Karena paham seorang oh karbunya rigat.
0: Jangan kan gitu, Ram. Aku ada melihat orang membawa kayaknya Camry tahun 2000-an dah. Kayaknya panas deh radiatornya.
1: Overheat.
0: Iya. Oh, di parak sini, Ram. Eh, sorry di Esparman. Aku lewat. Tuh aja orangan ini dah. Begaru kepala rame. Banyak kok.
1: Berat
0: panjang urusan nih.
1: Ininya sudah sering-sering sekali.
0: Iya, sampai begaru kepala ini panjang urusan nih. Sudah jarak ini. Ya itu.
1: Aku malah melihat ini di belakang Brimob. Brimob Banjarbaru. Terbakar mobilnya. Mobil sedan. Kayak mobil apa ya lah. Pokoknya mobil sedan tahun lawas ya. Terbakar.
0: Itu habis. Gara-gara apa biasanya?
1: Kayaknya overheat.
0: Overheat ya?
1: Memang itu. Overheat segala macam. Terus ada kelistrikan terbakar. Terduduk aja lagi nampun mobil. Bah, aja aku marasnya.
0: Apa tadi? Aku ganti apa? Air apa, Ram?
1: Radiator.
0: Radiator ya? Kan itu ada indikatornya.
1: Ada indikatornya. Maksudnya kalau sudah agak merah itu berarti overheat. Kalau ada buntu atau ada memang bermasalah, kipasnya kah mati segala macam.
0: Iya.
1: Aku tuh deh.
0: Keren.
1: Nah, aku dari Banjarbaru ke Banjar ada belampu mobil suah. Mobil
0: malam.
1: Mobil Tuha Bahari. Ii.
0: Mobil Bahari itu ya?
1: Mobil Tuha tuh.
0: Iya.
1: MCD sampai Banjarbaru tuh. Aku nebeng kawan lo. Jam 2 sampai Banjarbaru. Aku titip mobil di situ. Tulak tuh masih aman. Buliknya kadang mau lampunya nyala.
0: Bisa?
1: Udah bahara ya aku. Dari Banjarbaru sampai ke rumah.
0: Malah?
1: Kadang belampu. Kayak pegang.
0: Malam lah.
1: Lampu rating kadang mau juga. Kenapa aja aku ada mau nih? Bah, aku mau baking ini. Subuh sampai dah. Bismillah ya dah.
0: Berangkatnya lah.
1: Becongolai kepala giga. Segera kelihatan. Soalnya kalau ba-AC kan ini apa namanya bambun segala macam. Kalau gaya kalau apa-apa kelistrikan.
0: Itu AC mau, Ram.
1: Mau lah. dingin.
0: Masa dingin?
1: Mobil Tuhan tuh dingin bahar itu.
0: Juga ya.
1: Oh iya, betul.
0: Iya.
1: Cuma pun habis banyak membaiki. Makanya langsung dijual.
0: Dijual di tengah harga.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
6: Memainkan musik pilihan.
7: Suara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, kita lanjut lagi nih ya. Tadi ngomongin tentang olahraga.
1: Olahraga, bener. Olahraga apa
0: tapi
1: yang...
0: Tapi Rama kepikiran, kan pernah punya sepeda ya Ram? Kepikir, pernah punya sepeda kan?
1: Pernah aku.
0: Mau kepikiran gak punya sepeda lagi?
1: Punya, ada kepikiranku.
0: Kenapa kepikiran lagi?
1: Kalau ya? Sepeda kayak ada.
0: Super family menurutku ya.
1: Nah, kehalusan. Otopet.
0: Ika naik beat aja kayak itu malah.
1: Otopet. Mau aku naik beat jasa halus banar. Santuk lah itu hutku.
0: Kayak skuter ya. Kayak skuter ya.
1: Otopet yang menjajak di anu tuh di ban tuh nah ya. Iya. Yang warna-warni tuh.
0: Iya.
1: Anak bisa sepeda lagi, Kam?
0: Aku enak juga sih.
1: Keliling-keliling gitu nah.
0: Santai ya.
1: Cuma kayaknya kalau sudah cuacanya so kondisi udara sudah aman baru sepeda
0: asap, iya
1: yang
0: iya.
1: Sudah basap kayaknya olahraga kadegin kayaknya kena aja dulu.
0: Mm-mm.
1: Di rumah-rumah aja
0: nang dicari
1: napang dicari bima himat. Awak sihat hidung kadahan pagu-pagu bagat napang di pagu-pagu aku.
0: Tapi banyak kok temanku ngeser bersepeda pakai Strava kan. Sekarang kan yang 23
1: kilo
0: iya keren juga tuh nih.
1: Tuh kemanakan kurang SMP tuh pang sampainya ke Banjarbaru.
0: Sampai Banjarbaru.
1: Ke Danau Seran.
0: Bersepeda lah.
1: Ih. Oh, jauh apa ke Jahjat. Rame-rame Bang, Bang Ejer. Bersepeda sama kawan-kawan Jer. Jauh jual lah jauh.
0: Berani-berani sekarang ya.
1: Berani-berani sekarang mah Joko ya. Huhuy.
0: Iya.
1: Aku anak sepeda yang kayak sepeda Vincent tuh nadi yang berkeranjang.
0: Iya, vintage.
1: Yang vintage gitu kan lagi rame sekarang. Mahal Jer lah.
0: Ringan kan, bagus kan, besi
1: iya
0: kan? Besi itunya ringan, tapi kuat, kokoh.
1: 5 jutaan jar kayak itu. Mau deh? Tuh kan sih, siapa nah sahabat Suara yang pindah pakai sepedanya nah?
0: Ada sepeda Pixie aku kan.
1: Bah.
0: Punayub tuh masih.
1: Masih ada kan? Masih ada kah? Punayub. Wah tuh hari jadah 100 ribu.
0: Aku sepeda Pixie-nya kadang nungkar sama.
1: Ma, ya aku kan sudah kukisahkan. Aku sepeda Pixie sampai mendesain di websitenya aja. Lihat mana aku besi kawan bisnis sepeda fiksi warna kuning.
0: Bagus banget ya.
1: Bagus.
0: Cukup. Pelangnya bagus.
1: Asli.
0: Waduh.
1: Framenya bagus.
0: Waduh.
1: Mahal.
0: Orang yang pakai gagah pulang.
1: Gagah pulang bertopi, bersepatu.
0: Cocok banget.
1: Sepatunya sepatu Vans pulang.
0: Bah. Musim-musimnya Vans lah.
1: Musim-musim itu ih.
0: Mabet
1: segala macam. Bah, oma aja kayak seorang mentok di Diadora aja.
0: Karpel
1: Diadora. Karpel
0: Diadora. Mabet.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscan.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Memainkan musik pilihan
7: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sama suara dan udah di menit akhir.
1: Terima kasih sekali buat kamu yang masih mendengarkan kita sampai jam 9 ini.
0: Betul sekali.
1: Alhamdulillah.
0: Seru banget hari ini, Ram.
1: Seru banget hari ini.
0: Ada Orlando.
1: Ketemu pendengar atau sahabat suara dari Palangkaraya yang mampir ke studio.
0: Iya.
1: Terus ketemu dengan musisi dari Banjarmasin yang sudah mengharumkan nama Banjarmasin di nasional.
0: Mbak Audi, Mbak Agus.
1: Betul. Jadi kayak semacam, wah, ini adalah rezeki yang karena kita temui kemarin kayak gitu.
0: Iya, kan hari ini. Sobat suara udahan dulu ya, tapi kita belum tahu nih rezeki besok apa ya, Ram.
1: Iya.
0: Apa nih, Ram?
1: Lah, besok ya besok lah.
0: Wah.
1: Yang penting syukur hari ini aja dulu.
0: Wah, keren.
1: Nih Mbah Nina, kita sampai rumah selamat.
0: Iya.
1: Istirahat, guring, nyaman, subuh bangun.
0: Mbah.
1: Mulai pulang esok rezeki yang lain.
0: Nah,
1: itu intinya. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalin hidup ini.
0: Apa ya?
1: Ini hidup ini. Lakukan yang terbaik.
0: Paksa berjanji dulu. Ada apa lagi?
1: Harus dijanjikan. Malum tuhir.
0: Harus ada melodi dulu.
1: Harus ada melodi dulu. Ya kalau tersambung liriknya.
0: Oke. Sama-sama udah dulu dan terus dengerin suara Banjarmasin.
1: Suara warga Indonesia.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Perhatian, siaran telah selesai. Jika selama acara berlangsung Anda sempat tertawa sendiri, itu adalah efek yang normal. Sampai jumpa besok bersama Adi dan Rama jam 5 sore sampai jam 9 malam hanya di Iswara Banjarmasin.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Suara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.

90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Halo, selamat malam sahabat suara. Dimanapun kamu berada malam hari ini, ada Hirza Nanggoro kembali menemani kamu di Nongkrong Bareng Malam-malam edisi Selasa, yaitu Sapa Mantan. Jadi sahabat suara mungkin punya cerita tentang permantanan duniawi ini, silakan kamu ceritakan di WhatsAppnya Iswara Banjarmasin di 0811993301. Ketik lokasi, spasi nama, spasi umur, spasi cerita tentang mantan kamu. Atau mungkin pengen request di nomor yang sama, kirim salam di nomor yang sama. Sama bisa juga ditulis di kolom komentar TikTok saya, Hirza Nanggoro. Monggo sahabat suara ya, di follow-follow dulu, di share-share, di tap-tap layar lu ya. Siapa tahu ada cerita yang menarik, nanti akan kita bacakan di Iswara Banjarmasinnya. Kita tungguin sampai jam 11 malam. Kita buka dulu dengan lagu lama lagi nih, sahabat suara, Bring the Horizon, Follow You.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Berharap kau ada di memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

92.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia bersama Hirzan Anggoro. Menemani kamu kembali nih sahabat suara di nongkrong bareng malam-malam. Malam hari ini kita ngobrolin tentang sapa mantan. Mungkin kamu punya cerita-cerita permantanan ini ya sahabat suara, yang dulu hadir di hidup kamu sekarang jadi asing, yang kamu cinta, kamu banggakan tapi ternyata dia selingkuh. Boleh kamu ceritain ya sahabat suara, kenapa bisa putus, kenapa bisa gak lanjut lagi gitu ya. Ini kayak Raul di TikTok, Hirzan katanya jangan disapa-sapa mantan itu kalau pindah bebulikan. Sama aja bang, kayak baca buku dua kali, endingnya akan sama katanya. Berarti empu ini anti banget untuk balikan ya empu ya. Tapi kalau dia udah berubah gimana empuy? Udah mapan, udah punya rumah, udah punya mobil, kerjaannya juga udah oke banget. Kalau dilamar kamu mau gak empuy? Apa langsung ACC aja, gak mikir-mikir 2-3 kali empuy? Boleh dong empuy, kamu ceritain empuy. Buat sahabat suara juga yang pengen cerita, pengen telpon, request, kirim salam di 0811993301. Mungkin sahabat suara juga rindu dengan lagu-lagu lama, silakan aja. Apa tadi bang pertanyaan yang gini, apabila nih ya ternyata mantan kamu tadi berubah jadi lebih baik, dia mapan, udah punya rumah, udah punya mobil, kerjanya mantep, tinggal nikah aja, kamu mau gak empuy? Jawab abis ini ya empuy, nanti aku bacain spesial sahabat suara. Ini dia Peter Pan, Bintang di Surga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

masih di 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, malam hari ini balik lagi tentu bareng Hirzan Anggoro di Nongkrong Bareng Malam-Malam, edisi Selasa. Sapa mantan, ceritain dong masalah percintaan kamu, di hubungan terakhir kamu ini yang akhirnya berpisah. Coba kamu ceritain ke Hirzan ya, Hirzan tungguin sampai jam 11 malam ya. Kita coba dulu nih untuk menjawab beberapa pertanyaan di TikTok gitu ya. Di luar dari sapa mantan juga gak apa-apa gitu ya. Saya itu banyak banget yang komen ya, "Bang, abang orang Arab ya?" Saya bukan orang Arab, nggak tahu saya ini apakah ada keturunan atau enggak, saya nggak tahu gitu ya. Atau misalnya Belanda, apalagi Belanda, nggak tahu saya. Turki makinnya tertahu unda. Jadi emang nggak tahu ya kak ya, kalau ditarik-tarik gitu mungkin ada, mungkin nggak ada, ya nggak tahu gitu. Karena setahu saya mama saya itu kan orang Hulu Sungai ya, Hulu Sungai Utara. Amuntai itu apa? HSU ya, Hulu Sungai Utara, orang Amuntai. Terus bapak saya itu Jawa, dari Jawanya itu Yogyakarta gitu. Jadi saya kurang tahu gitu, karena setahu saya itu doang, Jawa sama Banjar gitu aja sih kak. Kalau ngomongin hidung saya mancung, alhamdulillahnya aja gitu, ke ini, ke bagian dapat hidung panjang gitu. Bang, mak, bang, makanan bang, semangat kerjanya. Aduh Alvin, boleh dong pin, kirimin kesini pin. Terus dari Kak Alisa, sapa mantan pakai versi upgrade diri, itu sapa paling beres. Oh bener sih ya, upgrade diri jauh lebih baik dari sebelumnya. Terus dari NR97, aku pernah punya mantan bang, tapi aku apalagi dah lo sih bang, jadi supan, jadi lupa kan, udahlah. Ih kenapa marah-marah sih? Jangan marah-marah. NR97. Terus kata Alvin, mau makan apa bang? Terserah aja Alvin, saya mah gak milik, gak muluk-muluk, apa yang dikasih saya makan aja. Ya berarti bisa dimakan maksudnya ya, benar-benar makanan gitu. Selamat malam semuanya yang baru gabung. Terus ada dari andin.badali, seringkah bang ke Jogja dan Amunta jalan-jalan? Udah gak pernah lagi. Buat sobat Suara mungkin yang hatinya lagi sakit, ini dia Boy Pablo Sick Feeling.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

Masih di 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, sahabat suara dimanapun kamu berada. Selamat malam, selamat mendengarkan I Suara Banjarmasin. Karena malam hari ini di nongkrong bareng malam-malam edisi Selasa, sapa mantan. Coba kamu sapain mantan-mantan kamu. Kamu pengen kirim salam buat dia. Rasa kesal kamu kenapa harus berpisah dengan alasan yang kurang jelas, kurang tepat, kurang bisa diterima ya. Bisa gabung di TikTok Hirzan juga nih, di @hirzananggora, atau mungkin komen-komen di WhatsAppnya Iswara Banjarmasin, atau mau telepon di 0811993301 ya. Atau mungkin juga pengen request kirim salam, silakan aja. Kalau TikTok kayak biasa ya, tap-tap layar dulu ya guys ya. Hai, ini dari NR97, dia yang request lagu Payung Teduh untuk Perempuan Dalam Pelukan. Kata NR97 di TikTok Hirzan, sedih rasanya saat harus berpisah karena hubungannya sudah memang tidak dapat dipaksakan lagi. Takut hanya saling menyakiti satu sama lain, bukan karena beda pandangan, tapi rasanya udah hilang. Spesial buat Michelle juga nih, Karol G, Bruno Mars, Still. Nih buat kamu nih Michelle ya, dengerin ya.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Meskipun tak kau semaikan,
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap
0: Indonesia. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Bersama Irzan Anggoro menemani kamu kembali ya sahabat suara. Kita ada di Nongkrong Bareng Malam-Malam edisi Sapa Mantan. Ceritain permantanan duniawi kamu ya sahabat suara, yang mungkin bikin kamu kesal, sebel, atau ada gak sih ya mantan ternyata, ada gak sih sahabat suara? Mungkin bisa kamu ceritain ya di 0811993391. Ini ada teman saya yang jauh-jauh di Mato ya. Nih kita, halo selamat malam.
1: Ya halo selamat malam.
0: Oke Bang, ngomongin soal siapa mantan nih Bang.
1: Iya.
0: Boleh dong disapa-sapa mantannya. Ada yang pengen disampaikan gak?
1: Satu sih mantan yang kayak ini nih membekas banget gitu ya.
0: Wahyo, kok bisa sih membekas?
1: Karena dia mentigakan saya gitu.
0: Berarti ada yang pertama dan kedua dong, Mas Iqbal?
1: Enggak, pacarannya kan lumayan lama kan, 3 tahun. Kayaknya 1 tahun terakhir deh dia punya selengkian gitu.
0: Dua orang. Langsung dua. Apa penyebabnya Mas Iqbal? Selingkuh mungkin, sampai 2 orang itu gimana? 3 hubungan dijalanin dong sama si cewek itu dong.
1: Mungkin yang pertama kayaknya udah mulai bosen gitu ya, tapi dia gak ngomong.
0: Oh.
1: Dan yang kedua mungkin faktor ya materialitis.
0: Materi dia.
1: Materi banget.
0: Sematre apa Mas Iqbal? Banget.
1: Pokoknya tiap bulan perlu dijajanin aja.
0: Hah, kok mau sih?
1: Ya nggak tahu ya.
0: Sebenarnya nggak apa-apa ya kalau kita ya, cowok-cowok gitu sih, ya. Iya. Cuma agak kurang ajar aja seringnya.
1: Keseringan ya kan?
0: Kenyamanan kata orang Banjar Bang.
1: Iya, terlalu nyaman mungkin.
0: Oh.
1: Diberi hati, minta
0: jantung.
1: Iya.
0: Minta gitu. Ampela, minta paru-paru iya. Basah, makan tuh semua gitu ya. Jadi boleh dong Mas Iqbal sapa mantan kamu yang di sana.
1: Halo mantan saya yang berinisial kursi alias sofa.
0: Saya kira chair, tapi bukan sofa.
1: Bukan.
0: Oke, sofa.
1: Tapi dia udah jauh sih, kayaknya di Jakarta gitu.
0: Oh, dia ini ya. Enggak, jadi sales mobil.
1: Iya mungkin ya, sales mobil mungkin. Atau di showroom udah kerjanya.
0: Oh iya, jadi ya. Semoga kamu nggak minta-minta duit lagi ya.
1: Semoga dia bahagia sekarang.
0: Amin.
1: Sama pilihannya gitu.
0: Oke. Dia pilih 1, pilih 2 apa?
1: Pilih 7.
0: 7. 7.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga.

95,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara. Masih bareng Hirzan Anggoro menemani kamu kembali di Nongkrong Bareng Malam-Malam edisi Sapa Mantan ya. Jadi malam hari ini saya akan bacain lagi cerita dari Bang Kevin Wu. Katanya kalau ngomongin mantan nih ya, jadi dulu pernah punya mantan. Dia undang lah ke nikahannya dia. Karena kenapa kandas gitu? Karena cinta kita nggak direstuin sama orang tuanya. Terlagi bapaknya pengen punya calon menantu itu ASN. Dan info tergini, kabarnya jadi jandu. Gim, ya mungkin pilihan yang terbaik dari orang tuanya kan belum tentu terbaik untuk dia kali ya, kali gitu. Terus juga dari Kak Leo Agustin, katanya. Bentar, saya cari, hilang chatnya nih. Ini bentar, set ah. Dulu punya mantan, tapi ternyata playgirl banget kak. Dimana dulu jadian sama anak kuliahan. Oh emang kakaknya dulu kapan jadiannya, pas lagi SMA apa SMP? Kalau SMP agak PR sih kak. Kok bisa juga sih kalau Agustin suka sama anak kuliahan? Pusing nih kita nih. Just an idiot, right?

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

0: sembilan kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: 90,1 FM I Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, terima kasih ya udah dengerin Hirzan dari jam 9 malam sampai jam 11 ini. Terima kasih kamu juga yang udah cerita, udah kirim salam, udah request, bahkan terima kasih banyak ya. Besok dengerin lagi di Nongkrong Bareng Malam-Malam. Besok edisinya adalah Rabu Ceria ya. Jadi gabung aja besok, kita seru-seruan lagi. Dan jangan lupa tetap dengerin terus I Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Selamat malam, selamat istirahat. Dah. Udah ringan bebannya. Besok gabung lagi di Nongkrong Bareng Malam-Malam. Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam. Bersama Hirzan Anggoro. Hanya di I Suara Banjarmasin.
1: Sedang mendengarkan I Suara Warga Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Badudus. Badudus adalah ritual mandi untuk mensucikan diri calon pengantin dalam masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. Ritual badudus biasanya dilangsungkan saat pernikahan, penobatan terhadap seseorang, dan juga saat hamil 7 bulan. Secara umum, makna ritual badudus adalah pembersihan diri, baik lahir maupun batin.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
3: Enggak ya.
2: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
11: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
12: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
10: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
12: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
10: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
12: Iya kan?
10: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
12: Geng, lonjap deh.
13: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Semangat awali hari.
1: Udah mulai cerah kan hatinya? Biar hari kamu warna-warni, dengerin terus suara seru. Senin,
2: Pagi Suara. Suara warga Indonesia.
3: Cek 1, 1, 2, 3. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh warga Banjarmasin dan sekitarnya, mohon perhatian. Pastikan sinyal radio dan kuota streaming dalam keadaan bagus. Karena pagi ini bapak ibu lagi dengerin suara seru bersama Aksesia dan Ardian Kama.
4: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
5: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Selamat pagi, sahabat suara dimanapun kamu berada. Bagaimana hari ini? Hari ini berkabut. Tadi malam di rumah saya mati lampu. Aduh, gelapnya 3 jam, luar biasa. Panas ya, sahabat suara ya. Memang gak ada salahnya juga ya beli kipas angin portable itu ya. Cuman perhatikan juga kalau misalnya beli kipas angin portable yang jangan yang abal-abal gitu ya. Soalnya cepat rusak juga gitu ya. Sayang tahu ya, kita belinya murah-murah tapi cepat rusak. Endingnya kita beli lagi, malah jadi mahal. Kalau mahal ini sih enak ya suaranya ya. Kalau mahal banget kan gimana ya gitu ya. Hari ini kita udah kor-kor lagi, kabut lagi sahabat suara ya. Baunya lumayan menyengat juga tadi saya selama di jalan ya. Jadi tetap pakai masker aja biar lebih aman begitu. Dan biar makin senang dan makin happy di antara kabut-kabut ini. Mari kita requestkan saja di 0811993301 atau di live TikTok kita di @iswara.bcm. Udah lama banget nih gak dengerin lagunya Rani yang sepeda. Spesial buat kamu pagi ini. Jangan sepedaan dulu ya. Masih kabut.

Suara Banjarmasin 90,1 FM Sor Warga Indonesia. Sahabat Suara, menyapa kabar dari live TikTok kita di @suara.bjm nih. Ada Leo Agustin, selamat pagi. Udah langsung request aja nih. Tapi lagunya kayak slow gitu ya. Tapi bisa kok, masuk aja ya. Nanti akses masukin dulu ya di playlist ya. Katanya mau request Ungu, Dia atau Diriku ya. Terus juga selamat pagi untuk RZ. Iya, RZ. Request Peter Pan Kupu-kupu Malam. Sepagi ini ingin mendengarkan Kupu-kupu Malam ya. Gak apa-apa, nanti Aksesa masukkan dulu di playlistnya. Selamat pagi juga Kakak Hair. Pagi. Coach Dad, selamat pagi. Halo. Mau request lagu apa Kak Hair? Kita lagi jam request nih. Kalau bisa request lagu yang update-update gitu ya, biar makin semangat paginya hari ini. Oke. Buat kamu juga sahabat suara yang pengen lihat visualnya kita nih ya, di mana sih kita bisa streaming? Sekarang mudah banget, kan udah ada live TikTok juga di @iswara.bjm. Tapi kalau kamu pengguna Instagram ya, pengen lihat konten-konten kita juga boleh banget di nama yang sama di @iswara.bjm. Tapi buat yang pengen telepon di WA ya, bisa di WA-in aja di 0811-993-901. Bisa juga request melalui chat seperti itu ya. The Man Who Can Be Moved, lagi kabut, oh lagi pengen ngedengerin ini ya lagunya, apa tuh, Descript berarti ya. Nah kita coba ya. Oke, Kak Air ditunggu ya. Mana Kak Kama lagi terjebak di kabut-kabut itu ya. Kayaknya dia menuju ke sini agak-agak sempat kehilangan arah tuh. Makanya belum nyampe ke sini ya. Ditunggu aja Kak Kamanya ya. Bagus juga ya Kak Kama ya. Gimana kalau panggilannya kita ganti? Nono Ardi tapi Kak Kama ya, biar kayak kekinian banget. Oke, sahabat suara yang lagi ada di live TikTok kita juga ya. Boleh request silahkan sekarang. Waalaikumsalam Kakak Sari Jelita ya. Ini yang saya mau puterin request dari Kak Hair ya, dari Descript nih, The Man Who Can Be Moved ya. Kita segera kembali sahabat suara ya, dengerin dulu lagu-lagu requestan kamu nih.

0: Halo sahabat suara yang mencari-cari aku, selamat pagi.
1: Kamu dicari dengan nama Kama.
0: Kama.
1: Kamu kayak kekinian banget sih Kama.
0: Yaudah ya.
1: Kayak anaknya ini, anaknya Saskia Meka. Kama, Kaba, Kala gitu. Kak semuanya.
0: Artinya orang-orang sudah mulai melekat dengan diriku.
1: Iya.
0: Terima kasih dong. Bagus yang udah dong. Nyariin.
1: Kama
0: aku,
1: aja ya
0: sekarang. Aku tuh lagi ada misi penyelamatan tadi.
1: Kalian harus tahu tadi yang terjadi. Makanya saya udah feeling ya. Saya bilang nih kayaknya terjebak di kabut apa-apa gitu ya. Soalnya kalau udah kabut kayak gini biasanya banyak aja gitu yang terjadi di jalan.
0: Iya, tadi tuh ada sesuatu di jalan lah yang mengharuskan saya untuk menyelamatkan dia dulu.
1: Bener,
0: gitu. Nanti kalau misalkan enggak saya nyelamat apa?
1: Selamatin,
0: saya enggak nyelamatin
1: gitu kan. Dipikir tone deaf nanti.
0: Iya benar. Aku tuh enggak bisa kalau kayak gitu-gitu, katanya. Sumpah, serius. Aku tuh harus paling enggak.
1: Apalagi kamu pernah mengalami ya.
0: Pernah
1: jadi
0: mengalami.
1: Kayaknya rasanya kasihan kalau misalnya ada orang yang lagi terkena musibah.
0: Betul.
1: Lagi di depan tadi katanya.
0: Yoi.
1: Di depan langsung secara live.
0: Secara live ya, Beb. Bener. Bang Kama bangkur ya, Bang Hair. Kata Kak Hair. Apakah Hair? Iya, aku bangkur. Aku habis menang.

0: Tapi emang benar, kalau namanya siaran pagi Sahabat Suara itu bersahabat banget dengan namanya Mata Bangkul. Kecuali Ardian Kama ini pakai color corrector, kemudian pakai concealer. Nah, baru dia itu melek.
1: Itu banyak banget tuh yang mau request pinjam peluk katanya.
0: Dari kemarin ya, tapi kepagian. KKR tadi udah aku puterin ya lagunya ya, itu lagu Deskrip.
1: Aduh, pom-pom. Kak, request khusus Kak Kama, kayaknya perlu di-strap dulu depan lorong karena terlambat umai lambas.
0: Kenapa?
1: Kami kan ada lorong.
0: Lorong.
1: Lorong waktu ada.
0: Nah.
1: Didan siap.
0: Pak Haji siap.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Enter.
1: Langsung mati berat hati. Kita hempaskan saja.
0: Langsung.
1: Kita hempaskan saja. Gimana kabarnya nih Sahabat Suara hari ini? Sehat-sehat ya.
0: Bener.
1: Seru banget loh kemarin aku mampir. Masa
0: ada di Al 17% di?
1: Al 17% ini selalu tampil.
0: Apa? Kamu tadi kenapa?
1: Enggak, kita kan malam tadi ngeramein TikTok
0: si Galang.
1: Galang.
0: King Galang Virgioan.
1: Betul. Dia katanya lagi ini banget, lagi apa? Lagi lembra.
0: Mm-mm.
1: Lagi lembur. Karena kan akhir bulan, tanggal 30 September ya hari ini ya.
0: Benar ya, iya.
1: Buset.
0: Udah akhir September banget.
1: Aku gak tahu banget loh kalau hari itu.
0: Sorry, ternyata anak magang jam segini udah datang, bagus banget ya.
1: Ih, keren.
0: Makin-makin ini aja ya. Ini
1: keren
0: belum ada tugasnya soalnya.
1: Belum ada tugas.
0: Kalau ada tugas ntar dia jam 8 itu.
1: Belum ada side quest. Biasanya kalau ada side quest selalu dah. Ada Bata Tandik, request Majoret. Terlalu. Halo Al, halo. Mimpi manis, mimpiku, mimpi manis. Itu kah serius?
0: Dewa
1: Persik kah umai? Itu lagunya.
0: Dewa Persik, Hikayat Cinta main sini.
1: Ya, Hikayat Cinta boleh deh. Kalaunya Janji Manis tuh dangda banar, Beb.
0: Mimpi Manis, bukan Janji Manis.
1: Mimpi Manis yang mana sih?
0: Mimpi Manis, benar lagunya tadi yang itu.
1: Bener gak sih?
0: Kamu bilangnya Janji Manis.
1: Oh, salah ya?
0: Kalau Janji Manis
1: dangda banget, Beb.
0: Iya.
1: Mimpi banget. Nanti kita
0: terlalu berdendang begitu kita pagi ini. Bagus sih.
2: 100% dangdut Indonesia.
1: Enggak boleh ya.
0: Semangat kata Pompom buat kakaknya yang bekerja.
1: Semangat.
0: Menerjang tebalnya kabut wilayah Kalsel.
1: Pompom, kamu lagi di mana sih? Boleh dikasih tahu enggak posisinya? Bang Hair juga boleh kasih tahu posisinya. Yang lagi nonton kita boleh dikasih tahu Pong posisinya lagi di mana?
0: Di Mandose.
1: Lagi di Mandos, biar kita sapain juga, siapa tahu ada yang sama posisinya. Ya kan? Aku tuh suka banget kalau di jalan tuh ya, Sak ya. Kalau di jalan tuh kalau misalkan ada yang naik mobil gitu kan. Kan mohon maaf izin ya, enggak ada maksud sih sebenarnya. Cuman kan kalau di mobil tuh biasanya kelihatan kan. Kalau misalkan ada itu apa sih namanya? Aduh gua lupa lagi namanya, yang layar itu di mobil apaan sih? Gitulah pokoknya. Kalau misalnya dengerin 90,1, gua support banget.
0: Gua support banget.
1: Iya. Tapi kalau ada channel lain, wah, langsung gua salip aja deh. Enggak mau gue.
0: Sahabat Suara yang juga lagi dengerin kita di mobil nih. Capture moment dong, tag-tagin kita kalau lagi dengerin ya.
1: Ai, Bang Khair di jalan, Bang, antar pangeran jar. Maka pian pangerannya, masa pangeran mengantar pangeran? Woi.
0: Sopankah begitu?
1: Sopankah begitu?
0: Pasti nak ulang datang Miko.
1: Miko, waalaikumsalam.
0: RZ. Tadi RZ sungsung badan merequest kupu-kupu malam.
1: Balam mas, jini hidup sungsung banar.
0: Ini
1: ada apa?
0: Hidup wanita si kupu-kupu.
1: Ya salah, malam. Gambut berkabut katanya, iya benar. Tadi di mana juga kabut banget, kabut banget.
0: Bukan lagi ya, ini kabut
1: banget. Ih, luar biasa. Thank pangeran, you banget ya.
0: Tadi ngomongin pangeran nih.
1: Pangeran.
0: Pangeran apa nih? Pangeran dari negara mana?
1: Ajen sidin nih. Gua harus ke Sultanan Banjar.
0: Nah, takut.
1: Takut banget nih, Bang. Maaf banget.
0: Banget, Bang lah.
1: Ntar rela Bang lah begayanya tadi tulun. Masalahnya ngali benar, aduh.
0: Langsung gugup
1: aku. Ih, aku bujur-bujur dari Sultan Kesultanan Banjar. Harap habis datang sini berataan. Sarik si Din. Sarik ulun aneh juga Bang Hair nih. Bang Hair nih mau kita suruh kena anu nih datang. Kena kita telepon sih Bang Hair.
0: Kami telepon Bang.
1: Kena ulun DM aja deh nomor HP beliau nih. Atau pian telepon kami nah Bang. Kena di jam 8 boleh.
0: Jam 8.
1: Terapik menelpon. Hari ini karena temanya juga asik nih. Apa sih?
0: Minuman manis.
1: Oh iya.
0: Teh minuman manis.
1: Ngawur kamu itu. Ya udah tuh, udah. Iya, iya. Nih, nah ini cocok nih. Kalau ngomongin yang kayak gini-gini nih, King Galang biasanya gabung.
0: Iya.
1: Karena dia
0: kemarin dia live makan.
1: Iya, live makan. Terus katanya di ini dipaksa-paksa cepetan buruan makan katanya.
0: Siapa
1: gitu.
0: Siapa yang maksain tuh?
1: Katanya sih yang pemilik piring kedua itu.
0: Waduh. Yeah. Mam tadi King Galang makan nasi jeruk sama ayam crispy.
1: Sampai setengah satu Bang Sidin melihat malam tadi tuh Mang Ngeri Banar.
0: Hingus dia.
1: Hingus.
0: Ngeri Banar. Kepadasan, padas.
1: Kepadasan. Oke aja.
0: Langsung kami serang berdua. Halo. Oh. Langsungnya kayak anu
1: tuh. Langsung dead style kayak kalau pas kita masuk. Kayak beng, kayak ya kayak orang gonggong lah.
0: Kok bisa sih, Jar? Kok bisa sih, Ardian? Kau aksesnya langsung secara bersimiin.
1: Iya, kami memang janjian. Orang janjian. Kok nontonnya gimana sih? Ya udah deh, sahabat suara, kita sambil nungguin kamu yang tadi juga request, sabar ya, kita tungguin. Diputerin, pokoknya diputerin semuanya. Tapi yang rada-rada mellow, kita nanti akan putarkan di jam-jam rada siang sedikit.
0: Iya, pagi jam-jam ini, meleknya nanti
1: bener,
0: ya.
1: Bener, kita pagi ini bikin melek dulu nih. Apalagi tadi aku udah di komen, mata aku bangkur banget katanya. Aku belum dikompres sih mata aku, makanya aku harus dikompres dulu.
0: Kacamata mana kacamata?
1: Kacamata juga lupa bawa ya kan. Semuanya deh, serba serbi deh ya. Iya. Capek banget.
0: Capek.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. The Piwi Gaskin, Terbang. Lagu lamanya Gigi, tapi dibawain lagi sama Piwi Gaskin, guys.
1: Bener, dan kalau ngomongin tentang trend fashion juga ya,
0: yeps.
1: Sejak adanya Nike lah ya, kayaknya gaya Y2K style itu
0: Y2K
1: Y2K apa Y2K? Y2K
0: gimana sih? Y2K.
1: Y2K. Ya. Ini menjadi trend fashion yang estetika. Jadi ini terinspirasi dari gaya berpakaian akhir tahun 90-an
0: okay.
1: sampai awal 2000-an.
0: Ah.
1: Jadi memang gayanya ya persis gitu kayak modelan Nike lah punya style.

0: terus gimana ya, cuman mungkin makin kesini orang makin bisa lebih bebas gitu, pengen pakai style yang mana, salah satunya Y2K ini.
1: Y2K.
0: Benar.
1: Yes.
0: Keren sih memang.
1: Keren. Mm-hmm. Tapi ya kalau kalau misalkan aku jujur ya, kalau ini in my opinion ya saya guys ya, ini nggak mau nyudutin satu fashion, tapi kalau aku memang kalau Y2K ini kan terlalu banyak aksesoris ya. Ya kan. Kayak,
0: mainnya tuh di situ bermain.
1: Bermainnya tuh kan di aksesoris ya. Tapi kalau aku kan kayak kalau kebanyakan aksesoris tuh ribet enggak sih?
0: Benar. Ya kan? Dan juga menurut nih menurut aksesa pribadi ya, untuk Y2K sendiri itu kayaknya proporsi tubuh itu menjadi menentukan pertimbangan.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Jadi karena kayak ada beberapa porsi tubuh yang kayaknya ini cocok pakai Y2K.
0: Bener.
1: Tapi kalau misalkan yang ini kayaknya nggak cocok deh. Bener. Tapi kalau misalkan kamu paksain juga kayaknya nggak bakal oke deh gitu.
0: Iya gitu. Tapi memang ada beberapa orang yang memang sangat punya kepedean yang lebih gitu ya.
1: Bener.
0: Jadinya ya bagus-bagus aja.
1: Bagus-bagus aja juga, sah-sah aja juga.
0: Sah-sah aja.
1: Selama gitu kamu pede aja gitu. Bener. Sama juga kamu nggak ngedengerin apa yang orang-orang omongin tentang kamu gitu loh.
0: Betul.
1: Kadang kalau misalkan kamunya juga terlalu banyak dengerin apa kata orang, kamunya juga bakal pusing sendiri gitu loh. Jadinya kamunya juga uncomfortable with your style.
0: Yes, benar-benar. Jadi kalau kita udah milih tuh ya udah enjoy aja.
1: Yes, betul sekali.
0: Terus selain Y2K tadi ya, itu ada apa? Dekora style tuh ngomong.
1: Dekora style.
0: Kayak gini ya nih. Ini sekarang juga populer nih di Indonesia.
1: Ah, ini
0: banyak content creator fashion yang juga
1: Dekora style ini dari Jepang ya?
0: Juga tuh. Jadi dia kayak seru banget.
1: Oh, Dekora style ini aku tahu nih, dia lebih ke mainin warna sama dekorasi-dekorasi.
0: Bener.
1: Yang emang
0: baik makeup dan makeup, fashion.
1: Ini juga kayaknya kalau Dekora style ini banyaknya di Harajuku, guys.
0: Benar.
1: Karena memang di Harajuku itu sendiri kan emang tempatnya para orang-orang yang ingin
0: yang mengekspresikan diri melalui fashion.
1: Betul. Wah, aku tuh juga pengen sebenarnya. Aku tuh ya sebenarnya tuh ada di kepala aku tuh salah satu fashion yang aku suka banget sama fashion ini. Aku tuh lebih suka sama apa ya, baju-baju yang yang size-nya tuh agak gede gitu loh.
0: Iya, oversize.
1: Oversize gitu. Dari celana, terus baju, atau mungkin outer gitu kan.
0: Ini kayak gini-gini saya suka nih, Harajuku style punya.
1: Aku tuh suka kayak gitu-gitu.
0: Kayak gini suka nih, sobat suara.
1: Lebih kayak enak dilihat tuh.
0: Tuh, nggak kelihatan sih ya.
1: Nggak kelihatan.
0: Cuman kayak gini-gini tuh aku masih bisa pakai. Yang kayak gini-gini juga kalau berhijab gitu ya dia.
1: Masuk.
0: Masih masuk. Hijabnya clean aja.
1: Atau by the way, kita pengen nyapain dulu dong yang udah gabung di TikTok nih. Ada Agus Hartanto tadi pengen request lagunya NSYNC, Bye Bye Bye.
0: Bye.
1: Kita udah siapin juga. Terus juga ada Rastra. Pagi Kak Age dan Kak Ardian lagi dengerin di mobil nih sambil OTW ke Banjarbaru, ditemenin sama Iswara dan juga Kabul.
0: Thank you, selamat pagi Rastra.
1: Katanya mau request lagunya Padi Seperti Kekasihku Kak. Baik, kita siapin spesial seperti buat kamu ya. Ini banyak kamu yang request loh.
0: Arti kamu pakai kayak gini.
1: Wah, ini oke banget nih.
0: Kan pakai ini celana apa namanya? 3/4.
1: Celana 3/4.
0: 3/4 kayak segini ah. Ini kayak
1: gak apa sih namanya?
0: George. Coba
1: George.
0: Cari
1: tapi aku
0: kita
1: ini
0: ada hari apa kita pakai begini.
1: Tapi sebenarnya aku suka sih pakai celana gini tapi tidak menutup aurat.
0: Kaos kakinya segini.
1: Nah, itu. Itu tidak menutup aurat.
0: Kita cari yang menutup
1: susah
0: aurat
1: memang.
0: Ya.
1: Saya suka yang menutup aurat saja.
0: Masya Allah. Masya Allah tabarakallah.
1: Gimana tuh? Hai Nunung lah hilang lagi. Ada Just Tree juga. Ih,
0: ini
1: Abang Hair.
0: Ada dua hari ini ya. Just Ardi sama
1: Bang,
0: Just Tree.
1: Bang Hair, thank you banget nih. Always stay
0: parkir,
1: ya dengerin gitu.
0: Always parkir.
1: Luar biasa nih. Luar biasa, thank you banget. By the way, hari ini kita jadi ngobras akan ada pembahasan yang luar biasa juga. Nih, nanti aja deh kita spill ya. Nanti aja pas di akhir.
0: Kita spill, standby aja.
1: Ini juga suara. Seru deh. Ini seru deh. Kalau misalkan kamu nih pasti juga kayaknya bakal relate banget sama kehidupan kamu ya guys.
0: Bener, sangat akrab.
1: Wah, Hair udah dibilang ngefans katanya. Oke, baik. Kalau begitu, Bang Hair, kami nobatkan kamu sebagai fans pertama kami di Suara Seru.
0: Resmikan.
1: Kami resmikan.
0: Teret, potong pitanya.
1: Kami resmikan. Kayak bubur.
0: Kemarin saya ngelihat loh.
1: Apa tuh?
0: Teman kita si Dendi main Nintendo.
1: Oh iya, dia main Maestro gak? Aku langsung nanya.
0: Mainan apa tuh gitu kan?
1: Itu gamenya apaan tuh? Maestro kata dia, langsung gua check out gamenya.
0: Gak yang lucu apa tuh gak? dia bilang, kalau kamu

0: kenapa lebih ke Harry Potter ya?
1: Begini kan. Jadi seandainya di sini di kantor ya ada TV ya.
0: Itu semain itu tuh.
1: Gua bawa tuh sumpah.
0: Eh kapan kita outing main bowling? Tiba-tiba kepikiran. Kepikiran main bowling.
1: Outing main bowling. Maksudnya kita main keluar gitu.
0: Kita main keluar yuk. Kita
1: ayo, eh nge-bowling. Itu kan di timenya lagi seru tuh, ada game yang lompat-lompat yang aku sama anak-anak aku tuh. Nah, gitu. Siapa tahu kali Time Zone mau sponsor sama kita ya kan, buat kita kunjungi gitu.
0: Mempopulerkan mainan itu.
1: Mempopulerkan mainan itu.
0: Walaupun itu udah populer sih, cuman ya maksudnya ya biar ada misinya aja kita. Ya.
1: Masuk sih, masuk. Aku juga pengen main bowling.
0: Main bowling.
1: Kamu tuh harus tahu trik ya, untuk melempar bola itu biar dia
0: lurus.
1: Enggak, kalau main bowling itu bolanya tuh enggak harus lurus, ah. Jadi bola itu dia menciruk kayak gitu. Dia ke kanan dulu lo.
0: Tapi bisa ke tengah juga. Gitu ya.
1: Bener. Itu ada teknik memutar bolanya, Beb.
0: Wah, gile. Beratnya seberat apa sih, Say?
1: Berat banget sih. Oh, berat. Tapi ada ya? Dia ada small, ada medium, ada large.
0: Gitu.
1: Ada ukurannya.
0: Anak-anak ramai banget juga main di situ.
1: Tapi kalau anak-anak tuh dia pakai yang pakai perosotan gitu.
0: Iya ada, iya benar.
1: Kalau disuruh mangkat kan game, tinggal menyala di lapasnya, di batisnya game. Jadi rempeye mana rempeye batisnya. Jangan juga. Ada makan nyaman. Hai. Makan nyaman.
0: Makan nyaman.
1: Makan nyaman ini.
0: Makannya nyaman lah hari ini.
1: Nyamannya nyaman-nyaman pokoknya. Mantap tuh. Ada Rastra lagi. Hai Rastra.
0: Rastra keluar masuk nih.
1: Keluar masuk, Beb. Enak banget ya keluar masuk.
0: Request gak Rastra?
1: Iya.
0: Kamu kan mau OTW Banjar Baru ya. Kamu kayaknya perlu lagu-lagu yang endul deh.
1: Iya, tuh ada ada Break Mutant kembali, Break Mutant.
0: Break Mutant ngomong apa lagi hari ini? Dia pasti ada celotehan-celotehan.
1: Dia mau request lagunya Elang dulu katanya. Tuh Rastra katanya main bowling kuku patah, Kak. Kasiannya kuku yang sebelah mana sayang yang patah?
0: Kakak Rastra kukunya sepanjang apa, Kak? Jadi patah, Kak.
1: Segini. Iya, sepanjangnya segini. jadi patah. Buset dah. Ini ada teman-teman yang dari Samarinda enggak sih?
0: Tiba-tiba
1: nggak tahu, siapa tahu kan ada teman-teman yang dari Samarinda nggak sih?
0: Emang kenapa?
1: Nggak mau minta tolong aja, ada misi lah.
0: Ada misi.
1: Aku tuh sebenarnya punya saudara di Samarinda, cuman dia kerja di tambang.
0: Kamu pengen cari dia?
1: Di antara aku cuma aku hanya bukan mencari dia. Karena ini ada kartu Pokemon spesial yang hanya ada di Samarinda dan juga di kota-kota lain. Kenapa si Banjarmasin tidak masuk?
0: Semingguan ini dia memikirkan itu, sahabat.
1: Iya. Ini nih ada yang request nih, Kak Emma mau lagunya Indah Kus katanya.
0: Pasti.
1: Sayang.
0: Siapa bilang yang disayangi, Kak?
1: Aku tanggal 12 ke Samarinda. Tanggal 12 masalahnya hari ini, Bos.
0: Hari ini launching.
1: Hari ini. Dan itu paling setengah jam udah habis.
0: Samarinda siapa ya?
1: Aduh, aku sedih banget.
0: Absen dong yang di Samarinda.
1: Aku sedih banget, aku pengen kartu itu.
0: Aku pengen semangat itu lagi.
1: Aku pengen hadir. Kartu itu. Aku pengen kartu itu.
0: My best friend Yuliana lagi di Palangkaraya, semangat ya. Karena Palangkaraya juga lagi kabut banget.
1: Siapa?
0: Temen aku,
1: my best gitu. Friend. Oh, your best friend?
0: Yuli Utas.
1: Oh, Yuli Utas.
0: Iya, lagi di tugas di Palangkaraya 2 minggu.
1: Oh, ngapain dia ke situ?
0: Emang lagi sering aja. Dia perekrutan begitu.
1: Oh, gitu.
0: Jadi dia sering ke Palangkaraya begitu, ngetes-ngetes orang. Ih, serem ya, ngetes-ngetes orang.
1: Ngetes-ngetes orang ya. Ini by the way ada kalambu buruk nih. Mau kelambu.
0: Aku pikir tuh Kak Lambu gitu.
1: Ternyata kalambu buruk, kalambu buruk. Aduh, kalambu buruk lagi di mana kalambu buruk? Dicuci dong, biar kalambunya enggak juga.
0: Laundry di Alibaba.
1: Laundry dong. Aduh, ayo udah deh. Guys, kita kayaknya ke lagu lagi deh. Biar kita puterin dulu request-requestannya nih, guys.
0: Dari Kakak Emma nih.
1: Dari Kakak Emma, terus juga nanti dilanjutin sama request-request yang lain ya.
0: Bentar lagi, sayang.
1: Sabar.

0: Cek. Kenapa sih?
1: Masuk ngerusak-ngerusak Glenn punya nada ya.
0: Aduh.
1: Selamat pagi Nada dan mamanya.
0: Halo Nada dan mamanya. Ini adalah kakak aku nih, kakak Cynthia.
1: Halo.
0: Salah satu owner Orange. Aduh.
1: Orange Blossom.
0: Orange Blossom. Orange Photo Studio enggak sih kan namanya tuh?
1: Oh, dia di
0: Play Hari.
1: Oh. Jauh tuh. Amat.
0: Hari.
1: Maksudnya jauh dari kita.
0: Iya, ini juga salah satunya sahabatnya.
1: Sohibul siapa?
0: Sohibul Bayatnya ini, Kakak Galang.
1: Oh, Galang ya.
0: Kayaknya udah kayak standby banget ya.
1: Apakah Galang udah bilang ya kalau dia mau join hari ini ya?
0: Enggak tahu juga.
1: Dia kan tergantung moodnya dia. Kalo
0: tergantung moodnya dia.
1: Hari ini kun, payah kun.
0: Iya, emang sih Kak Galang ini orangnya mudian banget, capek.
1: Oh, karena emang kerja juga kan.
0: Ada yang mau nitip enggak? Ada yang mau nitip pertanyaan enggak nih sama Kak Galang?
1: Kita mau ngelis dulu soal.
0: Kita mau ngelis dulu pertanyaan-pertanyaannya, nanti coba kita
1: uraikan.
0: Atau kamu sumber. Atau misalnya kamu pengen nanya juga sesuatu sama Kak Galang, boleh. Nanti kita jawabin. Apa? Nanti biar Kak Galang yang jawab.
1: Kita jawabin ngapain?
0: Masa kita yang jawab?
1: Enggak ada kerja dong ini ya.
0: Enggak kerja dong Kak Galang.
1: Kita kan mempekerjakan Kak Galang secara online.
0: Aduh.
1: Udah jam 8 ya.
0: Udah jam 8, guys. Seramein dong, karena abis ini bakal ada ngobras nih.
1: Kita bakal ngobrol dan angkat telepon-telepon kamu.
0: Betul
1: ya, diwawain aja.
0: Diwawain juga boleh.
1: 0819-993-901.
0: Ini gak mesti harus Kak Galang juga sih. Buat kamu bawa sahabat suara.
1: Ini 2 hari kita gak ada pelanggaran no TikTok. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Berarti senang masalahnya ya? Emang di situ ya.
0: Gara-gara kita bilang wawa itu ya.
1: Iya.
0: Capek juga ya.
1: Bener.
0: Mantap loh, terima kasih.
1: Kalau gak capek kayaknya gak kerja berarti kita ya.
0: Iya. Tapi ini ada yang gabung juga, ada Mami Vale. Hai Mami Vale. Terus juga Everyday is Heavy Day. Ada Kayeye. Ada Buset, Galang udah standby nih guys.
1: Nah kan, berarti dia udah ini, udah bless semua. Di bless sama dia kayak gue bakal telepon hari
0: nah, ini. Nah Everyday is Happy Day juga udah nanya. Nitip udah. Pertanyaan nih. Sosok piring kedua semalam tuh yang dibawa ke XX1 kah? Tok.
1: Udah. Spesifik XX1 spesifik.
0: Oh my god.
1: Let's go Galang Virgiawan.
0: Ini kartu baru lagi.
1: For you.
0: Ini kartu baru lagi guys.
1: Wah kan langsung rame. Tuh di.
0: Nah
1: Tuan, kita langsung pindah aja ke ngobras.
0: Nah Tuan,
1: sekarang. Bumper out.
0: Aduh sebentar. Aku kesadakan. Adang. Sabar. Aku
1: bumper out.
0: Sabar.
1: Let's go.
0: Sabar dulu. Belum disusun. Sabar. Aduh. Guanya juga timbul panik nih. Timbul panik.
1: Indra Tiwi udah masuk.
0: Yeah. Ayo kam nih Galang.
1: Mama Aklana belum nih. Mama
0: spill Aklana. Piring keduanya aja. Beuh kayu kabran.
1: Mimi mana? Masuk juga dah. Ini kan penggemar dia semua ini.
0: Ini berarti loh. Ini lain kita yang betakun. Tapi kan memang sahabat suara yang betakun.
1: Yeah. Please King Galang Virgiawan. Yeah. Let's talk about piring kedua.
0: Kita kesampingkan topik
1: plate.
0: Kita.
1: Another plan.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
4: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
0: Yeah, selamat pagi sahabat suara tercinta. Sudah ada 14 yang nonton, 30, 50 bisa kali nih.
1: Kita push dulu
0: nih.
1: Like juga
0: tap, boleh.
1: Tap layarnya langsung.
0: Hey kamu Galang, ini udah ada 2 nih yang nitip pertanyaan. Tadi ada Everyday is Happy Day. Sosok piring kedua semalam tuh yang dibawa ke XX1 kah? Berarti ada yang mantau nih.
1: Betul.
0: Bahaya boy.
1: Mystery another plate. Iya kak, ya.
0: Ayah, ada yang mau Ibex? Boleh, silakan gabung semuanya. Boleh gabung.
1: Tap layarnya dulu ya.
0: Nah,
1: sama
0: pas everyday, pulang. Everyday is happy day. View 50 galang langsung berakat kah? Langsung. Ini di muka kau, A. Apa lagi? Kita semua akan menjadi saksi.
1: Saksi, siapakah saksi pemilik piring kedua?
0: Tapi kayaknya mau 50 kedikitan, Bang. 100 nah. 100, 100 aja yang nonton nih. Ya lo kagalang, kagalang ini dari tadinya kayaknya tertawa-tawa aja nih.
1: Sambil parkir.
0: Sambil di parkir, sini. Ya kan?
1: Ya
0: kan. Boleh.
1: Kagalang posting ulang, Kak.
0: Posting ulang dong.
1: Telepon banyak banget nih.
0: Iya.
1: Warga-wargi Kakak yang mendengar.